diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وأعزهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العادل في حكمه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصدوق في جميع أحواله صلى الله وسلم على سيدنا محمد حبيبه وخليله وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis zikir yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithur rabi', hadis yang keempat dari 40 hadis al-arba'in nawawiyah. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكبد رزقه وأجره وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah menghadiskan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, berupa sperma atau air mani. Itulah asal muasal kejadian manusia. Ibnu Mas'ud berkata bahwa nutfah air mani itu apabila jatuh di dalam rahim ibu, di situ bercampur rahim, dalam rahim itu air mani laki-laki dan perempuan, maka air mani tadi memancar pada seluruh tubuh perempuan tadi selama 40 hari. Nah, kemudian turun air mani yang memancar di seluruh tubuh tadi
kembali ke dalam rahim ibu. Begitu sampai dalam rahim ibu, Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil sedikit tanah, yang tanah itu nanti, yang tempat tanah itu nanti adalah bakal kuburnya. Diambillah sedikit tanah oleh malaikat tadi dan ditaburkan kepada air mani yang dalam rahim tadi, lalu dia menjadilah segumpal darah. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian jadilah dia segumpal darah selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian jadilah segumpal daging 40 hari pula. Nah, jadi itulah proses awal kejadian kita. 3 kali 40 hari. 40 hari pertama masih berupa mani. 40 hari kedua berupa darah. 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihi al-malak, kemudian diperintah, diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh, maka malaikat itu diperintah Allah untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam rahim tadi sesudah berumur 4 bulan. Nah, maka mulai itulah si janin ini bergerak dan hidup di dalam rahim ibunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang kita baca tadi banyak menimbulkan hikmah, banyak menimbulkan ilmu-ilmu, baik ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf. Di dalam fikih contohnya, bagaimana kalau seseorang perempuan itu mengandung kemudian keguguran kandungannya, maka bagaimana ini kandungan diperlakukan? Nah, maka ahli fikih menjelaskan tergantung bagaimana bentuknya keguguran itu. Nah, jadi di sini ada 4 hukum mengenai masalah orang yang keguguran tadi. Pertama, kegugurannya berupa mudghah, berupa segumpal daging, segumpal darah, patak, sunat. Ibarat dibuang aja, kada apa-apa. Yang kedua, bila mana keguguran itu sebelum 4 bulan, belum lagi umurnya 4 bulan, ini dia paruh, tapi sudah berbentuk. Nah, 4 bulan, belum lagi umur 4 bulan, cuma sudah berbentuk, itu dikafankan, dipatak, wajib. Yang ketiga, sesudah umur 4 bulan keguguran, sesudah umur 4 bulan keguguran dan tidak ada tanda-tanda hidup, sesudah 4 bulan keguguran, ramai kada sembunyian anak-anaknya. Nah, ini cukup dimandii, dikapan, dibatak, wajib itu. Nah, langkah keempat, bila mana sesudah empat bulan dia keguguran dan sempat hidup, nah itu sama seperti orang tua. Nah, itu antara lain yang timbul masalah fikih daripada apa yang kita baca tadi. Kemudian di dalam masalah ilmu tasawuf pun ada mengambil dari ini hadis, yaitu di mana tadi dikisahkan kejadian manusia itu 40 hari. Artinya apa? Itu menunjukkan tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, demikian pula di dalam menjalani

dijadikan satu nasihat, dijadikan satu pedoman kepada kita. Pertama, ada mulham bir rizik, tiada risau dengan rezeki. Kenapa? Karena sudah ditulis oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki kita itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah banyak atau sedikit. Bagaimanapun kita berusaha, kada akan melebihi daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun kita risau dengan rezeki kita, kada akan melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan, ma qaddarallahu laka fa huwa yasilu ilaik bisababin awjadahu lak wa ma la yuqaddiru laka fala yasilu ilaik. Ini mengenai rezeki. Sesuatu rezeki yang sudah ditakdirkan Allah kepada engkau pasti akan sampai kepada engkau, dan Allah akan menciptakan caranya untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi kada perlu risau dengan rezeki. Kaya apa kina anakku, ini kada perlu risau. Allah sudah menetapkan rezekinya dan Allah maulahkan cara untuk mendapatkannya. Rezeki kita misalnya pada hari Selasa kita dapat rezeki 1 juta rupiah. Nah, ketentuan Allah demikian umpamanya. Allah mengulahkan jalan datang itu kayak apa supaya dapat 1 juta. Nah, jadi buat apa kita merancang, buat apa kita bersusah payah memikirkan rezeki ini? Bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun susah payahnya kita, kada akan menambah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada mulham bir rizq, tiada risau dengan rezeki itu. Amun itu bukan takdir kita, kaya apa aja usaha kita, kaya apa aja doa kita, kalau itu bukan rezeki kita, kada akan kita dapatkan. Tapi kalau itu memang rezeki kita, Allah akan bisa mengulahkan caranya supaya sampai kepada kita. Yang kedua, ditulis celaka atau kita ini beruntung di akhirat maksudnya. Nah, ini memberikan kepada kita satu nasihat. Adamul farah bisyai ma lam ya'lam annahu sa'id bil akhirah. Tiada gembira dengan sesuatu apa jua pun selama belum tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Apapun yang ada kita miliki, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita jangan terlalu gembira sebelum kita tahu bahwa kita ini beruntung kada di akhirat. Kalau sudah tahu kita beruntung di akhirat, ayuhlah hidup hendak berlapang-lapang, ayo hidup hendak berani-rani, ayo hidup hendak banyak istirahat dan santai. Kalau sudah kita tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Nah, selama kita belum tahu kita ini di akhirat masuk neraka atau ke surga, hendaknya kita selalu risau dengan itu. Selalu memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Wallahu alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antaranya dengan surga itu kecuali satu hasta. Orang ini amaliyahnya amaliyah surga, gawiannya beribadah, sembahyang, baca Quran untuk ilmu, sehingga jarak dia dengan surga hanya sehasta lagi. Artinya jaraknya hanya mati. Kalau mati, ke surga. Maka terdahulu atas ketentuan Allah, pada orang ini dalam catatan Allah masuk neraka. Nah, maka beramallah dia dengan amal ahli neraka, maka dia masuk ke

0: ظلم رقبه. Orang ini sudah ditentukan Allah ahli neraka. Bagaimanapun dia beribadah, tapi akhir-akhirnya dia akan berbuat amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pada zaman dahulu pernah diceritakan Rasulullah SAW berperang bersama para sahabat. Nah, di antara prajurit Rasulullah ini ada laki-laki yang sangat berani. Nah, kadang-kadang melihat ada celah masuk, membunuh beberapa orang kafir. Ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, lihat itu kawan kita sangat berani melawan orang kafir. Berapa banyak orang kafir dibunuhnya. Nabi kita bersabda, huwa binar, nyematikan nerakanya Nabi kita tuh. Nah, sahabat itu terkejut. Ini orang berjuang membunuh orang kafir, nyematikan neraka. Lalu sahabat ini mengiringi laki-laki tadi. Nah, diiringi laki-laki tadi. Akhirnya apa? Laki-laki itu ditumbak oleh orang kafir. Lalu dia rabah, gugur. Kada tahan menahan sakit, mengambil pedang seorang, mencucuk awak seorang, akhirnya mati. Mati dalam keadaan bunuh diri ngarannya. Padahal luar biasa asalnya amalan ahli surga diamalkannya. Nah, ini hikmahnya bagi kita apa? Bahwa kita jangan sekali-kali memegang apa yang telah kita amalkan. Kita merasa beramal ini, kita merasa membaca ini, kita merasa kita mati ke surga, jangan. Selalu hati kita ini ada khawatir tentang akhir hayat kita. Lalu kita berpegang kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Nah, itu gunanya. Contohnya tadi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu sungguh beramal dengan amalan ahli neraka. Orangnya sepanjang hidupnya minum arak, berzina, berjudi, merampok habis. Sehingga jaraknya lawan neraka sehasta lagi. Tetapi orangnya dalam takdir Allah beruntung matinya ke surga. Nah, begitu di akhir hayatnya dia berubah, dia tobat, dia kembali ke jalan yang benar, mati. Maka matinya orang ini adalah min ashabil jannah, termasuk orang ahli surga. Nah, jadi orang-orang yang selama ini maksiat, yang selama ini durhaka kepada Allah, jangan berputus asa bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah kadang-kadang dibayangkan bagaimana keluasannya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan kisah yang berkaitan dengan ini, hadis ini. Ada seorang sepasang laki-laki dan perempuan ini berbeda agama. Laki-laki Muslim, si perempuan ini Nasrani. Nah, tetapi ini dua manusia saling menghendaki menjadi pasangan suami istri. Namun si laki-laki ini kada wani melamar karena beda agama. Nah, jadi karindangan yang bini ini, karindangan lawan lakian ini karindangan lawan binian itu. Cuma berbeda agama. Nah, akhirnya garing si laki-laki ini. Garing. Ujar laki-laki yang Islam ini, amun aku ini agama Islam, si perempuan itu agama Nasrani. Mati aku kada takumpulnya di akhirat. Baik aku bakapir aku cuman di akhirat takumpul kayaknya. Dikira ini di neraka aku kawah aku kawin kayaknya. Jadi mun aku Islam, si perempuan itu Nasrani, mati aku kada takumpulnya di akhirat. Baik aku bakapir aja ya. Nah, supaya di akhirat kayaknya takumpul bakapir si laki-laki tadi mati. matinya dalam keadaan neraka. Si bini-bini garing juga. Ujianan bini-bini, bahwa aku ini agama Nasrani, sedangkan laki yang itu Islam. Kada tak kumpul, aku kayaknya di akhirat. Jika aku be-Islam, aduh Allah. Nah, be-Islam si bini-bini itu mengucap dua kalimat syahadat, mati. Padahal hidupnya sepanjang masa Nasrani. Laki-laki itu sepanjang masa Islam. Tapi di akhir hayatnya berubah. Karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, si laki-laki itu syaqiyun, orang yang celaka, si perempuan itu sa'idah, orang yang beruntung di akhirat. Nah, jadi kita kada akan bisa menentukan nasib seseorang, nasib diri kita sendiri sebelum kita di akhir hayat itu. Rasulullah SAW seringkali berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman terutama menghadapi sakaratul maut itu. Karena disitulah ujian terakhir seorang manusia. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya hadis yang kelima. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri serta bertutur yang baik sesungguhnya merupakan perkara ringan. Namun demikian, bagi sebagian besar kita, hal itu seolah demikian berat untuk dipraktikan. Yang memperhatinkan pendengar, gejala ini juga menimpa sebagian para penuntut ilmu agama, di mana sikap mereka demikian kaku terhadap orang-orang awam. Berjumpa dengan orang lain adalah perkara yang biasa dalam keseharian kita sebagai makhluk sosial. Karena tak mungkin kita hidup menyendiri dari orang lain. Kita butuh saudara, butuh teman, dan kita butuh orang lain yang tak biasa alias luar biasa bila kita dapat mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya kala berjumpa dan berkata. Kenapa demikian? Karena di zaman kita sekarang, adab-adab Islam sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin karena kebodohan atau karena ketidakpedulian mereka. Kemudian pendengar, ada pula yang berdalil dengan tabiat, yakni ada sebagian daerah di negeri kita ini di mana orang-orangnya bertabiat kaku, cuek, dan sok tak peduli. Sehingga bila bertemu dengan orang yang mereka kenal sekalipun, sikap mereka seperti tak kenal. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Lebih-lebih bila berjumpa dengan orang yang tak mereka kenal walaupun duduk bersama-sama dalam satu majelis. Ibaratnya kalau kita tidak menegur dan menyapa terlebih dahulu, mereka pun tidak akan menegur dan menyapa. Benar-benar cuek dan kaku. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku baik kepada sesamanya, rendah hati kepada saudara, dan penuh tawadhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu kepada kaum mukminin. Maksud dari ayat tersebut adalah bersikap lunaklah terhadap mereka dan perbaiki akhlakmu terhadap mereka karena mencintai, memuliakan, dan mengasihi mereka. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 159, "Walau kunta fadhdan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Pendengar yang budiman, bersikap ramah kepada saudara dan bertutur kata yang baik jelas merupakan amalan kebaikan. Bahkan bila seseorang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengucapkan kalimat yang baik dapat menggantikannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya, maka dengan berucap kata-kata yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Minhaj, hadis ini menunjukkan bahwa kalimat thayyibah merupakan sebab selamat dari neraka. Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah ucapan yang menyenangkan hati seorang jika ucapan itu mubah atau mengandung ketaatan. Ibnu Battal rahimahullah juga berkata dalam Fathul Bari, kalimat thayyibah teranggap sebagai sedekah dari sisi di mana pemberian harta akan membahagiakan hati orang yang menerimanya dan menghilangkan rasa tidak senang dari hatinya. Demikian pula kalimat-kalimat yang baik, maka keduanya, yaitu pemberian harta dan ucapan yang baik, serupa dari sisi ini. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah," kata-kata yang baik adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara kebaikan walaupun hanya berwajah cerah ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu berkata, hadis ini menunjukkan bahwa berwajah cerah, berseri-seri kepada kaum muslimin dan menunjukkan rasa senang kepada mereka merupakan perkara yang terpuji, disyariatkan dan diberikan pahala bagi pelakunya. Beliau juga mengatakan, cukuplah bagi kita akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan sifat beliau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan beliau dari sifat yang sebaliknya seperti tersebut dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 159. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Masih dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyumanmu di wajah saudaramu seagama adalah sedekah. Maksud hadis tersebut adalah engkau menampakkan wajah cerah, berseri-seri dan penuh senyuman ketika bertemu saudaramu akan dibalas dengan pahala sebagaimana engkau diberi pahala karena mengeluarkan sedekah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarh Riyadhus Salihin, sepantasnya ketika seseorang bertemu saudaranya ia menunjukkan rasa senang dan menampakkan wajah yang manis, cerah serta bertutur kata yang baik, karena yang demikian ini merupakan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sikap seperti ini tidak merendahkan martabat seseorang, bahkan justru mengangkatnya. Ia pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam selalu cerah wajahnya, tidak kusut ketika bertemu orang lain, dan beliau banyak melempar senyuman. Karena itu, sepantasnya seseorang berjumpa saudaranya dengan wajah yang cerah dan mengucapkan ucapan yang baik, sehingga dengannya ia dapat meraih pahala, rasa cinta dan kedekatan hati, di samping jauh dari sikap takabur dan merasa tinggi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sungguh wajah yang cemberut atau tanpa ekspresi, dingin dan kaku, tidak pantas diberikan kepada sesama muslim, karena hal itu menyelisihi apa yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang seperti itu seharusnya ditunjukkan kepada orang-orang kafir dan munafik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 73, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghludz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kembali mereka adalah jahannam, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Meskipun begitu, bila si orang kafir diharapkan mau masuk Islam, kita sepantasnya menampakkan wajah yang manis ketika berjumpa. Namun bila sikap baik kita ini justru menambah kesombongannya dan ia merasa tinggi daripada kaum muslimin, maka wajah cerah tidak boleh diberikan kepadanya. Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah juga mengatakan, wajah yang cerah, manis termasuk perkara kebaikan, karena akan memasukkan kebahagiaan pada saudaramu dan melapangkan dadanya. Kemudian bila wajah yang berseri-seri ini digabungkan dengan tutur kata yang baik, akan tercapai dua maslahat, yaitu wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang baik. Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maksudnya adalah, jadikanlah pelindung antara kalian dan neraka walaupun kalian bersedekah hanya dengan sepotong kurma, karena hal itu akan dapat melindungimu dari api neraka jika memang Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah tersebut. Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu pun yang dapat kalian sedekahkan, maka ucapkan kata-kata yang baik ketika berjumpa dengan saudara seiman. Misalnya engkau berkata kepadanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabar saudara-saudaramu? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan yang lainnya? Dan yang semisalnya, karena kalimat-kalimat seperti ini akan meresapkan kebahagiaan di hati saudaramu, sehingga kata-kata yang baik adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan diperoleh ganjaran dan pahala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai bertutur kata yang baik dan berkata manis. Semoga bermanfaat dan semakin menyemangati kita agar senantiasa berkata baik terhadap saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengajian. Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunia, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

Aku memang sosok seorang ayam. Salam rindu ayam. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku. Sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu. Engkau begitu tegar. Engkau begitu kuat. Engkau begitu hebat.

emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa-apa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau-beliau muka bumi ini masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imamul Haddad mengatakan, ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka-mereka ahlul bait keturunan Nabi merupakan pengaman muka bumi ini. Serta mencintai kepada beliau-beliau merupakan salah satu wasilah selamatnya kita nanti saat menyeberang di titian siratal mustaqim. Sebagaimana sabda baginda Nabi, azbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli bait. Yang paling kuat pijakan kakinya saat menyeberang nanti di titian siratal mustaqim di hari kiamat adalah mereka yang paling kuat cintanya kepada anak cucuku. Semoga kita termasuk yang kuat cinta kepada ahlul bait Nabi. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, para pewaris anbiya wal mursalin, banyak hadir pada malam hari ini, khususnya guru-guru kita, kakak-kakak kita yang ada di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, yang malam hari ini ikut hadir alhamdulillah, dan ini menambah semangat kita dalam majlis karena kita dihadiri oleh orang tua kita. Mencintai kepada para ulama merupakan kewajiban kita yang telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama'a, muliakanlah orang-orang alim. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Karena mereka orang-orang alim ini lampu penunjuk jalan keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Bahkan para ulama ini termasuk dalam tiga golongan yang nanti di hari kiamat perkenankan untuk memberikan syafaat. Setelah anbiya ada syuhada, termasuk diantaranya ada al-ulama, orang-orang alim yang nantinya diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita-kita. Berkat kita rancak berkumpul lawan bubuhan sidin, rancak hadir duduk di majelis sidin, mencintai kuat dengan bubuhan sidin, mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Dan nanti kalaupun di hari kiamat kita mendapatkan ada sedikit hal-hal nang kada nyaman, mudahan mereka berkenan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat pemerintah yang ulun hormati, yang ulun muliakan, baik dari sipil, TNI maupun Polri, yang turut berhadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada acara malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, segala hajat dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah serta dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini Allah kumpulkan kita ada di tempat ini, bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul bersama habaib, bersama ulama-ulama kita. Kumpul bersama kita-kita di sini alhamdulillah bertepatan di malam yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, malam Jumat yang menjadi penghulu segala hari dan menjadi hari raya bagi kaum muslimin. Dan bahkan malam hari ini
menjadi sangat spesial sekali karena bertepatan kita berada di malam 10 Muharram, yakni hari Asyura. Hari yang sangat mulia, yang tidak hanya kita kaum muslimin memuliakan ini hari, bahkan orang-orang sebelum kita sudah memuliakan ini hari. Umat-umat terdahulu sudah memuliakan hari Asyura karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam hari Asyura, seperti selamatnya Nabi Nuh dan para pengikutnya dari kejadian tsunami yang berapa puluh hari kapal itu berlayar di atas banyu, kemudian mendarat tepat tanggal 10 Muharram. Mereka selamat. Nabi Musa dengan Bani Israel bisa menyeberangi laut, yang mana laut itu mustahil kawa disuberangi. Tapi dengan izin Allah, laut belah jadi dua, jadi jalan raya. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah laut. Nah, itu seandainya pemerintah kita menemukan di mana tongkat Nabi Musa, kada lapah lagi menganggarkan anggaran maulah jalan tol. Tinggal pian tapak jadi jalan, tapak pakai tongkat jadi jalan. Tapi kan tongkat Nabi Musanya kada ada lagi tongkatnya. Wallahu alam di mana tongkat Nabi Musa. Tapi kalau kayu di mana tongkat Nabi Musa itu dibuat masih bisa kita temukan kayu-kayunya. Kalau tidak khilaf, tongkat Nabi Musa itu terbuat daripada kayu abanus. Namanya kalau tidak khilaf, dan kayu abanus itu masih banyak dijual. Ada yang diolah tasbih kayu abanus. Orang-orang pengayuan tahu tak? Tapi wadah kita ini mungkin kada depang abanus itu, tapi di benua-benua lain. Dan di hari Asyura ini, sebagai kaum muslimin, ada dua amalan yang harus kita gawi. Sunnah benar digawi, karena sunnahnya ini dari hadis, bukan dari perkataan ulama, tapi dari hadis Nabi SAW. Harus benar kita mengamalkan, jangan sampai kada. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi? Man wassa'a ala ahlihi fid nafaqah yawma asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa, ujar Nabi, nang meluaskan nafkah untuk tanggungannya? Laki menanggung bini kuitan, menanggung anak, atau anak menanggung kuitan, nang kada lagi begawi. Pas hari ini, mulai malam ini sampai esok, Nabi menyuruh meluasakan rezekinya, meluasakan nafkahnya. Jakanya bahari, apa biasanya bini itu sehari diberi 50 ribu. Hari ini, esok, malam ini atau esok, bini diberi 100 ribu. Niat meluaskan nafkah inya dari hari biasanya. Kalau kawa pian lipat-lipat lagi, banyaki. Biasanya beri bini sehari 50 ribu, nah esok 500. 10 kali lipat, ini kesempatan. Ibu nih esok nagih nih. Dengarlah je guru tadi lekar rumah kena. Tapi sesuaikanlah ekonomi masing-masing. Sesuaikan ekonomi masing-masing. Apa padilatnya orang nang meluasakan napakah tanggungannya pada hari Asyura? Nabi menjamin wassa'allahu alaihi sa'ira santih. Allah meluaskan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Dan ini mujarrab, diuji sudah oleh sahabat dan ulama-ulama kita. Di antara sahabat yang membuktikan ucapan Nabi ini benar adanya, yaitu Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, beliau ini mencoba, lalu beliau katakan, aku telah mencoba amalan dari Nabi ini dan aku membuktikan mujarrab hasilnya. Hasilnya bujur-bujur luas rezeki setahunan berkat hari Asyura, meluaskan rezeki untuk anak, bini dan tanggungan yang lain. Nah, itu. Jadi kita turuti juga. Sampai Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, kami telah mencoba dan membuktikannya selama 50 sampai 60 tahun. Setiap hari Asyura kami manjakan anak bini kami. Kami manjakan orang yang menjadi tanggungan kami.
kami mendapati kelebihan. Setahunan itu nyaman aja urusan rezeki. Nah, jadi kita-kita nih, nang mana hendak nyaman urusan rezeki, malam ini atau esok, bini, anak, tanggungan yang lain dibayar Imam Bari'i. Nah, siap aja kalau lagian lah. Membari bini nih. Binian kayak apa dibanyaki akur aja lah. Musawar ke dakur hungang ngarannya. Laki hendak memberi banyak timbul ke dakun. Halalu zuhud bener. Nah ini nih amalan supaya kita luas rezeki. Hidup ini penting. Banyak-banyak rezeki itu penting juga. Mencari jalan sekira rezeki itu lakas sampai ke kita itu penting. Nah ini resepnya dari Nabi, bukan dari ulama, langsung dari Nabi. Nabi nama madahi ini amalan supaya kita para jakian setahun ke depan, malam ini atau hari esok, luaskan nafkah untuk orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, jangan kada diamalkan toh, jangan kada, ini dari Nabi dan hadisnya ini sahih. Jangan kada diamalkan, sayangnya rugi kalau kita kada mengamalkan. Apalagi hidup akhir zaman ini pian. Hidup akhir zaman fitnah itu banyak benar. Ini zaman-zaman fitnah. Kita melihat fitnah itu melanda tidak hanya kepada orang awam. Kalangan-kalangan orang berpendidikan pun kena fitnah tersebut. Kita-kita tidak luput dari fitnah tersebut. Kena berataan fitnah tersebut. Salah satu fitnah yang merajalela di akhir zaman ini, fitnah orang-orang pada-padanya ba'agakan masalah harta. Bila seikong kawan nukar sebidang motor hanyar, lalu panas saja tak. Kada peduli bahutang, bayar itu kawa kah kada kah, kada penting, yang penting nukar. Gara-gara panas melihat orang. Ini salah satu fitnah yang merajalela di akhir zaman nih. Apalagi tak belujur benar bisi bini dan kada paham agama. Ini tambah nyanyok pian. Bini ini nama api tuh jar lihati orang sebuah nyamannya betukar sebidang motor, nyamannya betukar lamari, betukar tilam hanyar, seorang tilam beumuran nabi pijit ngene. Bini ini mama nasi, lakinya ini pulang iman kada kuat, oh bahaya benar. Apa ada ngarannya dipanasi bini, terus dipanasi. Hati manusia ini kan mudah berubah, mudah berubah biar. Misalnya orang ini hati ini A pendiriannya, tiba-tiba dipengaruhi oleh seseorang bisa jadi B. Berubah, mudah hati kita nih berubah-ubah, berbolak-balik tuh mudah. Makanya selalu dan selalu kita minta ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta tetapkan hati ini supaya kuat berpegang kepada agama Islam dan taat kepada Allah. Kayak itu tuh, karena hati kita ini mudah. Siapa yang mempengaruhi kita, kita bisa berubah. Laki asalnya kuat pendiriannya, dipengaruhi bini bisa berubah. Akhirnya apa? Ngarannya seorang duit kada tapi ada, bini mama nasi tarus, harga diri serasa diinjak-injak oleh bini. Nah, pada laki, sudah ku cari akan duitnya. Kada penting halal haram, nang penting bini kawa tatawa. Nah, ini orang bungol jadinya bungol. Nah, lalu camo, gara-garanya napa yo? Sutil aja masalahnya, duit kedede, rezeki sempit, itu masalahnya. Makanya penting nih amalan dikuyak malam ini, disambat malam ini amalannya supaya hendak para jakian sampai tahun depan manjakan anak, bini dan orang yang menjadi tanggungan pian malam ini atau esok. Manjakan pian, makan nyaman-nyaman, biasa hari-hari hintalo ti hintalo. Esok ayam panggang, gila panggang, patin panggang. Itu dimanjakan. Umajanya bini pina lain pada rajin. Ini hari Asyura. Hari di mana aku harus membahagiakan kalian semua. Wah, kayak itu orang. Lalu bini itu himong, anak himong, berataan. Nah, itu. Supaya luas rezeki kita. Ini amalannya. Banyak sebujurnya amalan peluas rezeki. Cuman kita ini rancak kada tak amalkan. Pernah disebutkan ada amalan salawat syajaratun nukud, salawat pohon duit. Itu diamalkan
oleh Al-Habib Segab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Segab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengaji di Aljazair. Ketika hendak bulik, gurunya berucap, "Segab, ente nanti kalau pulang ke Indonesia, ente punya tanggungan berat. Ente akan banyak punya tanggungan. Supaya ente tidak memiliki masalah dalam tanggungan ente, mudah ente dalam menjalani dan menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan ente itu, ente perlu punya tanaman di halaman pohon duit." Ya Habib Segab berucap, Habib Segab bin Mahdi nih berucap sidin, "Wahai Syekh, bagaimana caranya menanam pohon duit ada di halaman?" Maka beliau mengatakan, "Segab, istiqomahkanlah setiap malam ba'da salat isya, habis sembahyang isya, setiap malam amalkan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad 400 kali setiap malam." Maka siapa nangkawa istiqomah mengamalkan itu tiap malam, seakan-akan inya batanam pohon duit di halaman rumah. Bahasanya apa yo? Bahasa kitanya, mun orang bisi pohon duit di halaman, bahasa kesimpulannya, kada suah kesulitan duit. Pasti itu, kada suah kesulitan duit. Nah itu, makanya ayo kita amalkan itu, amalkan. Habib Segabnya sudah meninggal dunia lah, Segab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Itu ternyata beliau sendiri mengalami hal nang apa diucapkan gurunya. Beliau setelah pulang ke Indonesia, punya pondok pesantren, santrinya ribuan, semuanya gratis, ya makannya, ya seragamnya, ya kitabnya, semuanya digratiskan oleh beliau. Orang pun betakon, "Beb, di mana pian dapat duit?" Kata beliau, "Aku punya pohon duit ada di halaman." Namana napina hohongangan mencari itu, namana pohon duitnya, beb. Namana pohon duitnya, beturang duitnya gaib melewati wasilah baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad 400 kali setiap malam. Namun nyepian sanggup mengamalkan, silahkan untuk diamalkan. Nah, banyak aja amalan tuh sebujurnya, cuma kita nang kada tapi menggawi. Tapi menggawi kita nih, lawan kita nih dasar ketujuh menggawi nang panyialan-panyialan tuh. Namulah awak panyialan tuh kita nih ketujuh. Nah mana jurang kada boleh kita menggawi, nang jurang dilarang kita menggawi, lalu ay sial. Nang paling panyialan tuh nang bezina. Tuh Nabi seorang nang menegaskan, "Az-zina yurizul faqra." Zina itu mewarisi fakir. Kayak apa aja pian betumin hendak nang nyaman, kada mau nyaman karena dapatnya zina tadi. Nah makanya hati-hati benar tuh lah. Nah ini kesempatan kita di hari Asyura, ulun sampaikan ini di mukaddimah ceramah supaya mengingatkan ulun dan pian-pian berataan, yaitu meluaskan napakah. Yang kedua dari hadis itu puasa. Nah esok hari Jumat guru, bolehlah, boleh aja esok wara, boleh hai pian kada puasa karena Jumatnya kada, pian puasanya karena Asyuranya. Mun digandeng lawan hari hintadi Kamis bagus lagi, karena Nabi pernah berucap, "Kalau aku diberi umur panjang, aku akan puasa pada hari Tasu'a 9 itu tadi, hintadi sudah. Nama-nama puasa berarti menjalankan toh salah satu Nabi. Esok pulang berniat puasa Asyura. Kawa digandeng taka Sabto lawan 11 bagus juga, karena jar Nabi kita harus berbeda dengan orang Yahudi. Yahudi pun 10 Muharramnya puasa juga karena terima kasih telah diselamatkan Bani Israel daripada tenggelam di laut dari kejaran Fir'aun. Mereka pun puasa supaya berbeda, 11-nya pun kita puasa. Maka tabelujur nih tahun nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Rasanya itulah dalam kitab Sirus Salikin disebutkan sabda Nabi, ditulis di situ, "Man soma salasata ayyamin min syahril harami al-khamisa wal jumu'ata was-sabta kataballahu lahu fi kulli yaumin ibadata tis'i mi'ati amin." Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang kawa puasa 3 hari,
di bulan haram. Kan Muharram masuk bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah kita ini Muharram. Kawa puasa 3 hari, Al-Khamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas benar nih 9, 10, 11. Kawa manggawi 3 hari, apa pahalanya? Sehari diberikan pahala sama beribadat 900 tahun. Talu hari 2700. Malaran, apa kukut talu hari ini pahala. Mungkin ada dintu mebe kita nih di pala-palar sambil. Sama orang wali sembahyang 1000 rakaat sama lama udah kada sanggup. Kawala kita nuruti Imam Ali Zainal Abidin nanti gelar as-sajjad likasrati sujud. Kenapa disamat sajjad? Karena banyak sujud 1000 rakaat sama lama kada harapan kawa tarawih haja berapa kali kuleh ka belakang babila ampeh. Hanyar tarawih tuh berjamaah apalagi anak sorangan junggang-jungging nang itu kada harapan. Maka carilah alternatif. Ini jalan pintas loh. Nyaman, dapat akan pahala banyak toh. Nah ini nyamannya mun kita nih tahu dibanding nang kada tahu. Nah makanya hidup tuh harus alim. Jangan kada alim. Arti alim di sini napa? Bukan harus jadi penceramah. Alim di situ tuh artinya tahu. Bilanya alim, nyaman menggenalakan pahala. Nyaman mencari jalan pintas supaya pahala tuh banyak. Sedikit gawi upah genal. Itu mun alim. Nah, makanya kan Nabi itu sudah menyindir dalam hadis sidin memadahi kayak apa kelebihan antara orang alim dengan ahli ibadah aja. Jauh lebih bedanya. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna min ashabi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadat seperti keutamaanku dibanding sahabatku nang paling rendah. Bahasa kasar kita nah, sahabat Nabi nang paling uhu. Kayak itu. Sahabat Nabi itu semuanya mulia. Kada bang kita menghina sahabat. Semuanya mulia, tapi kan pasti ada kelas Abu Bakar itu lebih masyhur, lebih mulia. Lalu kena ke bawah ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat yang lain. Ini sahabat Nabi nang paling rendah. Nang paling uhu lah bahasa kitanya sudah. Itu aja Nabi dibanding lawan aku. Seperti itulah bandingan orang alim dengan ahli ibadat. Walaupun orang ahli ibadat tuh tetap wajib pakai ilmu. Jangan pian menyangka beribadat tuh kada beilmu, beibadat kada beilmu kayak pah ndak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kada la tuq bujang. Setiap orang nang beamal ibadat ilmunya dada pasti mardud, kada diterima Tuhan karena kada sesuai prosedur. Kada mau pang Tuhan menerima. Naik haji, manasik haji kada umpat, timbul bingung. Bebean aja di sini dalam kimah, orang wukuf. Sampai lawasnya lija kada jua keluaran, belum tinggal matahari kayak apa orang hendak keluaran. Mbah tinggal matahari, ayo wae orang kamu sudah lifah, bebean pulang aja. Mabit itu apa? Makanya mengaji. Sebelum tulak jangan nganga sampai ke sana. Makanya ilmu itu penting, sembahyang itu fardu, nuntut ilmu sembahyang lebih fardu supaya diterima amal ibadat. Nah orang ahli ibadat pasti mereka tuh wajib pakai ilmu, tapi kan hanya sekedar ilmunya nih cukup untuk inya dibanding orang alim tuh panjang baik luas pemahamannya. Makanya lihat ya Imam Syafi'i dalam manakibnya. Waktu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dikira amalan Imam Syafi'i itu malam beribu-ribu lah sembahyang. Ternyata kada. Imam Syafi'i cuma sembahyang 2 rakaat malam. Beheja anaknya Imam Ahmad, kayak inilah peguruan abah. 2 rakaat di sembahyang, nginilah dipadahkan orang soleh. Orang soleh itu beribu-ribu sembahyangnya, ini 2 rakaat. Sekalinya napa? Imam Syafi'i itu ada gawian lain dibanding sembahyang. Kalau dibanding pahalanya, taganal Sidin Barabah itu daripada sembahyang. Kenapa? Sidin Barabah memikirkan istinbat hukum. Ini loh nampak cangku sampaikan. Oh ini loh hukum nah harus disampaikan kepada umat. Nang hasil pemikiran Sidin ternyata terus hukumnya itu sampai sekarang kita pakai. Jalan terus, coba aja ke Sidin sembahyang. Ampun Sidin, nih sorangan.
ingin tuai pahala sidin, tapi karena sidin memikirkan hukum, akhirnya bisa dinikmati orang banyak. Berapa banyak orang dapat manfaat, seitu pula pahalanya Imam Syafi'i. Hanke itu orang alim bisa mencari di mana celah kawa menggenalkan pahala. Gawian kada banyak, tapi pang orangnya masya Allah bekukut pahala. Jadi jar guru kita, arti orang alim itu 2/3 waktunya dihabiskan untuk ilmu. Mau mengaji dan mengajar, pokoknya 2/3 waktunya habis untuk nuntut ilmu. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu 2/3 waktunya dihabiskan untuk ibadat. Nah makanya pian jangan bingung mun melihat guru-guru nih, kada tapi kita lihat menyunat ya. Guru-guru ini sibuk lawan ilmu. Sidin sibuk mengajar, sidin sibuk berdakwah, kada tapi sempat menyunat nang banyak kaya pian. Pian ahli ibadah tu bagian pian nang ilmu ni bubuhan tuan guru. Wah je tuan guru kada tapi beribadat maghrib 2 rakaatannya orang 6, sidin 2 tapi tahu menggendalakan nang 2 tu. Kaitu orang jangan pati dihina, nya orang alim tu tahu di mana selak beluk gasan begendal pahala. Nah kaitu kita nang kada alim ni lalu mau kai. Sama masuk masjid nih. Mun orang alim kawa menggendalakan pahalanya, inya tahu caranya. Amun kita nang biasa-biasa aja tahu bila masuk ke masjid ba i'tikaf tu gin mu ingat. Ingatlah i'tikaf di masjid berniat. Neh, ayo nang kada ayo ai berniat dulu. Amun orang alim inya tahu i'tikaf tu hukumnya sunat, pahalanya pun halus. Tapi inya tahu cara menggenalkan pahala. Pas di luar inya beucap aku nazar i'tikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya. Masuk sidin ke masjid langsung bayar nazar. Nazar itu hukumnya wajib kada? Wajib. Pahala wajib on sunat berapa puluh kali lipat bedanya. Nah kita nang biasa kada tapi tahu cara gandalkan pahala dapat nang sunat aja. Nah alim dapat nang wajib sama gawiannya pada berenai di masjid. Tapi sidin dapat 70, seorang dapat 1. Nah kayak itu. Nah makanya ayo kita jadi orang alim, ranjangi berdengar sobe talinga tu beluang juga. Nah, itu jangan sampai nang kita nih bungol beumuran, bungol diharagu beumuran tuh jangan kayak itu. Cari kesempatan kayak itu. Nah jadi alhamdulillah tahun ini puasanya nih tabel ujur benar. Kamis, Jumat, Sabtu 9, 10, 11 pas benar. Rugi rasanya mun pian kada tagawi. Tadi guru aku parai deh kada puasa, esok jangan kada karasi ngantuk guru we kancangi pang kada medai kada ko mangancangi nafsu. Nah dikancangi esok barang Sabtu tu maraha kada puasa kada lagi nang penting esok berhasil. Nah dua ini kan dari hadis. Nah kemudian dari ulama kita pun ada yang menyebutkan tatambahannya seperti dalam susunan bait syair fi yaumi asyura asyrun tatawsil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsalli zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil wassi'alal iyali qallim zufuran wasuratal ikhlasi qul alfan tausil. Tu ulama menambahiakan memang ada dua di sini nan dari Nabi, yaitu puasa dan meluasakan napakah tadi. Nah, tambahannya kan apa sembahyang nyambung silaturahim beilang-ilang esok nih kau dah kula mengula sabopo sekali sabopo dua kali beilang kan nih udah mamarina udah dang sana sabopo bini kawan bilangi juga lah kada delalu karena hubungan keluarga sabopo bini kawan jauh lalu mailangi orang alim baik nang hidup ataupun nang sudah di alam barzakh. Esok berziarah ke makam guru-guru kita atau nang hidup deelangi bagus juga. Mabe elang tu je abah guru sanggul baharin apa? Jangan bawa jariji 10. Pahamlah. Artinya beelang wan orang alim sediakan hadiah. Orang alim tu kada handak hadiah tapi pian paham-paham. Ni kada sudah makan penggencongnya di rumah tuan guru mau juki sidin kada. Kasian. Kada guru aja kami makan di rumah guru dasar guru nyuruh bujur ya pisah orang kada paham. Makanya penting kita tuh paham jangan bawa jariji 10 apakah dibawakan apalagi sidin puasa tahu kita ketujuan sidin ketujuh makan apam berinda tukarakan apam berinda
Sidin katujuh apam berabai, bawakan apam berabai. Mensidin katujuh apam berumbai, nah tu pas malam pembicaraannya. Aku juga guru cari akan apam berumbai. Nah tu lain tu berarti pas apa pengulo dua orang saksi. Nah itu adalah yau. Ada dasar gurunya nak kawin lah pak, bawakan naya apam berumbai. Dinto, layau lalu muntung. Orang alim dielangi. Nah, kemudian ud artinya menjenguk orang garing. Di mana pasti ada orang garing? Rumah sakit. Itu pasti ada orang garing. Di kampung gurue ada nang garingnya ke rumah sakit pian, pasti ada nang garing. Janguki tiap ruangan. Jurang mah apa mengamalkan susuruh ulama aja hari Asyura. Waqtahil, becalak mata. Esok deh becalak mata. Memuliakan hari Asyura becalak mata. Tapi sebagian guru kita ada jawab nang bocap mun kada bisa aja sidin dusah. Karena kita ni bermuha kada beradaan cocok becalak mata. Ada orang nang kada pas bila dicalak mata ai mun becalak mata bukehen orang. Apa aja orang ini pampir kada ngapa kah? Ada muha-muhanya nang kada pas dicalak mata ai jadi pian becaramin ai dulu. Muha pian ni pas kah kada kada dicalak mata ai. Mun kikiraan pas ayo mun kada pas kedusah. Dusah becalak mata lah. Ra'sal yatimi wamsah, kepala anak yatim dipusut. Maksudnya bahadiah pulang imbahnya. Pusut sambil berdoa apakah? Ini kada pusut-pusut kepala anak yatim dari kada. Ano mining kepala kakanak dapatnya minyak lamak. Minglao kepala kakanak dipusut dari kada. Kukira aja kada anak yatim mbah musut aku tu adalah lapayannya 20-50. Kada makasih lah toh aja. Mungol banget ya kakanak. Tasaddaq, esok bersedekah. Sedekah nih mak melihat tetangga puasaan, atari pembukaan. Sedekah lawan siapakah bersedekah? Nah, itu tuh esok spesial banget. Waghtasil, mandi. Jangan kada mandi. Wasi' 'alal 'iyal, nang jar Nabi tadi, meluasakan rajaki, meluasakan apa? Napakah untuk tanggungan? Qallim dhufran, kuku dipotong. Esok maka hari Jumat pulang double, mana Asyura mana Jumat double pahalanya. Wasurat al-ikhlasi kul alfan tasil, surah al-ikhlas munkawa dibaca 1000 kali munkawa ah nyak ada kawa kada usah eh. Cuman ini tambahan nang paling penting tadi nang dua itu puasa lawan meluasakan nafkah. Nah ini untuk hari Asyura. Nah kemudian ada satu faedah yang ini dulu almarhum Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengamalkan dan beliau menerima ijazah dari guru-guru beliau. Apa amalannya di 10 Muharram ini? Faidatun, satu faidah. Yukra'u ala pinjan fi ma'i wardin, dibaca di wadah nang tak di wadah itu ada banyu mawar, air mawar. Banyu dibuat mawar, ma'ul wardi, banyu mawar. Apa nang dibaca? Sab'a marratin minal fatihati, 7 kali surah fatihah nang dibaca. Yauma Asyura, pada hari Asyura, mau malam ini atau esok terserah. Wal qari'u yanzuru ilaihi, si pembaca ini memandang kepada wadah nang berisi banyu tadi sambil baca fatihah dicangangi banyu tadi. Summa yamsahu bihi wajhahu, kemudian ia menyapukan banyu itu tadi ke muhanya. Waman yasha'u min ahlihi, dan orang nang inya kehendaki daripada keluarganya. Apa faedahnya? Hah? Yahsul lahum al-aman, maka hasil bagi mereka keamanan. Fi dzalikal 'ami, pada itu tahun, insyaallahu ta'ala. Jadi ini amalan supaya kita selamat, supaya kita dapat keamanan, dapat kenyamanan, dapat keselamatan. Malam ini cari banyu buat timawar, bacakan fatihah 7 kali. Cangangi itu banyu, tuntung baca 7, tamuasakan ke muha. Muha pian dan muha-muha orang nang handak pian tamuasi. Nah, siapa nang handak pian tamuasi? Bini, bini 1, bini 2, misalnya bini 3, anak 1, anak 2, anak 3, sarah eh? Siapa nang handak pian tamuasi?
Nah, ini salah satu faedah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu yang menjadi panutan kita untuk hari Asyura. Nah, ini pembahasan masalah Asyura. Sedikit dalam waktu setengah jam ke depan, kita mungkin setengah jam lagi ulun ampe. Udah aja ulun makanlah. Mun ulun dah makan, Bang. Imbah buka puasa tadi makan wadai sedikit, makan buah ya, ya makan genal dah belum. Nah, nggih. Munnya orang menyurungi makan bah nih makan, nya kada bulik langsung kan kayak itu aja. Kada tapi bala lapah kada. Saat ini kita sudah berada di 1445. 1444 sudah berlalu. Rasulullah memberikan pandangan kepada kita, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, itu orang untung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang nang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ini orang terlaknat, dilaknat, jauh dari rahmat Allah. 1444 sudah berlalu. Ini masuk 1445. Sudahkah kita merencanakan kebaikan-kebaikan ke depan untuk tahun ini? Kalau belum, ayo kita laksanakan. Pasang niat nang baik untuk kita jalankan di tahun nang baru ini. Ambil satu contoh. 1444 Hijriah, gawian kita rancak maurusi orang. Ini penyakit manusia. Penyakit manusia ini merasur kebanyakan manusia. Ini kebanyakanlah garis bawahi pandiran ulun, kada semuaan. Kebanyakan. Kebanyakan manusia ini sifatnya selalu benar, tak mau salah. Ini sifat manusia secara umum. Kebanyakan merasa benar, kada mau salah. Dan tambahannya, karena merasa benar kada mau salah, paling katujuh maurusi pribadi orang lain. Privasi sifatnya lah, nang di dalam-dalam rumah, urusan rumah tangga orang, ini manusia ini paling katujuh. Contohnya itu, tahun lalu kita ini katujuh maurusi orang. Pokoknya cari info terus perkembangan terkini rumah tangga orang sebelah. Ketujuh banget secarian, hakun hajab tengah malamanan duduk di halaman. Maaf pak, mencari info, kayak apa aja perkembangan, lakinya bulik jua kah kadarah. Itu nang dicari-cari dan dikorek-korek. Ma'asyiral muslimin, kita sabarataan punya urusan pribadi, nah orang lain kada boleh tahu. Cuma kita, keluarga kita, orang lain jangan tahu. Bahasa orang bahari, kita nang privasi di rumah tangga itu biar bungkas diparut, asal jangan bungkas dimuntung. Itu peribahasa orang bahari. Laki lawan bini, jangan tapi beungkai-ungkai ke orang. Kisah di dalam kamar, kisah di dalam rumah, nang ini diungkai. Kalau dah orang, kamjah ampun biniku tuh kada kisah hai. Itu nang disambat ke orang. Ini ngarannya lalaki bungol. Itu tuh perusahaan seorang, jangan disambat ke orang. Tutupi aja apapun permasalahan di rumah tangga, tutup, jangan orang lain tahu. Itu semestinya, karena orang lain ini ketujuh mencari tahu masalah kita. Bila sekalinya tahu informasi dalam rumah kita, dicarinya terus bab-bab selanjutnya. Tahu nih misalnya dua laki bini hari semalam betawakan piring di rumah, kadangaran talinya orang sebelah, itu dicarinya, kutunggu informasi berikutnya. Apakah lebih parah daripada betawak piring, ataukah justru betimpas sekalian berdua tuh? Itu dicari-cari orang. Nah makanya kita nih, ini kita dululah, kita nak ampun pribadi, nak ampun privasi, jangan muntung calungap bahasa sambet ke orang. Laki kah bini kah? Ini naranca baku kuya keluar binian bang. Eh binian, nangalah talinga. Talinga tuh didangari, dan bina nunggu unggut aja. Diamalakan, ini urusan rumah tangga pian, jangan orang lain tahu urusan itu.
tapi jebinian kami guru wae kada sanggup pang menyandang pak sabah kisah. Silahkan hendak berkisah tapi dengan orang yang tepat. Curhat itu boleh, tapi lawan orang nang kawa memegang amanah. Nang dikisah ini muntungnya kada calongap jua. Mun pian berkisah lawan nang muntung calongap percuma. Imbah pian ngisahkan ke inya hudah sampai ke habar benua anam. Karena pian tapandir wan nang kada amanah. Coba bacurhat tu lawan tuan guru nang amanah. Guru na ulun ni handak bacurhat, ulun ni lapah dan memendam di dalam hati perasaan rumah tangga. Boleh je kalau guru lah, daripada ulun gila baik ulun berkisah. Inggih je guru, tapi ulun minta guru lah pian membijaki, jangan takuya ke orang. Inggih je guru, aku paham amanah tu ngarannya sama dengan memegang janji. Kada kawa pang aku ni handak calungap ke situ kamari. Inggih je guru, berkisahlah, habisakan berkisah ada bapa eh. Imbah tuntung berkisah hanyar minta papadah. Nah guru dari kisah ulun, apa saran pian untuk ulun? Kaitu nang bagus. Ni datang ke tuan guru berkisah wara, minta saran kada. Baya guru memberikan saran, malah inya menolak. Mun saran pian kaitu guru kada masuk wan ulun. Kada usah datang ke guru. Membuang-buang waktu sidin ha. Bunyi kisah pintar sorangan. Baya guru memberi pendapat kada masuk yang ingin tolong aku. Udah pintar ha, kada usah datang. Yaitu orang menghabisi teh sidin. Mana waktu sidin tak buang melayani. Aku je sidin lawan bini kada, tapi tak haragu gara-gara kau berjam-jam datang. Ujung-ujungnya kada ada hasil. Jangan maka itu. Nah udah, kita tadi membahas mengurusi orang. Kalau tahun lalu kita katuju mengurusi orang, ayo robah kebiasaan katuju mengurusi orang tahun lalu, tahun ini jangan lagi. Kalau pian katuju mengurusi pribadi orang, coba pang lihati pribadi seorang kayak apa juga. Semua orang ada bisi aib, semua orang ada bisi kekurangan, dan tabiat manusia bila disambat nang kada baik inya kada katuju. Ulun pian sambati, bah Yan Nur tu bungol, Yan Nur tu tambuk. Itu manusia secara umum memang kada katuju. Tapi kayaknya kemudian tergantung inya ni dimasuki oleh ilmu Nabi Muhammad seberapa banyak. Ketika inya melihat orang lain menyambati inya, okay, inya bisa meredam, inya bisa kada sarik, karena inya kawa mengikuti Rasulullah, ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi itu memaafkan apabila menyangkut urusan pribadi. Amunnya si gurunya tadi banyak sir Muhammadiyah masuk ke dalam dirinya, inya pun kawa mengamalkan menuruti Nabi. Tapi secara umum manusia tu bila disambati nang kada baik inya kada ketuju. Kalau pian tahu orang lain disambati nang kada baik kada ketuju, kayak tujua tu diri pian. Kalau pian mengurusi pribadi orang guna untuk membeberkan kepada orang lain, kayak apa kalau aib seorang dibeberkan inya jua kepada orang lain? Apakah kita ketuju? Kenyataannya kada, kita sarik. Kita sangit mau ada orang membibirkan aib kita. Sadari aja kita berataan bisi aib, ada kekurangan. Kelas-kelas siapapun kita nih bisi aib, bisi kekurangan. Sudah aib itu kita tahu, ada aib orang tutupi akan rapat-rapat. Nya narancak beungkai-ungkai aib tuh biasanya behirian. Gara-gara behirian, badadangkian, lalu akhirnya meungkai. Sama nina sekolah pesantren berdua misal lah, ini maaf lah nang sekolah pesantren ulun gitu sekolah ya, pesantren bahari juga. Sama pada sekolah, kawan sekelas, kawan seasrama. Seorang naik, inya kada. Nah mana nang kada naik nih, hati kada berasih, iya ada tak? Hah, ngintok bahari malahan dau guring. Itu kan aib kawan bahari. Bahari rancak mahapal jurumiyah tadiri ngintok. Wah ini jadi tuan guru leh kan. Di mapa kawan ni membibirkan kejahatan supaya orang lain membenci kepada kawan ini. Kayak itu tuh biasanya tujuannya kayak itu, untuk menjatuhkan lawan. Kayak itu tuh. Atau misalnya calon pada calon nih. Nah, tujuannya 2024 ini rame baca calonan, saikong caleg ano, calon ano, calon ano. Nih, saikong ni kena baadu-adu, menang kada hati barasih lah. Mun calon nang na imannya kuat, ba ilmu hati barasih, manang ii, kada manang kada bapak. Kaitu ada nang ada barasih hati ini lalu ja noh ke situ kamari benyanyi.
itu calon nomor saanu nginto, sainganku nginto, orangnya kayak ini. Yang ini orangnya kayak ini. Nah, kamu gak ada percaya? Nah, jejak rekamnya. Nah, ini. Oh, calon ngap muntong. Gunanya untuk apa? Menjatuhkan lawan. Itu sudah kada sportif lagi mainnya. Orang kalau hendak bermain, bermainlah dengan jurdil. Jujur dan adil. Sportif, tidak ada kejahatan di antara kita. Hei, turang, gentleman dong. Ini akal nggak kayak itu, ha? Ada makan masuk rumus selalu. Lah, jangan lagi kita mulusi orang lah, khususnya ibu-ibu, boy. Kenapa aja ibu-ibu aur kami hanan disambat? Karena kerancakan nang ditamuakan di lapangan, nang ketujuh maurusi pribadi orang ibu-ibu. Tapi garis bawahi pandir ulun, tidak semua ibu-ibu. Itu nah, pokoknya bibi niat nih. Mun jadi entel tuh bilang luar biasa pian, tahu terus informasi apa perkembangan, tahu jinya. Orangnya berdiam di Jakarta, habarnya nih, habar di kampung tumbur. Tahu ibu-ibu di Yasinan bedahulu tumbur. Lalakiannya kan dia tahunya, bibinian di Yasinan tumbur memandirakan nginto. Kan kayak apa ajaib jo bibinian nih lah. Satu sisi kita memang mendengar, ampun maaf bu, memang bibinian itu akalnya tak kurang pada lakian secara umum. Kayak itu loh, lakian tak banyak akal. Tapi untuk urusan menyelidiki hal-hal seperti itu, apalagi mun inya melihat laki gelagatnya pina berubah, itu akalnya jenius. Bibinian itu bisa mengendus-endus di mana bau yang mencurigakan. Laki ini pina berubah jadi rumah, inya kau ada membaca laki kuni pina lain pak rajin. Itu otaknya main pian. Set, otaknya tuh cit berkembang main. Ceknya ini, ceknya itu. Han, makanya sepintar-pintar lakian, kawa binian tetap menyelidiki. Intelnya tuh kuat benar, maka jaringan binian nih kadang-kadang banyak link-linknya. Kawan-kawannya disebar CCTV di mana-mana. Nah, itu bibinian nah. Ya hati-hati lan bibinian tuh. Hati-hati benar pian eh, ada kegembangan. Ilustrasinya bi kal khinsir seperti jari kelingking bibinian nenek halus jabarangnya nah ini deh nih ibham nih nah kalau umaro seperti para pejabat tapi bila sion lah teh ibu jari sion lawan kelingking manang keling kelingking mun dilihat daripada ini nah berapa banyak para pejabat kalah depannya binian tahu nih menang menilap-nilap duit rakyat tak pakai baju oranye ditangkap oleh KPK masuk penjara tahu nih ya kenapa jadi mengorupsi umanya aja maju binilah nah jadi hantunya di belakang ikam harus banyak berduit ikam harus anu bini nama hantui nah makanya hati-hati benar kita nih memilih bini makanya jauh-jauh hari Nabi dah memadahi pagbar bidatid din taribat yadab pilih nang karena agama pasti untung mun kada karena agama ya awak dipanasinya terus ya itu tak laki ini mun sudah dipanasi lu maok eh maok sekuat-kuatnya menyandang ya tetap maok bini memanasi ya dibuang sayang diharagu menyenyarik ini nih jangan lagi nang ini nih tahun baru ini nah jangan lagi nang kayak itu lah bulah laki jangan tapi dipanasi kasihan laki mun sudah ekonomi tua ya sudah lah iku kok apa baterai ini ekonomi laki ini memang rendah sudah diterima jadi bini diterima jangan pati haharumbu kayak hantu humbut ini laki sudah miskin dimuntungi taros nasib aja pangjabisi laki nang kakak ini tuh orang sebuah nyaman nukar PJX ABS nahanyar ini orang menyatur umroh pulang hendak tulakan umroh bulan Agustus gini seorang bisi laki kada kisah jangan hendak membawa umroh bawa ke banjar jangan ada suah mamai bini nang ke ini jalaki aku ini dasar kada sugih menyai masalahnya kenapa ikam hendak wan aku bahari kada ingat ke ikam ya am tu jam mata aku ini tabalik bahari jangan bibini yang nenang kayak itu terimalah sudah terima laki jangan dibisiki nang kada baik laki sudah lapah becari kada kawa jua jadi orang sugih dibisikinya dibayanginya pian sudah
halalkan segala macam cara. Nam penting kita kawat jadi orang sugih. Ah, pada laki ini tapanase, iman kada kuat, ilmu kada ada. Lalu ada nah hakun merampok, ada nah hakun mengorupsi, ada nang kada ada gegawian napa-napa, ngawi ngaji sugih. Hakun jadi babi. Dirut, dirut hidung. Bini nunggui lilin di rumah. Bila baguyang sadang ditiup. Bila baguyang ke kanan tuh berarti duitnya hendak masuk ke cipir dak. Bila baguyang ke kiwa berarti laki hendak pupuh orang. Sadang ditiup sudah dimatiin lilinnya. Ujar aja di Indosiar kisahnya nih. Ulun kada tahu yo Indosiar kisahkan kayak apa. Jangan laki dipanasi nang kaya itu. Banyak haja gawian pun, banyak haja nang halal tuh banyak haja dicari ai. Jangan artinya nang kahandakan sugih caranya instan, jangan kaya itu. Pengoler-pengoler tuh jangan diharagu. Jangan diharagulah. Nah, ini juga jar guru kita nih, waktu Sidin menjelaskan hadis nih. Ini mungkin terakhir ya, Mbah nih lah. Jar guru kita

keberkahan daripada usaha mereka. Usaha ini diangkat berkahnya kayak apa yuk? Salah satu cara Tuhan mengangkat berkah dari usaha, diulah Tuhan manusia-manusianya panguler. Itu salah satu cara Allah mengangkat keberkahan dari usaha. Ladang usaha itu sebujurnya banyak, tapi manusianya panguler. Sumber daya manusia ini banyak, lapangan pekerjaan ini banyak, nang menggawi ini panguler. Baya suruh orang begawi, begawi jurang, begawi napa leh aja. Ngintu jurang, modalnya berapa leh? Modalnya seitu, maileh sikitnya leh. Berapa leh kehujungannya? Ah, koler aku gawi dengan baik kada begawi. Oleh karena koler ini yang lalu kada berduit taros. Usahanya kada berkat lagi. Gara-garanya panguler nang itu tuh. Terus satu bentuk Tuhan mencabut keberkahan, diulah Allah sakampungan panguler manusianya. Koler begawi. Wian maan ada kada, tapi kada mau bergerak awak panguler. Keberkahan dari mereka. Kalaupun mereka berusaha jua, ada gawian, begawi ini, begawi itu, begawi ini, begawi itu, duitnya kada karasaan habis. Kada karasaan habis, tuh lihat itu. Banyak ulun tamu pian orang begawi di mana-mana. Berapa aja ulun hasil ikam sebulan? 7 juta aja. Wah, dalam hati ulun 7 juta nih mayu benar. Mulah rumah kawa mun dikumpulakan tak. Imbah itu nukar mobil kawa. Ini hitung-hitungan akal lah. Tapi lihat nih. Kenapa nang berduit 7 juta ini sabulan imbahnya berhutang? Tuntung duit 7 juta hasil nih nek hilang. Lalu emang gamit ya nor aja ada gak berduit apa julan berhutang maka 7 juta gajimu sebulan kenapa anda berhutang wanako kisahnya nih kada aja habis sudah dikemanakan 30 hari 7 juta habis itu dikemanakan ya am tuh aku nih kada tapi merasa juga aja juhut habis jar kemana yuk duitnya yuk jujur nah julan kemana duitnya model anu jar ikam bisa lah main judi kada jarnya main judi kada bisa ikam bisa lah menjeblai kada juga jakanya menjeblai saban malam tuh mending malam ini baru jeblai 500 malam isuk 500 tuh kada ngerasaan sebulan nyatai habis nang diminum secangkir kopi bayar 500 asuhannya nang larang kada kopinya pang makanya kopi pangko. Kopi panggo tu minum kopi ada nang beasuh di tempaha. Nah ini nang larang. Nyata emun nang itu tu habis 7 juta sebulan. Ini kada main judi, kada menjeblek, kada tapi habis jarnya. Dikemanakan yo? Kami itu jarnya bila dapat 7 juta duit handak berjalan aja. Kena in melihat ini tukar, melihat itu tukar sampai kada berpikir kebutuhan primer di rumah sorang. Akhirnya baras hendak nukar berhutang ke seorang anehnya nang tadi-tadi tuh makan bagok aja ke restoran paling mahal kena nginap di hotel paling mahal sisanya di rumah baras kadada bawang kadada minyak lama dada ujung-ujungnya berhutang kayak itu kenapa lejer maka kada merasa lalu duit nih nah itu jar ulun tuh pian nak melihat duit pian tuh kada berberkat apalih aja salahnya salahnya julun mungkin ulun betakut jujur aja jawab ikam sembahyang kada kah ya babalang kambingan pang nah julun ini satu udah nih satu udah penyakitnya kenapa duit ikam kada berkat ikam melalaikan sembahyang satu nang kedua pertanyaan ulun julun ikam selama duit ini 7 juta sebulan hadir majelis bisa kada nuntut ilmu sempat kada ada tahu dinuntut ilmu kok orang nang artinya sembahyang betungging empat betungging bebungkuk empat bebungkuk becaget empat becaget kena orang puasa Ramadan empat puasa ada tahu urusan nuntut ilmunya tuh ada tahu ini nama ulah kada berkat ya firruna minal ulama fuqaha karena lari daripada ulama jauh daripada ulama hidupnya kada berkah tapi mun orang hidup diberkahi menurut penilaian orang lain ini orang hidup seadanya tapi tinjam merasa sugih

cek. Anu kah? Dengar hurufannya. Ini huruf. Saya kira gampih lah. Ini 2 menit 3 menit gampih. Ini ulun jam 11 sampai. Orang cek. Anu baterainya kah salahnya napa ngine? Inggih. Salah baterai kah, salah mikrofon kah? Atau salah mesinnya kah? Amunnya salah mesin patut dipikirakan. Artinya mesin ni ganti nang harat, mikrofonnya ganti nang harat, tapi nang sugih paham-paham. Ya itu jangan guru berteen mikirakan maok sidin. Aku nya sidin mana mikirakan belanja di rumah, mana mikirakan majelis pulang lah. Ni nang sugih ayo pang duit pian mana? Ka itu berbagi-bagi. Nang sugih ni handak ganal pahalanya man jele. Seorang kada tapi hadir di majelis nang sugih tukarakan sun sistem naharat. Bila orang bermajelis dapat pahalanya tu orang pintar. Sugih nang pintar tu ka itu. Ti kada bereteen pang pintar. Kada bereteen masalahnya, kada bereteen pintar tu. Ya Allah. Ada orang di benua nang kita lihat sederhana. Kada kelihatan sugih, tapi ternyata mereka tidak punya sedikit pun hutang, tidak punya masalah. Al-ghina ghina nafsi, dasar bujur sugih, perasaannya tenang. Ada orang di benua kayak itu. Berapa aja hasil sebulan? Kada jelas di sidin. Entah karena banyak orang berdagang di batu tukar, anu batu tukar, banyak aku bahujung. Karena kada de, wae. Ya. Hawai aja sidin, kada tapi ada. Tapi kan apa pian kawa kureheng? Ka itu pang aja sidin. Kawa haji pian tulak haji. Kawa haji pian tulak ke Makkah. Kenapa? Ya aku kada ngerti juga aja sidin. Berkah ampun orang sedikit tapi berkat cukup banyak kada berkat kada mau cukup. Makanya ulun salut lawan orang-orang bahari itu nah, salut benar melihat orang bahari penghasilan seadanya tapi cukup semuaan. Ya Allah, kita bisi paninian bahari berdiam di tangah baruh rumah menyorangan balistrik kadada tapi sidin saraba cukup. Bila hendak makan hintalo ambil kakurungan begeduh itik. Bila hendak sidin memakan jambu ada di sisian. Hendak makan kanas ada betanam. Hendak makan gumbili nyungkal. Orang bahari imbahnya disungkal, dibasuh, dijarang, cacap ke nior. Orang bahari itu asa hendak nambah sanga-sanga ke kamarian duduk sambil mengopi asa liur hendak makan pisang goreng tabang pisang nurun dihiga. Ampun sorang yo tanah sekelilingan. Aasa liur ni hendak makan pupuyuk munjun ke gelombang. Ayo, aasa hendak makan burung malam menyapong nang puak puak puak puak puak di tengah baruh itu buburak kananya itu di wadah nini bahari itu ulun rancak lagi halus diam di tengah baruh ulun di hati kada sugih kada paninian tapi himung sidin kena bila tuntung ano abagawi berokok orang tuha berokok sidin jabul rokok di sisian nah nini itu arwah nini kuitan abah itu paurutan sidin wan bidan beranak wah ini acil menurunnya nang baurutannya tah cuma ada aja madah kan ulun kena pacang menurun ada enggih karena ulun ni bahari lahir bahu timpang sebelah pas keluar dalam dari parut mama itu bahu kiwani timpang sebelah mbah tu kujur sorangan jadi arwah julak utuh ni kena ganal bisa jadi paurutan. Wah ini belum mah lagi acil katanya nah. Kena ulun hadangi ya, kena mengkana jamaknya bisa aja bau urutan kena kan. Jadi tuntung cara mah urutan kena ya lah. Ada orang anu murid mau uruti peguruan, ini kada peguruan mau uruti murid. Nah apa aja murid aku tak silahu pas guru mau uruti. Ada kawai, ayo mengkana jamaknya ayo ay, niat menolong umat Nabi Muhammad. Bagus saja, atau paninian paurutan sekaligus bidan beranak nini tak. Amunnya nini di kuitan mama itu pananambaan itu di pintangan mama nah itu tuh pananambaan sidin jadi orang palungsur beranak pasti mintawan nini semuaan kadada nang bawa operasinya bila mintawan nini tak la ilaha illallah turun budak di patapaan jadi nini bacaannya la ilaha illallah turun budak di kalimpunan la ilaha illallah turun budak umpat di air la ilaha illallah turun budak kada berasa diberi Tuhan nang kuasa berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada ada nang operasinya bila imbah nginom banyu bari nini heeh
keluar kak anak. Itu nini itu balungsur. Man normal je bejaannya. Lain kaya nang lain mana lain bisa lanji bejaannya. Sangkalang sangkaling tampurong si bulu bulu. Jangan tahalang jangan tabaling lakas nuju luang nang bebulu hajar. Nah ini nang camoh ini. Itu camoh balungsur nang kaya itu. Ampun nini bujur je. Bila ada orang mau imbah beranak minta bantuan ini aja tak? Kan bibinian tuh bisa salah pemakan. Salah pemakan imbah beranak hani makan tarung buririt, tarung pipit. Bahasa Amerika lewat tarung buririt. Itu minik kebala hani minta aja lo anine tak? Bismillahi hayyun qadratullah, hayyun menyediakan kehendak hambanya Allah. Darah gaurah hampadu Rasulullah, mana yang kuning, mana yang putih, mana ya Rasulullah. Tawar Allah, tawar Muhammad, tawar baginda Rasulullah. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung ampeh bila imbah minum banyu barian ini. Tuan gitu nini bahari ya Allah luar biasa. Bila ada orang babisul minta simburakan wan ini juga. Baca ini nih, baung bungkak babi bungkak wama yas turun. Julun apa kaya itu imbah bangkak turun je sidin. Kaidan ini bahari semuaan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal lah ulun semuaan karena nini mah udal lawan ulun. Aku jan nini kada percaya wan nang lain ku percaya wan utuh. Ja utuh ni dua kali je macam kan hafal. Jadi ulun hafal beritaan pana nambahan tu ulun papadah bener ya mohon nak minta banyu ayuha. Itu bener ya. Gaya aja kita ada ulun kaitu. Nah, tapi ngarannya ulun sekolah pondok maka ulun dipengaruhi oleh kitab. Kada mau pang ulun memberi banyu membaca nang kaya nini itu kada mau. Biar nini memberi bacaannya nang itu tetap na ulun baca memberi orang palungsur Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Itu kita orang pondok. Kada makai ulun nang sangkalang sangkaling itu kada makai. Nah itu tuh. Lagi nah, nang kita garis bawahin apa? Orang bahari tadi hidup ni merasa nyaman, sugih, kada ada beban. Nah ini kita olah. Ayo di tahun baru ini ulah perubahan baik gesan kita. Nang rajin katujuh mengurusi orang, stop sudah tahun ini. Nang rajin katujuh pahirian lawan orang, stop sudah tahun ini. Nang rajin bibinian katujuh memanasi laki hal-hal nang kada baik, stop sudah tahun ini. Nang rajin merasa hidup ni rasa tertekan, rasa kada nyaman, rasa kada sugih, ayo cukupkan ulah hati kita ni merasa tenang. Cari ketenangan, cari kedamaian supaya 1445 penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketenteraman. Itu nang kita cari. Jadi pada kesimpulannya ma'asyiral muslimin, ayo kita sama-sama merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik untuk di tahun baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebarataan dosa-dosa kita, menjadikan kehidupan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kada lapah mencarinya, kabul barataan hajat, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas misi, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehat, kita beratan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal membawa iman, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali sudah melaksanakan haji dan umrah, tidak meninggal dunia kecuali sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa ahli baitih, wa bihormati hadal majlis al-mubarak, wa bihormati hadihil laylah al-mubarakah ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian, minta ridha, minta halal, minta maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, di mana saja Anda berada yang setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al Mursyidul Amin. Tafakur dan renungan kali ini kami kemukakan dan kami beri tema ulama-ulama yang bertitah mujtahid. Perlu diketahui, kedudukan manusia atau pangkat mereka ada 5 macam. 1. Jahil. 2. Awam. 3. Alim. 4. Arif billah. 5. Mujtahid mutlak. Jahil seperti kalau ditanya orang masalah rukun wudu, berapa rukun wudu? Jawabnya 8. Padahal semestinya 6. Juga orang itu kalau ditanya berapa rukun wudu, jawabnya 6. Apa-apa yang 6? Jawabnya tidak tahu. Orang itu namanya awam. Kalau ditanya lagi berapa rukun wudu, jawabnya 6. Apa-apa yang 6 itu? Dia menjawab 6 itu dalam Al-Quran 4, 1 hadis, 1 ijma' ulama, dengan bersumber kepada Al-Quran. Tagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itulah rukun Islam, rukun wudu 4 dalam Al-Quran, tambah 1 niat, dalilnya innamal a'mal binniyat. 1 lagi tertib. Maka apabila menjadilah rukun wudu itu 6, kalau ditanya siapa yang berwudu, jawabnya dia yang berwudu, maka orang itu alim. Pengertian orang arif ialah dia tidak memperhatikan rukun wudu yang 6. Dia sudah hafal, tetapi dia tidak dipandangnya dan diperhatikannya. Tetapi yang diperhatikannya adalah orang yang menerungi dia berwudu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Titel yang paling tinggi ulama adalah mujtahid mutlak, yaitu hafal Al-Quran dan hadis 100.000 hadis, hafal dengan rawi-rawinya. Sedangkan dalam kitab Bukhari, satu hadis mencapai 16 orang periwayatnya. Orang-orang yang bertitel mujtahid mutlak di dunia ini sangat banyak dari dulu. Adapun sekarang hampir tidak ada lagi ulama yang mencapai derajat mereka itu mujtahid mutlak. Maka tidak bisa menetapkan hukum sendiri hanya melalui konferensi dan seminar, atau dikenal bahsul masail. Bahsul masail. Di samping mujtahid mutlak, ada lagi orang yang diberi titel mujaddid atau reformer. Ini setiap satu abad atau 100 tahun satu orang di dunia ini, atau pembaharuan Islam, termasuk Imam Ghazali. Berdasar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yab'athu ala kulli ra'si mi'ati sana man yujaddidu lahu dina. Sesungguhnya Allah ta'ala mengutus atas tiap-tiap 100 tahun ada orang yang memperbaharui agama, yakni penyempurna agama. Ulama-ulama yang bertitel mujtahid mutlak itu, yang punya pengikut yang terbanyak di dunia adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Sufyan Thawri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam wajib taklid kepada salah satu dari imam yang 5 itu. Karena itu bukan mujtahid seperti yang dikenal oleh Qutbur Rabbani Syekh Alimul Allama Larib Billah Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya yang bernama Mizanul Kubra. Adapun tauhid taklid adalah hukumnya tidak sah imannya. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sah tapi maksiat. Maka kami bermaksud membicarakan ulama mujtahid mutlak itu satu demi satu sekedar ringkas untuk berniat tabarruk, karena mereka amal dan ilmu mereka menggunung dan melaut. Biografi Imam Syafi'i radhiyallahu an wa nafa'ana bi'ulumi. Beliau adalah nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Syafi'. Imam Syafi'i diambil daripada kakek beliau, karena sifat tawaduk beliau tidak mau dikatakan Imam Muhammad, tapi masyhur memasyhurkan kakek beliau yaitu Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza, atau lebih dikenal dengan Jalur Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah, meninggal dunia tahun 204. Umur beliau cuma 54 tahun. Dia menetap atau bermukim mula-mula di Baghdad, kemudian pindah ke kota Mesir. Maka inilah terjadi kaul jadid dan kaul qadim, yang mazhab Imam Syafi'i yang terbanyak usia, yang banyak terbanyak adalah di Asia Tenggara. Hampir 90% ulama-ulama itu bermazhab Imam Syafi'i. Konon kabarnya di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, mereka kalau sembahyang kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sembahyang lebih sopan daripada imam-imam yang lain menurut tata tertib anggota. Adapun mengangkat kedua takbir dan takdim, karena Imam Syafi'i sembahyang lebih sopan daripada imam-imam yang lain dalam tata tertib anggota. Misalnya, mengangkat kedua tangan bertakbir, berkiam tangan kanan diletakkan di atas, tangan kiri di bawah. Gerakan-gerakan salat diatur oleh Imam Syafi'i adalah mengandung unsur hikmah rahasia yang semua orang tidak mengetahuinya. Contohnya, mengangkat kedua tangan ketika takbir adalah tunduk kepada perintah Allah. Meletakkan yang kanan di atas, yang kiri di bawah, artinya kebaikan jauh lebih mulia daripada kejahatan. Kami tidak membicarakan rahasia sembahyang ini, tapi kami membicarakan biografi Imam Syafi'i. Dari sejarah kehidupan Imam Syafi'i penuh misteri, aneh dan kadang-kadang tidak masuk akal. Contohnya, beliau dikandung dalam perut ibunya 2 tahun, 2 bulan lagi akan melahirkan ibunya, tetapi aktif melaksanakan salat tahajud. Pada suatu malam saat ibunya mengenang-adahkan kedua tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicepatkan melahirkan. Setelah selesai berdoa, berkata Imam Syafi'i dalam perut ibunya, "Maaf wahai ibu atas keterlambatan lahir. Sekitar 2 bulan lagi saya akan lahir ke dunia. Saya belum habis mengarang kitab, kira-kira 2 lembar lagi. Maka setelah lahir, menjelang dewasa, ingat yang dikarang di dalam perut ditulis oleh beliau sebagai kenang-kenangan. Dinamai kitab itu Al-Um, artinya mengarang di dalam perut ibu." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, mungkin kita sejenak berpikir, mana mungkin orang mengarang di dalam perut ibu? Setelah lahir di Gaza, ibunya membawa ke Mekah bersekedup unta jalan menuju Mekah. Datangnya beliau di Baitullah dikelilingi, yakni di bawah tawaf. Di tepi Baitullah sambil berniat, "Ya Allah, Ya Rabb, muliakanlah anakku ini seperti kemuliaan Baitullah." Ibunya berdoa sambil menangis. Selesai tawaf, dibawa kemudian dan menziarahi kubur Rasulullah. Di situ pula ibunya berdoa, yakni di kubur Rasulullah, "Ya Allah, Ya Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan anakku. kepada engkau Rasulullah, berikan ilmu pengetahuan, ilmu yang berguna bagi manusia, memberikan manfaat seluruh perbuatannya. Terimalah anak cucu engkau ya Rasulullah, bobohkan ilmu pengetahuan dan kemuliaan kepadanya. Kemudian ibu Imam Syafi'i bertanya, di mana orang yang teralim di kota Madinah ini? Maka penduduk Madinah menjawab, buat sekarang sulit menandingi Imam Malik. Maka datanglah ibu Imam Syafi'i kepada Imam Malik, dan dia berkata, wahai Imam, akuilah anakku ini anakmu yang sebenarnya. Imam Malik pun menatap muka Imam Syafi'i. Di dalam hati Imam Malik ada tanda-tanda orang-orang saleh dan cerdas. Imam Malik pun menjawab, ya, kujadikan anakmu ini adalah anakku sendiri. Jadi guru yang pertama, bahkan Syekh Murabbi Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Makanya empat imam itu, satu guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, dua murid Imam Syafi'i yaitu Hanafi dan Hambali. Berumur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran, 15 tahun berumur diberikan izin sepenuhnya oleh Imam Malik untuk berfatwa sendiri dan mengeluarkan hukum sendiri karena sudah mencapai mujtahid mutlak. Setelah termasyhur Imam Syafi'i, bersih batinnya, melaut ilmunya, menggunung amalnya, fasih lidahnya, lembut akhlaknya, terpesonalah manusia kepadanya, termasuk anak Imam Malik. Ia hendak mengetahui bagaimana malam ibadahnya dia siapkan kamar dan disediakan lubang yang kecil untuk menilik keadaan Imam Syafi'i, apa yang diamaliakannya. Maka memohonlah kepada sang ayah agar malam nanti dipanggil Imam Syafi'i, disuruh bermalam di rumah Imam Malik. Setelah mendengar, Imam Syafi'i pun gembira karena hendak tabarruk kepada Imam Malik. Ringkas cerita, masuklah Imam Syafi'i ke dalam kamar. Di sebelah kamarnya adalah Imam Malik. Imam Malik terdengar suara dari kejauhan, Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullah. Karena menurut kitab Raudatul Faiq, Imam Malik tidak akan tidur sebelum mengerjakan sembahyang 300 rakaat setiap malam beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Sedangkan Imam Syafi'i dia berbaring kadang-kadang termenung, kadang-kadang menengok ke atas ke bawah, berkata di hati kecil anak Imam Malik, mengapa Imam Syafi'i tidak sembahyang seperti ayahnya? Terjadilah i'tirad besar. Pagi harinya anak Imam Malik membuat sarapan pagi. Berkata anak Imam Malik, kabarnya saja hebat, padahal malam tidur benar. Sambil menyinggung kepada Imam Syafi'i, menjawablah Imam Syafi'i, hebat orang yang tidur daripada orang yang sembahyang malam tadi. Aku termenung 40 masalah dapat ilmu. Itu untuk kepentingan muslimin, yakni kepentingan orang banyak. Sedangkan ayahmu sembahyang untuk kepentingan pribadi. Kepentingan orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Lidahnya Imam Syafi'i membaca rutin Al-Quranul Karim setiap hari satu kali khatam. Pernah suatu ketika berkata, 16 tahun aku tidak pernah makan kenyang, karena pendapatku kenyang itu memberatkan dan mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan berpikir, membawa banyak tidur dan melemahkan ibadah. Ia pernah ditanya orang satu masalah, tapi dia berdiam saja dan tidak menjawab. Orang bertanya, kenapa engkau tidak menjawab? Katanya, aku masih berpikir lebih dahulu antara manfaat dan mudarat. Jika ternyata manfaat baru aku menjawab. Dan banyak lagi cerita Imam Syafi'i radhiyallahu an wa nafa'ahna bi'ulumi. Demikianlah renungan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang pandai menahan amarah dijanjikan surga. Orang yang pandai memaafkan orang lain dijanjikan surga. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah dijanjikan surga. Percayalah, jangan pernah putus asa dengan surganya Allah. Jangan pernah merasa surga Allah itu berat untuk kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala kebaikan. Dan tentunya Allah ingin semua makhluknya masuk ke dalam surga. Pelajaran ya, jangan mudah menjudge seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Karena pintu surga sangat luas. Boleh jadi yang sempit bukan surganya, tapi yang sempit hatinya.

puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadhan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah. Tiga Al-Muharram, bulan depan. Yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunnahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

0: Dia kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang

0: Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
1: pura-pura sempurna. Sampaikan
2: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
6: Khafidhatu rafi'ah.
5: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
6: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
6: Fakanat haba'an mumbassa.
5: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
6: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
5: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
6: Wa

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqub.

0: أَجْمَعِينَ.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
0: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: Jazaan bima kanu ya'malun.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salama.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: Fi sidrin makhdud.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: Wa talhin mambud.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
0: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا.
1: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
0: عُرُبًا أَتْرَابًا.
1: Yang penuh cinta dan sebaya
0: لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ.
1: Untuk golongan kanan.
0: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
0: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
1: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
0: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
1: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
0: Wa

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawal lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharuna tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi syiarul muhammadatil wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan dari sekian anda sholat ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam, pertanyaan saya jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: bosan kan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri. Gimana?
0: Rasanya kita mesti inna apena kalkausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum, makan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan imbas sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi imbas sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Para sa lindang o ilimbaragan na ang bahaya mo sa Mabarutay cacap, malitin bahay sito Bisa kisah nga, amun di baju Nga kaya pa Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat Maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat Kerusakan najarti Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar Di sandal sini itu ada najis Jibril datang menghabarkan Wahai Muhammad itu di sandal ikan ada najis Nabi lepas sandal sini Karena Jibril mandakan di situ ada najis Dan di sini menyambung ini sembahyang Gak ada masa ya tapi harus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Nah, sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rawatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kok diketahui dalam hati imam, diketahui makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya dan apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam.

ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadada salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: katakan. Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Jami' Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia Merdeka, di mana saja berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina. Segala puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini kembali sama-sama kita telah diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti sebuah rangkaian solat fardu zuhur secara berjamaah, yang harapan kita semoga semua rangkaian ibadah kita yang dapat kita laksanakan, khususnya pelaksanaan solat zuhur yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, serta semoga dibalasnya dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pula kita haturkan dan kita curahkan kehadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, pengikut beliau, yang mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti, semoga dengan ketika di dunia kita menjadi umat beliau, kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang masih membahas berkaitan dengan etika solat, yang bersumber daripada ahadisun nabi, beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pelaksanaan salat. Di mana hadis berikutnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sajada ahadukum falyadh' wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'ala al-ardi. Fa inna Allah ta'ala awha ilayya an asjuda ala sab'ati a'dha'in." Hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat Nabi, dan Abdullahnya sepupu Nabi, Abbasnya paman Nabi, juga termasuk golongan sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian Abdullah bin Abbas itu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum falyadh' wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'ala al-ardh." Ujar Rasulullah, apabila kalian dalam keadaan sujud, falyadh' wajhahu, maka di antara yang terpenting di situ adalah letakkan jabahah kalian atau jidat kalian. Nih, apa itu jidat? Nah, ini. Jadi ketika sujud itu jangan sampai jidat ini terhalang dengan suatu hal, baik itu dengan kopiah, seperti mohon maaf saya contohkan di sini memakai kopiahnya terlalu ke depan. Iya, atau mungkin standarnya begini, tapi maaf, ya, ketika sujudnya itu terlalu nungging, ya, sehingga bukan berkenaan dengan jabahnya, melainkan ubun-ubunnya, ya, yang mengenai masjid tempat sujudnya, sehingga jabahnya tidak mengenai tempat sujudnya. Bagaimana kalau itu terjadi indah Syafi'i, maka tidak sah pelaksanaan solatnya. Jangankan terhalat atau terhaling atau terhalang dengan kupiah, ya, dengan beberapa helai rambut saja. Seumpama rambutnya panjang, ya, menjolor ke sini ke depan, kemudian tertutupi dengan kupiah. Kupiahnya bolehlah di sini, tapi rambutnya sampai ke sini. Jadi, ya, tempat sujudnya dan jidatnya ini ya terhalang dengan beberapa helai rambut di situ, maka tidak sah solatnya. Jadi harus bagaimana? Pertama, ya, sebelum memakai kopiah diangkat dulu. Kalau sudah pakai, kalau belum, maka rambut yang bagian depan ditarik dulu ke depan, ke belakang, supaya tidak ada tersisa rambut itu ke depan. Kalau memang kepalanya seperti saya begini, enak-enak aja, nggak dikhawatirkan. Memang pada dasarnya nggak ada rambutnya. Inilah diuntungkan orang yang botak. Jadi ada enaknya begitu, daripada orang yang bagian depannya ini gondrong sehingga susah betul gitu mau dikedepankan, balik lagi ke depan, mau ke belakang kan balik lagi ke depan, ke belakang. Ya. Maka setelah disapu ke belakang, jangan sampai ke depan, baru ditutup dengan kupiah. Ya. Dan cara memakai kupiahnya, maaf, jangan sampai terlalu depan begini, baik itu yang hitam alias songkok hitam, kupiah nasional. Ya, atau kopiah putih, kopiah internasional. Kopiah internasional. Nah, jangan sampai ke bawah sini, ya. Karena ini apa namanya? Jabhah. Harus mengenai masjid. Masjid itu tempat sujud. Harus bersentuhan. Nah, itu. Jadi ini yang pertama. Rasulullah sampaikan falyadha wajhahu. Ya. Jabhahu. Ya, jadi ininya harus mengenai antara tempat sujudnya. Kemudian yang kedua, wa anfahu. Hidung. Ya, harus kena ke bawah. Artinya tidak wajib kalau hidung. Karena tidak semuanya orang mempunyai hidung Petruk. Ya, atau hidung Pinocchio, atau bahasa gaulnya hidung mancung lah. Ya, dan semuanya kan ada yang mancung ke dalam. Kalau yang mancung ke dalam, kalau yang memang diwajibkan sujud itu hidungnya harus kena tempat sujud, bagaimana nanti repot? Ya, sudah mancung ke dalam, tambah ditekan lagi, tambah mancung ke dalam lagi, hilang hidungnya bagian luarnya. Ya. Ya, kalau memang bisa distandarkan antara tempat sujud jabhah ini dengan hidung itu harus mengenai tempat sujudnya di bawah, di lantai, baik itu ada tilamnya seperti sejadah atau karpet atau tidak sama sekali, harus kena. Ya. Tapi ingat, saya sampaikan sekali lagi di sini, untuk perkara hidung tidak wajib, karena hidung manusia bervariasi tergantung keturunannya. Kalau dari bibitnya mancung hidungnya, biasanya anaknya mancung juga, bang. Kalau nang bibitnya mancungnya ke dalam, anaknya lebih dalam lagi biasanya tuh. Kecuali memang blasteran. Ya, blasteran tuh ada kalanya suaminya kada mancung, ya, tapi istrinya mancung. Biasanya tuh anaknya kayaknya, kalau kulitnya 4 suami, hidungnya 4 istri gitu. Namanya blaster.

kalau bebinian, nah ya di apa namanya ya dirapatkan kalau bebinian, ya kada boleh bebinian ranggang-ranggang, ya apalagi pas berdirinya kada boleh ranggang-ranggang, bahaya. Jadi harus rapat semuanya, baik dalam keadaan berdiri, ya baik dalam keadaan ya kita apa namanya mendekat, ya bagian hatinya begini juga harus rapat kalau bebinian. Wa yadumma yadaihi, katanya merapatkan kedua belah tangannya bagi yadaiha, bagi kedua belah telapak tangan bebinian. Lain halnya kalaunya laki-laki, ya wa yujafi ya yadaihi. Nah, kalau laki-laki diangkat segini. Ya, jadi kalaunya pas setelah takbir Allahu Akbar bebinian kayak ini, lakian sedikit diangkat. Tapi jangan juga terlalu nang kayak ini, kada etis. Ya, ya kita bisa artinya menyesuaikan keadaan. Ya, diangkat sedikit. Namun bebinian ditarik ke dalam sedikit supaya lebih merapat. Begitu juga ketika sujud. Ya, ketika sujud. Nah, kalau lelakian sedikit dibuka. Nah, tapi jangan terlalu lebar dibukanya. Kesian yang dihiganya nanti terlalu sempit. Satu, kedua, ada unsur apa namanya mengganggu di situ. Sehingga dihiganya yang pas lagi khusyuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tersikut dengan kita sarikinya. Nah, itu ditakutkan selesai assalamualaikum kita ditempeleng. Nah, jadi biasa-biasa saja, cuman perbedaannya kalau lakian dengan bebinian, perempuan dengan laki-laki, laki-laki sedikit dibuka dan perempuan sedikit dikedalamkan, lebih rapat lagi. Begitu juga ininya, perempuan ya lebih begini rapat, laki-laki lebih terbuka begini. Begitu juga ketika nanti tahiyat, laki-laki lebih begini dan perempuan lebih rapat. Itu etika. Ya, sunnah di dalam sholat dilakukan seperti itu supaya mendapatkan kesempurnaan pelaksanaan sholat. Ya. Wa yadaihi. Nah, jangan sampai ada terganjal di sininya ya. Terganjal harus bersih di sini. Tidak ada sesuatu yang terbawa di sini. Ya, kecuali memang dari dasarnya seperti pakai sarung tangan dasarnya. Tapi kalau ya tidak ada sarung tangan sebelumnya, jangan berani macam-macam menyentuh sesuatu, ditakutkan ada najis di situ kesentuh sama kita, akhirnya dibatal sembahyangnya. Ya, pas di depan kita ada tisu, ya di dalam tisu itu kada tahu ada bangkai di situ, entah bangkai lalat, entah bangkai cicak, belum sawat dibuang kita ambil begitu, ya dipindahkan ke depan sana, itu dihitung memindah bangkai itu menjadi batal sembahyangnya, karena kita menjapai bangkai. Itu ada boleh. Jadi biarkan saja harus kosong. Fa inna Allah Ta'ala auha ilayya an asjuda ala sab'ati a'dha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Nabi, telah mewahyukan kepadaku di saat sembahyang itu jangan lepas daripada 3 daripada 7 a'dha. Terutama dalam sujud. Iya. Auha ilayya an asjuda ala sab'ati a'dha. Allah mewahyukan kepada kami agar kami sujud dengan mengumpatkan 7 bagian anggota. Ya, menyertakan 7 bagian anggota. Apa saja itu 7 anggota? Ya, al-jabhatu, ini jabhah. Ya. Kemudian wal anfu. Ya, hidung. Kemudian wal kaffaini. Ya, 2 telapak tangan. War rukbataini. Kemudian rukbatain. Nah, ya, lutut. Wasudurul gadamain. Ujung kedua belah kaki. Ya, ujung. Nah, kayak gini. Bahkan indah Syafi'i, ketika kita sujud, nah, ketika kita sujud, kaki kita itu kan seharusnya dilengkungkan begini. Ya, ini malah begini. Ya, itu bisa tidak sah sholatnya indah Syafi'i. Lain halnya dengan madhab yang lainnya, kalau kita ke Mekah atau keluar daerah, keluar kota atau keluar negeri, mungkin bervariasi orang yang melaksanakan demikian. Di saat sujudnya itu ada yang kakinya begini, ada yang begini. Iya, tapi indah Syafi'i qaulul mu'tamad, wajib kalau tidak bisa seperti ini, ya paling tidak tegak begini, tegak. Jangan sampai ditekukan ke dalam,

ini. Jadi harus begini atau tegak begini, minimal tegak. Ya, diusahakan seperti itu. Inda Syafi'i. Ya, kalau berpindah madhab yang lain supaya bebas ketika sujudnya enggak jadi masalah. Ya, karena kita di Indonesia ya 90% kan pengikut Syafi'i. Iya, di dalam etika berwudu mengikuti Imam Romli, Imam Ibnu Hajar. Iya, itu dalam ilmu fikih. Iya, dalam hadisnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga Al-Imam Nawawi. Ya, itu, kita mengikuti itu semuanya. Tauhidnya Al-Imam Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari, itu tauhidnya. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Itu kita tauhidnya mengikuti ya Asy'ariyin, kemudian fikihnya mengikuti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah dalam fuqahanya, dalam pembahasan fikih secara globalnya Asy-Syafi'iyah, yaitu Imam Syafi'i berikut kawan-kawannya seperti Imam Romli, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya. Nah, ini kita harus patuhi. Karena masing-masing mempunyai apa namanya mempunyai pegangan di dalam ibadahnya ya. Kita ya berpegang teguh dengan ya, Asy-Syafi'i yang bermadhab Imam Syafi'i. Jadi tujuh ini anggota ya. Jangan sampai artinya dilalaikan antara ini, kemudian hidung, kemudian tangan, kemudian lutut, kemudian apa namanya ujung kaki ya, tujuh anggota itu harus diperhatikan di dalam salat. Wa an la akuffa sya'ran wala thawban, jangan sampai tertutupi dengan rambut ataupun dengan baju ya, dengan bahan ketika kita sujud. Maaf ya, kalau kita sujud ya kita pakai sejadah seperti pakai sorban seperti ini ya, di sini kata Rasulullah jangan ketika sujud itu anda sujud di atas sejadah anda yang anda pakai ya. Mungkin pas sujud pertama Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, tercium ada bau ompol di situ. Siapa gerang yang guring di sini, kurang ajar benar-benar. Pas tempat sujud aku ini bau ompol ini. Iya, bau banyu kamih ini. Siapa yang berkemih ini? Dalam hati berbisik seperti itu. Pas dia sujud kedua kalinya karena dia pakai sorban, dia tutupi pakai sorbannya dia. Dia sujud di atas sorbannya aman jadi bawahnya harum wah ini. Karena bau banyu minyak, karena bau banyu kemih lagi. Ya, karena dia sujud di atas sejadah, di atas sorbannya, tidak sah. Dan Syafi'i harus bagaimana kalau mau dijadikan tempat sujud ya, ininya harus dilepas dulu. Nah, caranya ketika ruku, nah ditarik ininya, dijadikan tempat sujud seperti itu. Nah, kita sujud di atasnya kata Bapak, atau dari sebelumnya ya, sebelum kita sholat kita sudah jadikan ini tempat sujud, digantikan, menggantikan sejadah itu kata Bapak. Iya, anggap ini sejadah. Cuman kita kalau dapat pahala, pahala sorban. Karena pakai sorban ini sunnah hukumnya. Jangankan berbentuk sorban, saking sunnahnya memakai sorban itu, ujar Rasulullah, kalau tidak ada sorban, bentuk sorban, bentuk benang, sehelai benang, set kita jadikan sorban, dapat pahala. Jangan alergi dengan sorban, jangan gengsi dengan sorban. Ya, pakai sorban sunnah Nabi, ini pakaiannya Rasulullah. Anda menyatakan itu bukan sunnah Nabi itu dari mana? Ini sunnah Nabi. Nabi itu pakai gamis, pakai sorban. Ya, itu gawiannya Rasulullah. Jangan separuh-separuh. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam. Ya, secara keseluruhan, secara totalitas semua yang diajarkan oleh Nabi, jangan separuh-separuh. Nah itu sebagiannya diikuti, sebagiannya tidak. Bagian berbini hanya sunnah. Ini harus diikuti, harus dibudayakan ini ya. Harus dipublikasikan. Ayo siarkan ini syariat Nabi Muhammad. Ayo berbini 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Bagian berbini dipadakan sunnah Nabi. Bagian sorban ya pura-pura tidak tahu. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barik wasallim. Nah, tidak dapat pahala sunnah. Kalau kita hendak terlebih dahulu di sini, tapi ketika kita sembahyang pertama pakai, pas di saat ruku, ya kita jatuhkan, kita jadikan tempat sujud di situ, jadi masjid namanya. Ya kita sajid, orang yang sujudnya kita, ini masjidnya isi makan. Ya untuk dijadikan sujud itu kada jadi mah, kada jadi masalah. Tapi ketika dipakai kita sujud di atasnya, karena terbawa lagi, karena ini belum terpisah dari diri kita, maka itu tidak sah. Sama hanya dengan rambut kita. Kalau rambutnya kita copot sebelum sholat 3 helai, taruh di handak di sini nih, di bawah. Kita sujud di atas rambut itu kada apa-apa. Ya, tapi permasalahannya
ini masih nempel di kepala kita, kita jadikan itu tempat sujud kita. Jadi bukan kita sujudnya ke tempat ini, ke sajadah ataupun karpet, tapi sujudnya ke rambut kita yang masih ada nempel dalam kepala kita itu nang kada boleh. Nah, ini perlu kita bayangkan, apa namanya, perhatikan. Ya, jangan sampai ya Rasulullah ini terhalat, terhalat dengan rambut atau terhalat dengan sorban, terhalat dengan bahan apa saja baju kah untuk menghalangi tempat sujud kita. Ya, faman shalla wa lam yu'ti kulla udwin minha haggahu la anahu dzalikal udhu. Barang siapa yang melakukan salat di saat sujud tapi dia tidak menyertakan tujuh anggota tadi itu, la anahu dzalika, Allah akan mengancam. Ya. Tujuh anggota tadi itu, hatta yafruga min salatihi, sampai selesai solatnya, maka tujuh anggota tadi ya, apabila tidak disertakan, ya berarti di situ kita korupsi, kita akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disanksi oleh Allah. Anggota yang tidak disertakan, yang seharusnya disertakan di situ, kita tidak sertakan, maka akan disanksi solatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari anggota tersebut. Ya, mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa lebih ke depan ya berbenah diri, ya lebih beretika ketika kita menghadap Allah, yaitu dalam bentuk solat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, karena sembahyang yang sempurna itu merupakan mi'rajnya kita orang mukmin, karena kita mendapatkan pandangan dari Allah, dan solat itu nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Itu harapan kita dari solat itu, supaya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan keselamatan dunia dan di barzah sampai di akhirat kelakirnya ini. Ya, hadis yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, insyaallah nanti kita akan sambung ke hadis berikutnya, masih berkaitan dengan etika solat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا باركا فيه ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهابي غني بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab marah. Pendengar, telah kita pelajari bersama pada kesempatan yang lalu 5 adab yang harus diperhatikan ketika marah. Saya akan sebutkan kembali adab-adab tersebut. Yang pertama adalah bertekad dengan niat yang benar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, ketika marah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. Ketiga, ketika kemarahan sedang bergejolak dalam diri, hendaknya kita diam, tidak berbicara. Keempat, apabila mampu meninggalkan tempat di mana kita menjadi marah, maka berdirilah lalu pergi. Dan adab yang kelima adalah bersikap tenang ketika marah, yaitu dengan duduk jika kita sedang berdiri, lalu jika kemarahan masih belum juga reda, maka hendaknya berbaring. Nah, inilah 5 adab marah yang telah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan pelajari bersama adab-adab berikutnya. Yang keenam, berwudu. Kemudian, jika memungkinkan, maka laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, marah itu diibaratkan bara api yang bergejolak dalam dada seseorang, dan gejolak api tersebut dikobarkan oleh setan. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berwudu agar gejolak api tersebut dapat dipadamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara hasan oleh Al-Baihaqi. Beliau bersabda, "Al-ghadabu jamratun min narin, fatfi'uha bil wudu." Artinya, marah itu adalah bara api, maka padamkanlah kemarahan dengan berwudu. Dan pendengar, jika kemarahan tersebut masih ada, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat jika memungkinkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah perkataan sahabat, bahwa penghapus setiap perselisihan adalah dengan 2 rakaat, yakni sholat sunnah. Nah, itulah pendengar, adab marah yang mesti kita perhatikan, yaitu berwudu untuk menghilangkan kemarahan dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya, adab marah yang ketujuh adalah mengingat-ingat janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menahan marah dan melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan kemarahan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah marah, maka bagimu adalah surga." Pendengar, jika kita mengingat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjauhi sebab-sebab munculnya amarah, baik bagaimana menahan amarah dan menolaknya, maka hal ini sebagai tindakan yang paling besar yang membantu seseorang dalam memadamkan api kemarahan juga mendapat pahala yang besar. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan riwayat Abu Daud,
man kazoma ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffizah da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khala'ik yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal huri ma sya'a. Artinya, barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah azza wa jalla akan menyuruh dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang dikehendakinya. Juga mengingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak marah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah marah. Beliau mengulangi wasiat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab marah yang kedelapan adalah mengetahui derajat yang tinggi dan kedudukan istimewa yang akan diberikan kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Oleh karena itu, hendaknya orang yang marah mengingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sar'ah wa innama asy-syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah kuat itu dengan mengalahkan musuh saat bergulat, akan tetapi kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok kaum yang saling bergulat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, dia pegulat yang ulung, tidaklah seorang pun yang bergulat dengannya kecuali dia mengalahkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku tunjukkan pada kalian orang yang lebih kuat darinya, yaitu seseorang yang dizolimi namun dia menahan kemarahannya, kemudian dia mengalahkan orang yang menzaliminya dan mengalahkan setan diri serta mengalahkan setan saudaranya. Selanjutnya pendengar, adab marah yang kesembilan yaitu mengetahui bahwasanya menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan orang yang menahan kemarahan serta memaafkan manusia, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan mengetahui hal ini, orang-orang yang ingin meraih derajat ketakwaan, maka ia akan lebih memilih untuk menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan manusia. Kemudian pendengar, adab marah yang selanjutnya, adab yang ke-10 adalah sadar ketika diingatkan. Dalam hal ini, ada kisah yang patut kita jadikan sebagai teladan. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya seseorang meminta izin pada Umar radhiyallahu anhu, maka dia mengizinkannya. Kemudian seseorang tersebut berkata, wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberiku dengan pemberian yang banyak, tidak juga berhukum kepada kami dengan adil. Seketika itu Umar marah sehingga dia hendak memukulnya. Namun Al-Harb bin Qais, yaitu seorang teman duduk Umar, berkata, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudzil afwa wa'mur bil af wa'rid 'anil jahilin." Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Sebab semuanya dia termasuk orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak meremehkan ayat tersebut saat dibacakan kepadanya, dan dia teguh dalam tuntunan kitab Allah. Sehingga pendengar, Umar menahan rasa amarahnya dan mengurungkan niat untuk memukul orang yang lancang tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita meneladani salah satu dari Khulafa Rasyidin, yaitu mau berhenti dari marah ketika ada yang mengingatkan, bukan malah bertambah marah dan melampiaskan kemarahan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pendengar, adab marah yang ke-11 adalah mengetahui akibat buruk sikap marah. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kemarahan terkadang tidak dapat dikendalikan oleh hati nurani yang sehat. Terlebih jika telah mencapai pada puncaknya, maka seolah akal tak lagi berfungsi. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui sikap buruk yang bisa ditimbulkan dari kemarahan kita, kemudian menjauhi sikap marah tersebut dan mencari hal-hal yang akan meredakan kemarahan. Dan pendengar, di antara hal yang dapat menahan kemarahan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. As'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perkataan yang hak di waktu marah dan ridha. Selain doa, kita juga dapat berusaha untuk menenteramkan hati dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati tentram. Nah, inilah pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di antara beberapa adab yang mesti diketahui oleh kita semua ketika kemarahan muncul dari dalam diri dengan berbagai faktornya. Semoga dengan mengetahui adab-adab ini, kita bisa mengendalikan kemarahan kita menjadi marah yang terpuji dan tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Amin. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah dan karunia-Nya. Maka di malam ini bersama kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center. Kembali bersama kita dengarkan kajian takdim seusai pada salat maghrib, dan pada malam hari ini seyogyanya diisi oleh Kyai Haji Muhammad Mansur, dan insyaallah beliau berhalangan dan akan disampaikan oleh menantu beliau Al-Ustaz Guru Haji Ahmad Fauzi. Kemudian kalau lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, bersama untuk kita menyimak kepada Guru Ahmad Fauzi. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحضرات، جماعة صلاة فرض مغرب برحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya salawat kita mengharapkan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan adalah sebuah kunci untuk kita selamat daripada menuju akhirat. Karena dengan nilai iman itulah, sekecil apapun itu, selama ada keimanan di dalam hati kita, maka kita akan selamat di akhirat nanti dan Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Maka keimanan itu Nabi terangkan dan Nabi jelaskan ada berbagai macam ragam cabangnya. Bahkan Nabi mengatakan 70 lebih daripada cabang nilai keimanan itu. Maka tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya kecuali apabila dia telah ada pada dirinya 70 lebih daripada sifat nilai keimanan tersebut. Dan di antaranya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, yang paling tingginya nilai keimanan itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya nilai keimanan itu adalah imatatul adha fit tariq, yaitu kita mengambil sesuatu yang dapat mencelakai orang di jalanan. Itu paling rendahnya nilai iman. Jadi iman itu kalau kita ibaratkan seperti pohon, Bang, pohon yang besar yang rantingnya itu ada 77. Itulah ranting-ranting keimanan. Yang paling tinggi, yang paling besar adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi katakan jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah, upgrade-lah iman kalian itu selalu dengan kalimat la ilaha illallah. Cabang-cabang iman itu banyak, yang apabila ada pada diri seorang muslim mukmin itulah kesempurnaan iman. Di antaranya Nabi mengatakan al-haya minal iman, kata beliau sifat malu itu sebagian daripada iman. An-nawafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan juga. Memuliakan tamu, baik dengan tetangga, itu juga adalah nilai keimanan pada diri seorang muslim. Jadi banyak nih, ada 70 lebih. Dan yang paling rendah tadi kata Nabi adalah menyelamatkan, mengambil sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain di jalanan. Kita di jalan melihat ada duri, kita ambil. Ada pecahan beling, kita ambil. Ada kulit pisang misalnya, kita ambil. Kita buang sampah supaya orang lain selamat. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah tanda orang itu punya nilai keimanan di dalam hatinya. Dan di dalam hal ini yang kita bahas malam ini, di antara tanda keimanan itu adalah at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, bersuci itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Bersuci ini ulama ada mentafsirkan dua arti. Ada yang mengartikan bersuci secara zahir, maknanya yang disabdakan oleh Nabi adalah suci secara zahir, yaitu berwudu atau mandi besar. Ada ulama yang mentafsirkan bersuci adalah mensucikan hatinya daripada penyakit-penyakit yang dilarang di dalam hati kita, di antaranya iri dengki, riya, sombong, adu domba, dan lain hal sebagainya. Tapi ulama lebih banyak condong mengartikan apa yang dikatakan Nabi bersuci bagian dari iman itu adalah bersuci secara zahir. Karena dikuatkan dengan hadis Nabi yang lain, isbaghul wudu syatrul iman. Kata Nabi, orang yang menyempurnakan wudunya itu adalah bagian dari keimanan. Menyempurnakan wudu itu bagaimana? Ya, menyempurnakan wudu itu adalah berwudu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya rukun-rukunnya yang wajib saja, tapi yang sunnahnya digawinya. Apa di antara sunnahnya? Banyak. Ada sunnah sebelum berwudu, ada sunnah ketika berwudu, ada sunnah setelah berwudu. Di antara sunnah-sunnah itu adalah kita memulai berwudu dengan membaca ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sunnah. Ayo, di antara kita mana yang mulai berwudu pakai a'udhu billah? Jarang-jarang kita pakai a'udhu billah. Kemudian sunnah sebelum berwudu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum berwudu sunnah bersiwak. Hendak berwudu, siwak dulu. Kayunya jangan bisilah. Apa yang digosok? Bersiwak sebelum berwudu. Kayu siwak ini murah ya, 10.000 yang dapat, Pak. cuman rancak hilang. Nah, ini masalahnya ya. Rancak hilang. Padahal harganya murah. Keutamaannya luar biasa. 10.000 marbatun lirab. Allah ridha dengan orang bersiwak. 10.000 sekali takbir dia salat bersiwak lebih baik dari 70 rakaat daripada orang yang kada pakai siwak. Itu hebatnya siwak, luar biasa. Cuman kita ini sudah tahu ilmunya, sudah tahu fadilatnya, keutamaannya, tapi seakan-akan ilmu itu kayak masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Bulik dari masjid ini, jakapang tersentuhkah hati itu hendak nukar misalnya, mendengar nasihat tadi itu, wah harus nukar ini, kacu siwak 10.000 aja masih larangan sempurna LA, yeah. Habis pulang LA itu sehari bisa habis ya. Mun siwak seminggu kada habis, kecuali pian makan kayunya hanyar habis. Mun yang digosok-gosok kayaknya kada bakal habis kayunya. Fadilatnya luar biasa. Nah, sunnah bersiwak tuh sebelum berwudu. Ya memang fadilat siwak itu bisa diganti dengan sesuatu yang kesat ya. Pakai baju bisa tuh, anak berwudu kepepet enggak ada bawa siwak, pakai baju ya. Pakai kain sarungnya. Mun pakai jari kada bisa, Pak. Pakai jari kita enggak bisa ya. Kalau sikat gigi bisa. Niatkan bersiwak bisa. Tapi kalau tangan enggak bisa. Walaupun kasar tangannya ya. Tanganku ini kasar benar misalnya. Menggosok ke gigi, bersih gigi saking kasarnya ya. Tetap kada sah. Kada dianggap itu bersiwak. Kecuali tangannya orang lain sah. Kalau tangan sendiri kada sah. Kalau tangannya orang lain sah. Bujuran ini hukum ya. Belum kada mengada-ngada ini. Bila tangan orang lain hukumnya bersiwak, sah, artinya dia dapat fadilat keutamaan siwak itu. Cuman masalahnya tangan siapa yang hakun. Kalau ya hendak bodoh minjam tangan bang ya kawan bang. Mana hakun ini ya Allah. Makanya yang ada lah. Bila kada bisa belilah ya 10.000 uang kita keluarkan untuk ibadah itu enggak ada sia-sia. Bakal kita nikmati nantinya di akhirat. Apalagi sunnahnya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, banyak nih. Maka itulah orang yang mengerjakan sunnah-sunnah tadi itu, dia berwudu, itulah orang yang menyempurnakan wudunya. Yang disebut Nabi dalam hadis, siapa orang yang menyempurnakan wudunya adalah bagian daripada iman. Bukan wudu yang asal sah saja, tapi wudu yang sempurna. Apa itu wudu yang sempurna? Yang dia kerjakan sunnah-sunnahnya. Kumur-kumur 3 kali ya. Sambil dia kocok di mulutnya airnya itu, lalu dia keluarkan, memasukkan air ke hidung yang disebut istinsyak. Sampai sini nah khayshum. Di orang Banjar itu sampai lamas sedikit, nah ada rasa lamas. Lalu dihembuskan lagi. Indah kalau kita melihat hikmah syariat itu, indah luar biasa. Bayangkan kalau kita berwudu sehari minimal 5 kali, berarti kita telah membersihkan rongga hidung kita itu 5 kali. Dan bayangkan kalau kita hidup di kota kayak Samarinda ini kan macam-macam asapnya, yeah. Belum truknya, belum asap debunya, belum asap makanannya, asap sate iya, iwak bakar iya, seblak iya juga, yeah. Tiga jalan bertahan. Macam-macam nih masuk ke hidung. Untungnya hidung kita ciptaan Allah ini ada bulunya. Bulu itu memfilter kotoran dan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Luar biasa. Lalu ketika kita berwudu, kita bersihkan tuh rongga hidung.
2: ada bakal kena corona lagi, bersih hidungnya. Lalu air yang mengenai saraf di khayshum ini, ada saraf ke otak, itu bikin otak kita dingin, fresh. Lalu otak pun jernih lagi berpikirnya. Biar tengah hari panas-panas, fresh lagi ini otaknya. Ini mana sudah tengah hari, mana panas, mati lampu pulang. Orang mati lampu harus ya. Panas, otak panas juga. Maka kita berwudu, istinsyak. Fadilatnya, hidung bersih. Penyakit flu enggak ada lagi tuh. Yang menjanjikan bukan ustaz, bukan kiai, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita meragukan apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi yang mengatakan fadilat istinsyak itu, maka kata Nabi orang yang melakukannya tidak akan terkena penyakit flu. Yang ketujuh musan istinsyak itu sunnah sebelum berwudu ya. Di dalam wudu banyak sunnah, setelah berwudu berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan dan sunnah-sunnah yang lainnya, berwudu, berduduk misalnya, menghadap kiblat. Itulah orang yang menyempurnakan wudu adalah bagian daripada keimanan, masya Allah ya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan la yusbihu 'abdun al-wudu illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar rawahu al-bazzar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba menyempurnakan di dalam berwudu. Kembali lagi, Nabi selalu mengatakan menyempurnakan wudu untuk memotivasi kita wudu itu betul-betul amal ibadah yang harus kita perhatikan dengan benar. Harus sempurna kalau bisa, khusyuk kalau bisa. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita ingin tahu kualitas sholatnya orang, lihat kualitas wudunya. Bila kita hendak sholatnya khusyuk, maka dimulai dari wudunya. Menwudunya sembarangan, lihat aja sholatnya sembarangan. Arti sembarangan itu bebarang aja, kada fokus, kada khusyuk. Tapi kalau dia wudunya benar, dia perhatikan betul-betul dengan mengerjakan sunnah-sunnah yang sempurna, sholatnya pun dia akan perhatikan dalam keadaan yang sempurna. Tapi mun wudunya asal sah aja, mungkaya itik ni banyu, tangannya gini, digusuk gini lah dah, kayak itu aja gini. Batisnya itu juga, nah asal surung aja ke keran banyunya, kada digosok, kada diperhatikan betul-betul. Lihat aja sholatnya sama tuh belangnya. Itu juga sembahyangnya asalan juga sesuai dengan kualitas wudunya. Nah lihat kenapa Nabi setiap hadis yang mengatakan tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lihat, amal wudu adalah bagian dari iman itu, amal ibadah yang dapat meleburkan dosa kita. Makanya dalam fikih itu makruh kita itu mengusap bekas basuhan daripada bersuci. Bersuci itu bisa berwudu, bisa mandi besar ya. Kita usap itu hukumnya makruh. Pakai anduk misalnya ya, pakai tisu. Habis wudu nih, kan netes tuh, basah anggota tubuh nah, tangan, wajah. Itu makruh kita keringkan. Kita usap pakai anduk tuh makruh. Kenapa? Karena setiap tetesnya dari anggota wudu itu Allah ciptakan malaikat yang memintakan ampunan kepada orang yang berwudu tersebut. Sayangnya ya, kalau kita lap, diandukin habis wudu, dilap pakai tisu, makruh. Jangan biarkan basah anggota wudu kita, makruh. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dan menguatkan daripada yang sebelumnya, kata Nabi, innal abda idza tawadda, seorang hamba apabila telah berwudu, fatamatma, dia berkumur-kumur, adhaballah bikulli dambin asabahu fi, Allah hilangkan dosa yang bermuara dari mulutnya. Apabila dia memasukkan air ke hidung, Allah hilangkan dosa dari hidungnya. Ketika dia membasuh wajahnya, Allah hilangkan dosa dari sebab wajahnya. Ketika dia membasuh tangannya sampai akhir basuhan wudhunya, Allah hilangkan dosa dari anggota tersebut. Dia luar biasa ya, amalan wudhu ini luar biasa, pelebur dosa, dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya amal baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa, amal-amal yang buruk. Makanya dalam hadisnya yang lain Nabi mengatakan kepada kita, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi, ikutkanlah dari amal buruk yang telah kita lakukan dosa dengan amal kebaikan yang dapat menghapusnya, kata Nabi. Jadi amal ibadah itu dapat menghapus dosa kita. Apa buktinya? Kita sholat. Sholat kita itu pak lima waktu. Lima waktu itu beda-beda waktunya. Kenapa dibeda-bedain waktunya? Kenapa ada satu waktu aja biar sekaligus langsung lima selesai? Ada mikirkan lagi sembahyang. Tapi kenapa sholat itu ada lima titik dalam 24 jam? Karena Allah ingin mengampuni dosa kita 24 jam itu dengan berkat amal ibadah yaitu sholat. Kita asar tadi sembahyang setengah empat ya, setengah lima, setengah enam, setengah tujuh, tiga jam berlalu dari habis asar. Macam-macam lah yang kita lakukan. Ada yang duduk-duduk santai sambil ngeteh buai, sambil menggosip lawan tetangga ya. Kada terasa muntung berdosa. Ulun kada menggosip buai, mendengari aja sama aja talinganya yang berdosa. Kada terasa sore tadi santai-santai sepedaan, goes-goes, macam-macam yang dilihat ya. Yang dilihat perempuan yang buka auratnya kada dilihat tapi bening, tapi bagus dilihat dosa. Tiga jam yang berlalu, macam-macam tuh yang kita lakukan dari aktivitas kita. Lalu ada maghrib lagi, sholat. Salat maghrib antara asar dan ke maghrib itu Allah ampuni dosa kita. Dosa kita diampuni oleh Allah berkat kita melaksanakan salat maghrib. Maghrib ke isya demikian, isya ke subuh demikian, subuh ke duhur, oh tambah lagi macam-macam aktivitas yang kita mulai di pagi hari. Lalu duhur kita salat, antara subuh ke duhur Allah ampuni dosa-dosa kita berkat amal salat. Itulah Allah firmankan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, amal baik itu dapat meleburkan amal buruk yang sudah kita perbuat. Tentu amal buruk dosa itu dosa-dosa kecil ya. Mun dosa besar ya harus taubat nasuha, taubat yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali, jadi wudu bersuci ini luar biasa. Bahkan Nabi menganjurkan kepada Anas bin Malik. Anas ini khadimnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadim itu pelayan ya. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, seorang perempuan datang bawa putranya. Yang lain-lain macam-macam tuh, bawa hadiah, bawa makanan, bawa ini, bawa itu untuk Nabi SAW. Nabi hijrah datang ke Madinah disambut dengan luar biasa. ada sosok perempuan, dia datang bawa putranya. Tidak punya harta, tapi harta paling berharga yang dia punya putranya, yang bernama Anas bin Malik. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasul, aku punya anak namanya Anas bin Malik. Saat itu umurnya 10 tahun. Masih 10 tahun. Menuaihi nikah anak 10 tahun. Mana tahunya? Mana mengertinya ya? Orang dulu 10 tahun itu besar sudah sifatnya. Umurnya 10 tahun, wahai Nabi. Sekarang wahai Nabi, ku kasih anakku untukmu, dikasih. Silahkan wahai Nabi, apabila engkau menginginkan bantuan hajat sesuatu, suruh aja nih anakku ini mengerjakannya. Masya Allah. Dan untungnya anaknya mau. Coba ke anakku ini pian titipakan lawan ulun. Nyestat pesan pian anak ulun umurnya 10 tahun. Ulun kada hendak nerima anaknya gini, kada hakun juga. Mama ini dibuangnya aku jarinya, nah dibuangnya ya Allah. Tapi lihat Anas, kenapa dia mau? Kan itu yang jadi pertanyaan, kenapa dia bisa mau? Karena dia sudah cinta lawan Nabi SAW. Nabi belum datang ke Madinah, inya sudah diceritakan mamanya di rumah. Sering dikisahkan Nabi Muhammad, lalu timbul rasa cinta. Setelah melihat langsung sosok Nabi Muhammad, tambah cinta lagi. Sekalinya kisah mamaku itu jauh lebih hebat aslinya. Ketika ditawarkan khidmat melayani Nabi, anak 10 tahun pun ingin melayani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, Pak Bu. Apa yang kita tanamkan? Cinta Nabi Muhammad SAW. Ajarkan, kisahkan siapa sosok Nabi Muhammad itu, supaya tumbuh di hatinya rasa kagum. Hebat Nabiku ini, luar biasa Nabiku ini. Jangan yang dikisahkan artis YouTube, selebgram, YouTubers yang jadi fans idolanya ya. Yang harusnya mereka idolakan itu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu luar biasa. Manusia tapi bukan manusia pada umumnya. Hebat, luar biasa. Kenapa orang kada cinta, kada kagum dengannya? Karena kada kenal. Kekanakan kita kada kenal. Kenapa inya kada kenal? Orang tuanya kada mengenalkan. Gurunya kada mengenalkan. Bagaimana mungkin bisa cinta, mengikuti, mencontoh akan Nabi Muhammad SAW. Nah ini Anas bin Malik. Nabi berpesan kepadanya, wahai Anas, kata Nabi, inistata'ta an takuna abadan ala wudu faf'al. Bila ikam bisa untuk menjaga selamanya dalam keadaan berwudu, artinya bila batal berwudu, bila batal berwudu, faf'al, maka lakukanlah, kata Nabi. Dan ini kalau kita biasakan menjadi biasa, Pak. Keluar dari WC wudu kita. Kalau udah terbiasa begitu tuh. Karena kada biasa keadaan itu, kada berwudu senantiasa wudu, namanya dawamul wudu. Senantiasa dalam keadaan berwudu. Habis bekantut wudu sidin. Habis keluar dari WC bekami sekalian wudu ya. Namun pengantutan, nah ini yang ngalih. Hanya 5 menit bekantut pulang. Macam-macam bang dimakan, ya Allah. Jadi kalau bisa, kata Nabi, menasehati Anas, engkau dalam keadaan berwudu, lakukan wahai Anas. Kenapa Nabi menyuruh demikian? Fa inna malakal maut, kata Nabi, sesungguhnya malaikat maut, malaikat Azrail, idza qabada ruha 'abdin, apabila ia mencabut roh seorang hamba manusia, wa huwa 'ala wudu'in, dan orang itu dalam keadaan berwudu, kutibat lahu syahadatun, maka ditulis baginya yang meninggal itu predikat syahid. Nah, ini amalannya ya. Meninggal syahid, maka hendaklah kita meninggal dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Kenapa Nabi pesankan begitu? Karena kita kada tahu kapan ajal itu tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, apabila telah datang kematian itu, tidak bisa ditunda dan dimajukan ya. Kalau pangkau menawar ada kawa lagi bae. Mun Azrail do datang, umat lelah. Pakamih dulu kada kawa. Biar hanuk takamih. Mati wa mun sudah waktunya. Hendak berdahulu kada kawa jua kalau sudah ada ketentuan yang dirahasiakan oleh Allah. Kenapa menjadi rahasia kematian itu? Supaya kita bersiap dan berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, karena kita takut ketika dalam maksiat dan dosa itu Allah cabut roh kita. Na'udzubillah. Maka senantiasa kita menjaga diri untuk berwudu. Wudunya kita diambil oleh Israel, kapanpun, dimanapun guringnya aja berwudu, maka meninggalnya dalam keadaan suci. Apa faedahnya tadi? Kutibat lahu syahadah, Allah tulis baginya syahid. Apa syahid itu, Ustaz? Syahid itu meninggalnya VIP. Kalau di dunia ada kelas VIP, ruang tunggu VIP. Nah, pian kalau meninggalnya syahid, nanti di akhirat VIP. Karena di akhirat itu ada jenjang yang akan kita lalui semua manusia, yaitu yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari umur kita balik sampai mati, banyak yang ditanya, umur habis ngapain aja? Masa muda habis ngapain aja? Ilmu yang didapat diamalkan kada? Harta yang didapat ditanya dari mana dan untuk apa? Bayangkan dari umur balik sampai mati ditakuni. Kita di dunia aja ditakuni polisi SIM aja bilang menggetar sudah. Lebihnya entah nangis-nangis ya, ditakuni SIM aja. Hanya polisi yang menakuni, belum malaikat. Dengan muka seramnya. Bagaimana kita di akhirat di hadapan Allah persidangannya yang mulut kita tertutup rapat ya. Kada kau disogok-sogok lagi sudah kalau di akhirat itu hakimnya. Mun di dunia mungkin hakimnya kalau dibayar. Iya, ponisnya bisa ditambah dikurang. Tapi kalau di sidangnya Allah semuanya bersaksi. Tangan bersaksi. Mulut, mata bersaksi, anggota tubuh semuanya berbicara di hadapan Allah. Nah, orang syahid ini kada melewati itu, nunggu santai di VIP. Ah, nyaman kalau melihat kekawanan aja di sidang aja santai aja. Kayak kita di dunia, kalau pian ke bandara, nah, ada tuh bandara ruang tunggu VIP, kada diperiksa. Masuk disambut, selamat datang Pak, kasih silahkan duduk, duduknya bagus, sofanya enak, ya. Ruangannya dingin, kada jejal, kada sesak. Ditawari minum, mau minum apa Pak? Ada susu, ada kopi, ada teh. Mau susu misalnya, ya, pakai es. Jika disuapi itu disuapinya juga, wah saking hebatnya VIP itu, apalagi sudah itu dunia tuh, belum VIP-nya akhirat, gratis makanan semua dimakan ya bebas, dan di akhirat orang syahid itu istimewa ya. Dan ada tiga kelompok yang mereka itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Memberi syafaat, memberikan pertolongan. Siapa mereka tiga orang? Pertama, kelompok anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Itu punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang kedua adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kawannya, sahabatnya, 70 orang. Ayo, makanya kita banyak-banyak berkawan lawan orang baik. Kalau bin Sidin meninggal, pas meninggalnya syahid, mudahan ingat lawan kita pas di akhirat bertamu. Haji yang di Islamik, yang mau antar piana ke rumah, jemput, mantar pengajian, oh ya, beri syafaat, alhamdulillah. Ini banyak berkawan orang baik, dapat syafaatnya, masya Allah. Yang ketiga kelompok adalah para ulama. Ulama itu punya hak untuk memberikan syafaat kepada muridnya. Nah, itulah kesempatan kita punya guru, mudahan guru biar dapat memberikan syafaat kepada kita. Ingat Sidin lawan, berusahalah kita supaya dikenal Sidin, diingat Sidin. Ya, belang kah, minta doa kah, berteman, bersahabat, seduduk dengan beliau. Jadi pas meninggal ingat. Nah, di antara orang yang bisa mendapatkan syahid itu adalah di antaranya meninggal dalam keadaan suci, berwudu. Banyak sebab orang mati syahid itu, syahid akhirat nih yang kita bahas ya. Beda kalau perang, kalau perang fisabilillah itu syahid dunia. Dia istimewa di dunia, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, tanpa dimandikan. Kenapa? Karena sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syahid dunia dan tidak didapatkan kecuali dengan perang fisabilillah, membela agama Allah. Kalau syahid akhirat itu banyak sebabnya. Bahkan Al-Imam Suyuti mengatakan ada 70 lebih sebab orang itu bisa mati syahid. Perempuan yang melahirkan meninggal mati syahid, meninggal kebakaran mati syahid, tenggelam mati syahid, kena gempa reruntuhan mati syahid, ya. Mati mendadak mati syahid, kayak orang kecelakaan dan sebagainya itu. Mati sakit perut mati syahid, mah akut dan yang lain hal sebagainya, masalah perut. Termasuk meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal di dalam keadaan suci itu, nah, mudahan kita meninggalnya yang baik, ya, husnul khotimah. Tapi jangan yang sakit-sakit lah matinya. Siapa yang hakun mati terbakar, ya, mati syahidnya yang bagus-bagus saja lah, yang nyaman-nyaman aja. Yang dalam keadaan syahid seperti dalam keadaan berwudu, makanya kita biasakan untuk senantiasa dalam keadaan suci atau berwudu. Bahkan Ba'dul Arifin mengatakan man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bisab'i khisal. Kata Ba'dul Arifin, sebahagian arif billah, orang yang sangat mengenal akan Allah, mereka mengatakan ada 7 kemuliaan yang didapatkan orang yang senang mendawamkan, mengekalkan wudu. Pertama, targhabul malaika fi suhbatih. Malaikat senang berada di dekatnya. Malaikat rahmat, ya. Malaikat rahmat itu senang di dekatnya orang yang berwudu. Lalu orang yang berwudu itu senantiasa di dalam liputan kasih sayangnya Allah, hidupnya pasti nyaman kalau orang itu wudu terus, ya. Yang kedua adalah la yazalul qalam ratban min kutbi thawabih. Senantiasa penanya Allah itu menulis basah, menulis daripada pahala orang yang berwudu. Nih pian duduk nih dalam keadaan wudu, maka senantiasa malaikat menulis amal kebaikan kita, padahal enggak ngapa-ngapain tuh. Betasbih kada, bersalawat kada, melamun aja, tapi bodoh orangnya. Malaikat tulis terus amal kebaikannya, masya Allah. Yang ketiga adalah tusabbihu a'dahu wa jawarihuhu, anggota tubuhnya, tangan, wajah, kaki kita, anggota tubuh kita senantiasa bertasbih kepada Allah. Ya itu tadi, muntungnya berdiam, orangnya guring padahal, tapinya berwudu, maka senantiasa ditulis malaikat pahala karena anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah. Nih, basuhan tangan, wajah tadi, tiga. Yang keempat, la tafutuhu takbiratul ula, dia tidak akan tertinggal takbir pertama bersama imam. Artinya kada bakal masbuk sembahyangnya. Kenapa? Nah, orangnya sudah berwudu, tinggal masuk ke masjid sembahyang, kada perlu memikirkan bekamih, berwudu lagi, karena sudah senantiasa dalam keadaan suci. Empat. Yang kelima, idza nama ba'ath Allah ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri thaqalain. Apabila orang yang tidur dalam keadaan suci, hanya berwudu, maka Allah mengirimkan satu malaikat khusus. Allah ciptakan malaikat khusus untuk menjaganya dari keburukan jin dan manusia. Kalau ada manusia ingin berbuat jahat lawan kita lagi guring, insya Allah malaikat menjaga kita. Kalau kita lagi guring dalam keadaan berwudu, maka malaikat yang mendampingi tidurnya kita itu syaitan yarudduh, diusir olehnya malaikat. Lalu mimpinya kita pun mimpinya baik, bagus. Kenapa mimpinya baik? Karena rohnya kita ketika tidur itu didampingi oleh malaikat sampai ke arasy-Nya Allah, dan kita bersujud di bawah arasy-Nya Allah itu menyembah kepadanya. Makanya guringnya aja ditulis ibadah. Makanya wudu anak guring, anak guring berkantut cengengan ya. Wudu anak guring betul kan, abis capai lawan bini, ini kadang ya pertanyaannya. Ingat, betaklik Imam Malik boleh, tapi wudunya pakai wudu Imam Malik. Wudu Imam Malik itu adalah mengusap seluruh kepala wajib. Kalau kita kan Syafi'i cukup sedikit aja sah. Tapi kalau nyemadhab Imam Malik itu harus mengusap semuanya. Tapi hukum wudunya kada batal bersentuhan lawan bini. Pada saat hendak guring bolehlah kita betaklit ya, mengikut pendapatnya Imam Malik. Atau di dalam madhab Syafi'i pun ada qaul, tapi dhaif memang, yang membolehkan, yang tidak membatalkan ketika suami itu bersentuhan dengan istrinya. Sudah, yang penting kita berwudu sebelum guring. Masalah tersentuh bini, lah bini tersentuh laki, aman. Ada yang mengatakan tidak batal, selesai. Lalu guringnya kita dalam ibadah kepada Allah. Lalu umur tuh ada sia-sia, terbuang guring 8 jam tuh ada sia-sia. Karena guringnya menjadi nilai ibadah. Berapa? 6. 5. Yang keenam, yusahilullah ta'ala alaihi sakaratul maut. Allah akan mudahkan baginya menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu adalah ujian terakhir manusia ya. Finish. Syaitan iblis itu paling gempornya untuk mengkufurkan kita ya di akhir. Munwaya ini mungkin bisa menang, tapi karena kita sadar taubat kepada Allah, kalah lagi iblisnya. Tapi pas kita hendak mati, nah itulah penentunya ya. Iblis itu berjuang di akhir, itulah ingin menyesatkan kita dalam kekufuran. Makanya macam-macam itu ujiannya orang hendak mati. Di antara amalannya supaya matinya baik, husnul khatimah, terbebas dari fitnah iblis dan syaitan, matinya dalam keadaan berwudu. Munnya keluarga kita yang garing kada kawa, kita yang hidup nih nah mewuduakan. Sidin kan garing, ujar dokter nih parak sudah, wuduakan. Muhasidin diwuduakan, dibasuh tangannya, wuduakan, anaknya wuduakan. Lalu pasidin menutup usia, nafasnya terakhir, meninggalnya dalam keadaan suci, harapannya mudahan mati syahid ya. Dan yang terakhir wa yaqunu fi amanillah azza wa jalla ma dama 'ala alwudu, senantiasa orang yang berwudu itu dalam keamanan lindungan Allah. Jadi kalau kita hendak kemana-mana usahakan berwudu, insyaallah selamat. Mau naik motor kah, naik mobil kah, dia naik kereta kah, naik pesawat kah, naik kapal laut kah, kalau kita berwudu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, wahai Musa, tawadda, berwudulah engkau. Fa in asabaka syai, apabila menimpa sesuatu yang tidak baik kepadamu, wa anta ala ghairi wudu, sedangkan ikam kada berwudu, kata Allah, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapapun, tapi salahkan dirimu sendiri. Tiwas kada berwudu. Jadi inilah keutamaan wudu yang luar biasa. Dan wudu adalah cabang bagian daripada keimanan. Artinya bila kita meninggal dalam wudu, insyaallah meninggal dalam keadaan iman. Dan keutamaan-keutamaannya sudah kita bahas ini, mudah-mudahan menjadi motivasi, semangat untuk kita menjaga, melestarikan akan wudu di dalam waktu-waktu kita. Seandainya Allah cabut ajalnya, mudahan kita dalam keadaan suci dan mati husnul khatimah. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau penabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat namanya dari Allah itu

0: sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu, syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nuran. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu. Kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya, bulan haram al-haram ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan ya, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa, apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal as innal insana lafi khus. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore ya, ingat, asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asar. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati ya. Jadi yang tidak beriman itu rugiannya menggunakan waktunya, karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah, misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah, dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya, wa amilus shalihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas ya,
1: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا.
0: Tidak cukup sampai situ.
1: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
0: Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda. Karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik,
1: as-sanatu 12 syahran, setahun ada 12 bulan kata Nabi. Minha arba'atun hurum, ya.
0: Dari 12 bulan ini 4 bulan hurum. Apa saja?
1: Thalatha mutawaliyah,
0: 3 berurutan. 3 berurutan.
1: Dzulqa'dah.
0: Ya, ingat bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah.
1: Dzulqa'dah.
0: Si? Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Teman-teman, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabul Mudhara, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu.
1: Fala tazlimu fihinna anfusakum.
0: Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Nah, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan al-hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur gencatan senjata, biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Jadi unik tuh, sebulan enggak tuh ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua-semua keburukan tuh mereka hentikan. Mereka hentikan ya, selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya, di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya. Ya. Orang jahiliyah di bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta Nabinya, masih melakukan perbuatan buruk. Maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu, dimulai di hari ini, coba kita lihat. Ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan. Besok kemudian Anda tahan. Kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik ya. Masih ingat fungsi mata apa? Oh, ibu lebih baik, melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baik ya, manusia juga, manusia beda. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan lihat. Katakan yang baik-baik, yang tidak baik diam aja kalau enggak bisa berkata yang baik. Ya. Demikian sampai ujung kaki.

0: Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Apa saya salat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh salatmu. Kamu gak salat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan salat wasilah untuk minta kepadaku. Kamu salat hayya 'alas salah karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya 'alas salah apa kalimatnya? Hayya 'alas salah. Kalau sudah digenggam itu aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapar.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun.
2: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
2: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka ajran ghairu mamnun.
2: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
2: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun.
2: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila?
1: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
2: Sungguh Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: Fala tuti'il mukadzibina waddu law tudhinu fayudhinun.
2: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'in lil khairi mu'tadin athim.
2: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: 'Utullin ba'da dhalika zanim.
2: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: An kana dha malin wa banin.
2: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu alal khurtum.
2: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: Inna

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.
1: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ.
0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ.
0: Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anighdu ala harsikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fa'antalaku wahum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat, sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
1: Falamma ra'awha Dallun.
0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
1: Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
0: Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?
1: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.
1: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.
0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.
1: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
0: Ataukah engkau, Muhammad, meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ.
0: Maka bersabarlah engkau, Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: مَذْمُومٌ.
1: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
0: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.
0: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.
1: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila.
0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati taqaddu salatu qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

hati waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan al-fatihah. Karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu kan gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan? Ini sama, ustaz sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain tentang mahramnya memandangnya timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di-share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar. Ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dengan sebab melihat foto tersebut jadi berzina, jadi mas.

rabbil arasyil azim, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah, alallahi tawakkalna, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Pemirsa hadirin rahimakumullah, ada beberapa istilah di dalam Al-Quran tentang pemimpin dan pejabat. Jadi pejabat dan pemimpin beda. Pejabat ada jabatan, ada kekuasaan, bisa mengatur, bisa mengambil keputusan, tapi belum tentu menjadi teladan. Gitu. Jadi tidak sama dalam Quran antara pemimpin dan pejabat. Beda. Kalau pejabat itu kekuasaan, kadang bisa terjadi kezaliman, serakah. Oh. Kadang korupsi. Ah, itu. Kadang main apa nih? Suap. Nah. Kalau pemimpin, dia teladan. Pemimpin berada di depan dan diteladani, menginspirasi, menggerakkan, memotivasi. Oh, itu pemimpin dia. Cuma bahasa Indonesia pemimpin itu identik pejabat. Kalau pejabat identik pemimpin, sebab itu saya menggunakan bahasa pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Karena pegangan kita itu Quran, bukan budaya. Kalau budaya itu bisa nanti masuk budaya-budaya feodalis, budaya-budaya kapitalis, yang penting uang. Nah, itu kapitalis. Budaya-budaya sekularis, yang penting sekarang akhirat tidak ada, jadi rebutan sekarang saja. Nah, itu budaya. Tapi kalau Quran multi dimensi di dalamnya itu. Jadi saya menggunakan pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Quran menggambarkan pemimpin dan pejabat? Kita mulai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Wa id, dan ingatlah, ibtala, ketika diuji. Jadi uji, ujian. Kalau ujiannya kecil itu berarti orang kecil. Kalau ujiannya besar, hebat, itu berarti orang besar. Oh gitu. Itu ciri-cirinya itu. Wa idzibtala, ibtala itu diuji. Bahasa orang kemarin itu bala, tolak bala, katanya, tolak bala, ujian itu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin, dengan perintah dan larangan dan ujian-ujian berat. Wah, gitu. Kalau kita ujiannya ringan-ringan aja. Paling kebanjiran, kebakaran. Kalau Ibrahim ujiannya berat-berat. Wa idzala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamma hunna, dan Ibrahim melewati ujian-ujian berat itu. Wa atamma itu jadi bahasa kita betamat. Kalau Quran betamat. Betamat itu menyelesaikan, merampungkan. Oh, itu. Menyempurnakan itu. Fa'atammahunna, setelah melewati ujian-ujian berat Ibrahim, lalu Allah berkata, qala, dia Allah berkata, inni ja'iluka linnasi imama, sungguh saya menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Begitu ayat Quran yang menyatakan, inni, sungguh saya, inni ja'iluka, menjadikan engkau, inni ja'iluka linnasi imama, menjadi pemimpin untuk manusia.
Jadi setelah ujian, kalau tidak ada ujian belum memimpin. Qala Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga keturunanku pemimpin. Oh, Allah jawab, qala la yanalu ahdi zalimin, janjiku tidak kutepati zuriatmu yang zalim. Jadi pemimpin itu pasti tidak zalim. Kalau zalim bukan pemimpin, dia bisa menjadi pejabat. Pejabat zalim itu korupsi, tidak jujur, itu zalim tuh. Serakah, sudah dua periode ingin tiga periode, nah itu tuh melakukan pelanggaran. Itu zalim, itu bukan pemimpin. Tapi kalau pemimpin, dia teladan, cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, dan cerdas komunikasi publik, teladan orang banyak. Nanti bembes pada cerdas fisiknya. Oh gitu. Karena mental yang bagus, fisik yang jadi sehat. Mental yang buruk bisa macam-macam penyakit. Gitu. Siapakah itu Ibrahim? Kita singkat. Ibrahim, satu di antara kecerdasan intelektual beliau, ketika terlahir terancam akan dibunuh oleh rezim Namrud, Nimrod di Babilonia, Babil itu antara Syria dan Irak kalau tidak salah, petanya itu begitu, yang berhala-berhalanya berlimpah banyak itu kalau kita lihat di YouTube itu tuh, zaman-zaman Namrud itu. Pak, kalau mau lihat di YouTube itu Pak, berhala-berhala itu masya Allah, di gunung-gunung. Dan Ibrahim lahir dijaga oleh ibunya dalam sebuah gua. Proses pembesarannya remaja, ia sudah mulai berpikir. Cerdas intelektual. Dengan panca inderanya, matanya, pendengarannya, penciumannya, perasaannya, mengamati alam semesta ini. Ini berarti ada sesuatu pencipta. Ini yang terindah, teratur, mengagumkan, seragam. Pasti ada satu di balik ini yang hebat, luar biasa. Oh, itu namanya tafakkur. Itu cerdas intelektual. Dengan panca indera dan pemikiran memadukan kedua ini, namanya tafakkur. Ya tafakkaru nafi khalqi, ciptaan. Itu berarti ada khalik, ada pencipta. Tapi kalau ia tafakkur hanya mencipta, hanya berpikir tentang alam semesta, lalu menyatakan Tuhan tidak ada, yang ada ini adalah yang bisa dibuktikan dengan panca indera, di luar panca indera tidak ada. Nah itu tidak cerdas secara spiritual. Itu melahirkan ideologi komunis, ideologi ateis, ideologi sekularis. Tuhan tidak ada, agama tidak penting. Ibrahim oleh Allah diberilah ia petunjuk hidayah turun, karena membuka jiwa, memperhatikan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, Allah beri hidayah dia. Jadi cerdas intelektual kalau memahami ciptaannya lalu meyakini ada sang pencipta, Allah beri hidayah. Nah, hidayah itu kecerdasan spiritual, kalau logika dan panca indera kecerdasan intelektual namanya. Jadi pemimpin harus cerdas intelektual, tapi jangan lupa cerdas spiritualnya, meyakini ada sang pencipta. Di mana-mana ada satu keseragaman yang sama, air ditempatkan pada satu tempat, ia akan mencari tempat yang lebih rendah. Dimanapun berada, dia akan berlaku semacam itu. Itu menunjukkan ada satu aturan yang sama, ada rohnya. Di pengajian lain saya menyebut alamin, itu dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia alamat untuk mencari rob. Di mana robnya pencipta, alamatnya alaminya. Jadi alamat itu bahasa Quran. Jadi bahasa Indonesia alamin, alamat yang menerangkan pemilik, alamat itu rob satu. Siapa namanya? Rob itu di antara namanya adalah Allah, nama kebesarannya. Itu dia. Ibrahim menemukan itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarassamawati wal ard.
aku hadapkan pada seluruh lahir batinku pada pencipta langit dan bumi, hanifan dan cenderung kepada kebenaran sejati, kebenaran Sang Maha Pencipta, hanifan. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak mensekutukannya. Itu cerdas spiritual. Diujilah Ibrahim. Apa ujiannya? Kecerdasan emosi, sabar atau tidak, gigih atau tidak. Apa ujiannya? Berani melawan sendirian terhadap rezim yang salah, yang syirik dan musyrik di mana-mana. Pemimpin. Tapi kalau pengikut, ikut orang banyak yang penting. Jadi kalau ikut orang banyak bukan pemimpin, dia tidak diteladani. Pemimpin itu sendirian berani, nanti diikuti orang banyak, itu pemimpin. Karena benar, jadi pemimpin itu dia harus konsisten istiqomah pada benar, tauhid. Itulah Ibrahim. Kalau ia berani melawan rezim Namrud, ya, di mana-mana nyembah berhala, bapaknya juga membuat berhala. Ibrahim dinasihati bapaknya, lihati tetangganya nyembah berhala, lihat Pak RT-nya gitu juga, Wakil RT gitu juga, lurahnya, camatnya, sampai kepada tingkat bupati, wali kota, gubernur, presiden, rajanya tertinggi, penyembah berhala. Ibrahim sendirian melawan, berani menasihati. Nah itu pemimpin. Pemimpin itu tidak ikut orang banyak, malah orang banyak mengikuti dia, itu pemimpin. Kalau ikut orang banyak itu makmum. Jadi makmum itu ikuti orang banyak, itu makmum. Kalau imam, dia diikuti orang banyak. Pemimpin itu diikuti orang banyak, ada cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan kecerdasan sosialnya dan kecerdasan fisikalnya. Itulah Ibrahim. Kita lanjut sebenarnya. Apa ujian Ibrahim itu? Melawan arus Namrud. Akhirnya dia dibakar oleh Namrud. Kira-kira apinya sebesar Masjid Islamic Center ini, kayu dikumpulkan, kemudian Ibrahim dipaksa masuk, dibakar. Lalu diabadikan oleh Allah dalam Quran, Qul ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Katakan ya nar, hai api, kuni jadilah bardan dingin, kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Selamat Ibrahim, selamat Ibrahim, karena Allah semua yang menggerakkan alam semesta. Ibrahim selamat. Tapi hidup Ibrahim dipersempit. Akhirnya Ibrahim keluar dia dari Babilonia. Berkata Ibrahim, diabadikan dalam Quran, itu pemimpin. Pemimpin itu berani melawan sendirian di tengah di kebatilan, tidak mudah disuap untuk berhenti. Itu dia. Jadi pemimpin itu kalau mudah disuap bukan pemimpin, dia pejabat yang bukan jiwa pemimpin. Suap apapun Ibrahim tolak. Dibakar, telah dibakar, ia selamat oleh Allah. Dia diusir, dia tidak bisa tinggal di Babilonia. Berkata Ibrahim, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Berkatalah Ibrahim, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi kepada Tuhanku, dia akan berikan aku hidayah. Kemana perginya? Kepada Allah. Kita sering kemana perginya? Proyek. Nyambung ya. Lalu sudah perginya ke proyek, kasih sekian fee-nya, sekian bonusnya, udah itu kelepak-lepak tuh. Sentuh kebutuhan seorang, orang butuh uang 1 juta, 10, 100 juta, kasih 100 juta,

dia kayak kayak kerbau yang di apa di sini dikasih tali itu dia. Itu teori motivasi itu begitu, sentuh kebutuhan seorang, sikap orang berubah. Kalau dia butuh proyek, kasih proyek, ya sudah gitu. Dia butuh jabatan, kasih direktur perusahaan, ya sudah begini dia. Itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin, dia berani melawan arus sendirian. Jika itu benar, ia tegakkan. Dan Ibrahim, dia bisa berada di Babilonia, ia pergi kepada Tuhannya, ia sampai di sebuah tempat yang namanya Palestine. Nanti dari Palestine dia ke Mesir, dari Mesir dari ke Palestine kembali, kemudian suatu lembah yang kosong bersama anaknya Hajar dan Ismail. Lalu di sana Ibrahim diuji lagi oleh Allah, perintahkan untuk meninggalkan ya, anaknya di sebuah lembah yang kosong, diabadikan oleh Allah lagi. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, hamba menempatkan dan menitipkan duriat hamba di lembah yang kosong, lempeng, tidak ada ketumbuhan, tidak ada sumber kehidupan. Itu ujian berapa? Punya anak satu-satunya yang disayangi namanya Ismail, harus dilepas di sini bersama ibunya Hajar di sembah tempat yang kosong, lempeng, tidak ada tumbuhan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah, jadikan saya dan dzurriyat saya orang yang menegakkan salat, bukan nyembah berhala di mana-mana. Rabbi innahunna atlalna kathiran minan nas, karena di mana-mana orang nyembah berhala. Maka Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah saya dan anak keturunanku nanti orang yang menegakkan salat. Faja'al afidatan minan nasi tawi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati seluruh penjuru di dunia ini cenderung ke tempat ini. Dijawab nanti Allah, jadi nanti tempat itu jadi Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah. Nah, kita lanjut ya. Dari anaknya Ismail lahirlah, Ismail itu menjadi pemimpin teladan yang siap dikorok sembelih Allah yang perintahkan. Ya Allah yang perintahkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail menjadi remaja, datanglah Ibrahim kembali, lalu diperintahkan oleh Allah. Falamma aslama, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah menyembelihmu. Allah yang perintahkan. Qala ya abatif al-matumar, Ismail berkata, ya abah, laksanakan perintah Allah itu, insya Allah, satajiduni minas sabirin, engkau akan dapatkan saya orang yang sabar. Oh, jadi ujian berat itu kalau sekarang itu, itu mitos, itu pelanggaran hak asasi manusia membunuh anak kandung sendiri. Iya, karena pemikiran-pemikiran sekuler itu begitu, pemikiran liberalis, tidak masuk ke wilayah-wilayah suprarasional, lalu menggunakan logika liberal itu yang macam-macam mengotak-atik yang seperti Bandung sekarang ini. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, Allah berfirman, Qala Rasulullah fil Qur'an, Nabi berkata dalam Qur'an, itu penyimpangan berat itu. Kalau hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, baru hadis dhaif, Quran, itu beda semua. Mungkin tidak sempat belajar mustalah hadis, mungkin beliau itu tuh. Jadi ilmu mustalah hadis itu menerangkan tentang hadis itu berkelas-kelas, berkelompok-kelompok, ada klasifikasinya, bobot-bobotnya. Nanti di bawah Quran baru hadis qudsi. Kalau Quran, Masya Allah, tidak ada kitab suci yang teks aslinya sampai sekarang masih asli kecuali Quran. Jadi pemikiran liar yang liberalis itu nanti, Ismail disembelih oleh bapaknya itu pelanggaran hak asasi manusia, yang ditiru itu betul, yang ditiru ketat

0: lagi yang ditiru. Taatnya kepada Allah, Ibrahim dan Ismail itu taat dia kepada Allah. Lalu nanti semua itu menjadi manasik haji, gitu ya. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan manasik. Jadi manasik haji semua proses perjalanan Ibrahim itu. Nah, dari Ismail nanti lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling banyak disebut-sebut di planet bumi ini Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak pemimpin itu salah satunya disebut-sebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Coba aja yang dibaca Ibrahim, tidak sah salatnya. Nah, Nabi Muhammad dekat dengan Ismail. Dari Ibrahim punya istri bernama Sarah, lahirlah adanya bernama Ishak. Pemimpin teladan taat pada Allah. Dari Ishak lahir anaknya namanya Yakub. Pemimpin juga diabadikan dalam Quran. Dari Yakub lahirlah anaknya 12. Satu di antara anaknya itu nanti menjadi pemimpin plus menjadi pejabat, namanya Yusuf. Jadi Yusuf itu pemimpin dan sekaligus pejabat negara, punya kekuasaan dan jabatan. Di mana Yusuf itu? Di Mesir dia. Dari Palestina, kemudian anak saudara-saudaranya tidak suka Yusuf, lalu dibuang dalam sumur. Kemudian dikesankan Yusuf telah meninggal dunia. Bajunya ini diambil, dikenakan darah-darah kambing. Kesankan Yusuf meninggal. Dan itu zalim tuh. Jadi saudara-saudara Yusuf yang zalim tidak menjadi nabi. Karena culas. Membangun kesan yang sebenarnya pembohongan publik. Gitu deh. Jadi membangun kesan lewat medsos. Itu terjadi sudah zaman itu. Jadi seakan-akan Yusuf itu telah meninggal dunia, padahal tidak. Itu yang mereka rekayasa saudaranya semua itu. Saudaranya Yusuf, dia jadi pejabat. Berkatalah Yusuf ketika digoda sebagai seorang pejabat, digoda seorang wanita cantik. Itu godaan. Godaan dunia itu wanita cantik, harta, jabatan. Berkata Yusuf, diabadikan dalam Quran, jadi pejabat yang bisa menjaga dia memimpin untuk tidak zalim. Apa kata-kata Yusuf? Diabadikan dalam Quran, itu pemimpin tuh Yusuf itu, pejabat plus pemimpin. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Yusuf, Nabi Yusuf yang berkata, yang pejabat negara ini, ubarri'u nafsi, aku tidak akan biarkan nafsuku ini. Jadi bab itu kalau pemimpin dia dikuasai oleh nafsu, dia jatuh itu, dia zalim itu. Tapi ketika nafsunya dikendalikan proporsional, adil, kena. Itu pemimpin, teladan dia. Cerdas emosional, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak kumbarkan nafsuku ini, inna nafsal ammaratum bisu, kan nafsu yang tidak dikendalikan dia mendorong kepada kezaliman, keburukan dan membahayakan. Inna nafsal ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang terkendali, yang dekat dengan Allah. Jadi pejabat itu ada kecenderungan dia bisa melenceng kalau membiarkan nafsunya menguasai dirinya. Muncullah nanti serakah, muncullah nanti suap-menyuap, muncullah nanti bermacam rekayasa membangun pencitraan yang sesungguhnya, fasik dan munafik. Fasik dan munafik. Itu penyakit pejabat. Nah, kita lanjut. Ada berikutnya, menjadi pemimpin dan pejabat juga. Daud Daud itu keturunan dari Yakub, keturunan dari 12, keturunan dari Yakub. Yakub itu gelarnya Israel, artinya Tuhan. Isra artinya hamba, itu bahasa Ibrani. Anak keturunan Yakub ini namanya Bani Israel. Yusuf itu keturunan Yakub. Iya, dari keturunan 12 ini lahirlah anak-anak cucu Yakub, diberi nama Bani Israel. Jadi ada 12, yang 12 ini nanti pindah ke Mesir dari Palestina, karena Yusuf minta, bapak ke sini, saudara-saudara yang telah menganiaya saya maafkan semua, pindah ke Mesir. Pindahan ke Mesir, keturunan Yakub di Mesir itu nanti lalu menjadi Bani Israel. Jadi penduduk Mesir asli di bawah pimpinan Fir'aun dan rezimnya, pendatang namanya Bani Israel. Pendatang-pendatang ini nanti tidak boleh menjadi pejabat-pejabat negara. Pada saat itu Yusuf masih bisa berikutnya menjadi budak-budak. Jadi keturunan Bani Israel di Mesir itu jadi budak-budak, Pak. Kelas pinggiran, membangun kuburan-kuburan termasuk piramid. Itu dari kerja paksa bangsa Mesir terhadap Bani Israel. Oleh Allah diangkat nanti seorang pemimpin dari keturunan Bani Israel, namanya Musa. Pemimpin. Musa bukan pejabat, bukan orang kaya. Sementara Fir'aun bekerja sama dengan orang kaya, namanya Qarun. Qarun. Fir'aun, Qarun bekerja sama lagi dengan Haman. Qarun itu kalau kira-kira, kalau di Indonesia itu kelompok punya uang banyak yang menguasai sumber-sumber daya alam, kapitalis. Mungkin kalau bahas sekarang oligarki. Oligarki itu yang orangnya sedikit tapi menguasai sumber-sumber daya alam, perusahaan-perusahaan atas nama macam-macam, macam-macam nama-nama, udah dikuasai monopoli sendirian atau kelompok kecil. Itu monopoli itu. Kira-kira sekarang kalau yang ramai sedang diangkat kasus ini, kira-kira punya rekening yang berapa, katanya 300, ya kan? 300 rekening yang punya tanah 1200 hektar yang sertifikatnya nol. Itu kan monopoli tuh. Tapi kasusnya itu yang di Bandung. Ini yang bisa membeli pasal hukum karena banyak uang. Jadi zaman Musa itu sudah ada Qarun, Fir'aun dan Haman. Qarun, Fir'aun, Haman itu bukan pemimpin, dia penguasa yang zalim. Allah angkat seorang anak kampung namanya Musa menjadi pemimpin. Jadi Musa itu pemimpin teladan, dia tidak zalim, dia malah ia dibesarkan oleh Fir'aun. Setelah ia remaja, ia lihat orang-orang Bani Israel ini kok diperbudak, dianiaya, ia membela, ia pukul orang itu, mati orang itu. Akhirnya Musa menjadi orang yang deep, apa kalau bahasa sekarang DPO, DPO itu daftar pencarian orang. Musa akhirnya dia keluar dari Mesir ke Kanaan, dia bertemu dengan anak yang namanya Su'aib. Dia membantu anak Su'aib itu karena rebutan mencari air, anak Su'aib itu wanita, yes. Akhirnya Musa membantu, kemudian anak Su'aib cerita dengan bapaknya, akhirnya lalu dijadikan jodoh. Akhirnya Musa menjadi menantu Nabi Su'aib. Dari sinilah nanti pertemuan setelah kontrak perjanjian kerja, okay, sebagai maharnya selesai, lalu Musa membawa istrinya, istri anak dari Su'aib, ingin kembali ke Mesir di sebuah tempat yang namanya Sinai Tur Sina. Api di Tur Sina, Gunung Sinai. Allah angkat Musa menjadi nabi. Wow, kalau di film barat itu namanya Ten Commandments, itu film barat menggambarkan itu. Ketika Musa berada di sana, lalu Allah menyatakan, abadikan dalam Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa wa'budni wa'akimis sholat al-idhikri. Allah lalu mengenalkan kepada Yusuf, sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan apapun kecuali saya. Fa'budni, beribadahlah hanya kepadaku. Wa'akimis sholat, dan tegakkan sholat al-idhikri, untuk mengingatku. Itu firman Allah pada Musa, Pak. Dia bandingkan dalam Quran. Jadi jangan mempertuhankan Fir'aun, jangan mempertuhankan Korun, jangan mempertuhankan Haman. Haman itu intelektual yang anti agama. Jadi Musa diangkat menjadi pemimpin, bukan pejabat dia. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, kata Allah. Pergilah, datangi Fir'aun, ia sombong itu. Fakula qaulan layyin, faqul lahu qaulan layyin, kata Allah, sampaikanlah berita, berikan, berkatalah kepada mereka itu dengan santun. Jadi Allah perintahkan Musa itu kepada Fir'aun itu santun, Pak. Pada ayat kalau orang itu marah, orang itu kasar, orang akan lari, kata Allah. Maka santun dekati. Tapi karena Musa itu yang dipelihara oleh Fir'aun, wah, anak pungut kok mau mengajak, mana mungkin ujung-ujungnya Musa nanti diikuti oleh Bani Israel. Bani Israel ikut bersama Musa dikejar oleh Fir'aun. Ujungnya sampai di pinggir laut, Allah perintahkan pukul. Idrib bi'asaka al-hajar, pukullah tongkatmu ke laut itu. Allah yang perintahkan, laut belah. Ada film kan teman-teman itu dulu di barat yang mau melemkan itu, memang laut itu belah. Lalu Musa bersama kaum Bani Israel menyeberang sampai ke Palestina. Musa, Fir'aun bersama grupnya datang mengejar, tergelamkan oleh Allah. Tenggelam, Pak. Wa ma kanu sabiqin, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman. Wa laqad ja'a Musa bil bayyin, Allah datangkan Musa, orang kecil saja, tapi nabi, pemimpin dia, diikuti ke Bani Israel. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman, wa laqad ja'a Musa bil bayyin, fastakbaru fil ardi. Maka tiga kelompok elit yang ini tadi, Qarun, Fir'aun, Haman, dia sombong, dia penguasa. Allah menyatakan oleh Allah ditenggelamkan pada zaman Musa. Wa ma kanu sabiqin, habis. Nah, lalu ada Nabi, Allah mengajarkan kepada Nabi, Nabi Muhammad, qul, katakan hai Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau lah pemilik kekuasaan dan jabatan. Jangan merasa miliki, milik Allah semua itu. Cuma Fir'aun Qarun merasa memiliki, ujungnya sombong dia. Malikal mulki tu'til mulka man tasya, engkau berikan jabatan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan siapa orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in khabir, maha kuasa engkau atas segala sesuatu. Sebab itu pemimpin teladan. Kalau pejabat yang memiliki jiwa pemimpin, pejabat yang diteladani, yang cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, cerdas komunikasi publiknya, dan cerdas fisiknya, itu pemimpin. Kalau pejabat mudah terkena penyakit yang namanya pre-power syndrome, suap menyuap untuk dapat jabatan. Karena jabatan itu fasilitas, ada dapat jatah mobil, jatah rumah dan sebagainya. Oh, begitu dia. Kemudian belum tentu itu menjadi teladan. Pejabat itu bisa menjadi overacting, anti kritik, anti nasihat dan sombong dan serakah. Oh, itu tanda pejabat. Kemudian ketiga, pejabat ketika kehilangan jabatannya, apa yang terjadi? Semakin merasa kehilangan, semakin stres. Semakin merasa memiliki, semakin merasa memiliki, hilang stres. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi, Allah lah pemilik jabatan dan Allah berikan pada siapa yang ia kehendaki. Jadi ketika memiliki, harus akhlaknya tinggi. Setelah memiliki, jaga dan rawat jabatan itu sebagai titipan Allah dan titipan masyarakat. itu baru pemimpin tuh. Jadi tidak lagi yang anti kritik, malah merangkul, suka mendengarkan. Tapi kalau yang sudah merasa pejabat, kenal capunya, tidak mau lagi untuk mendengarkan orang lain. Tidak ada rendah hati, Pak. Yang ada tinggi hati aja. Aku kan punya kekuasaan, aku kan punya harta yang banyak, aku kan punya, Nah, akhirnya nanti kehilangan akhlak, apa yang terjadi? Kehilangan akhlak, maka hukum harus tegas. Tapi kalau akhlaknya tinggi, hukum mengendor. Tapi kadang-kadang orang yang akhlaknya rendah, tegakkan hukum melawan, Pak. Balik menyerah lagi. Nah, itu kehilangan akhlak tuh. Karena merasa punya yang di mana tuh, yang di Jawa Barat tuh. Balik menyerang tuh. Mahfud MD hantam balik. Gubernur Jawa Barat serang juga. Nah, itu tidak tawadu dia. Tidak tawadu. Quran mengajarkan, "Qul, katakan hai Muhammad, Allahumma malikal mulki, engkau lah pemilik jabatan, kekuasaan, harta dan apapun. Allah beri itu pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut itu. Allah muliakan orang yang dikehendaki, Allah hinakan orang yang dikehendaki. Biarkan habis engkau segala kebaikan." Tapi ketika hilangan penghayatan ini, muncul merasa aku pemiliknya. Ada 1200 hektar tanah, itu milikku. Sertifikatnya namaku dan anakku. Nah, itu berentangan dengan ayat Quran tuh. Harus menurutku. Ada yang lain, siap. Cuci otak. Nah, ini saya menirukan aja, kan ini sudah viral di mana-mana, Pak. Cuci otak tuh, Bapak harus cuci otak menurut saya. Nah, itu mengapa saya akan sini, kan ini sedang ramai nih. Hari ini rasanya dipanggil beliau tuh. Yeah. Cuma bagaimana persilapan. Tapi hari ini hadir, saya lihat di TV tadi, TV One sama Metro TV. Yeah. Panji Gumilang kita sebetulnya, karena sudah nama itu dikenal di mana-mana tuh. Jadi ketika merasa memiliki, punya kekuasaan, ternyata hilang sikap tawadu. Nabi Allah mengajarkan, "Qul, katakan hai Muhammad, orang besar dunia itu Muhammad, Allah ajari, qul, Allahumma malikal mulki, engkau lah pemilik kekuasaan dan jabatan itu. Tutil mulka mantas, engkau berikan jabatan, kekuasaan, fasilitas kepada siapa yang engkau kehendaki. Tutil mulka mantas, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan itu, jabatan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Tuzman tasha, engkau muliakan orang yang kehendaki. Tuzil mantasha, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biarikal khair, di sisi engkau segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka muncullah sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu, kalau diajak orang dialog, mau. Tapi kalau tinggi hati diajak dialog, enggak mau. Itu tinggi hati, Pak. Itu bertentangan Quran. Dan itu bukan pemimpin. Pemimpin itu teladan, dia rendah hati. Semakin rendah hati, Allah muliakan orang itu. Rendah hati karena Allah, takabbarlah, Allah muliakan. Tinggi hati, Allah jatuhkan itu. Sudah masuk kah? Aku qul hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.

ان شاء الله luar biasa. Mohon pertanyaannya, kenapa dari awal kita tidak tanya jawab saja? Insya Allah. Assalamualaikum. Saya mulai dari yang diketik dulu. Ini sudah niat betul bertanya. Insya Allah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf sebelumnya Ustaz jika pertanyaan Anda nantinya tidak sesuai tema. Lebas khair insyaAllah. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Selalu ada begini ya. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Ya seorang ikhwan, ada yang salah dalam diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Di kalangan antum ikhwat, pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Ya? Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu, ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan maun. Masya Allah. Baik. Nasib. Padahal Ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik. Luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya. Antum jadi meredup lah. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ah ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia. Agar Ana bisa fokus sama. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan Hadis. Ah, ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Al-Quran dan Hadis atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke 57 Al-Hadid ayat ke 22. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 286. Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya mulai dari Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibati. Tidak pernah ditetapkan satu kejadian, awas hati-hati, di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat, Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal. Ajal enggak ada ikhtiarnya. Jadi Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung enggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan. Hukumnya sudah ada, cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Baik. Di antaranya ini, jodoh. Masya Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita, siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya,
Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmat ta'aruf, bagaimana nikmat mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar.

0: bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita, itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba Masya Allah dibalap oleh orang lain, tolak. Fokus. Maka bagaimana cara memahaminya? Perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan, rezeki kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan, si fulana. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB. Anda ikhtiar. Juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus. Lulusnya ke IAIN. Misal, harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal, keinginan Anda ke UNPAD, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD, bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda bukan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ada tiga jenis cara pengabulan ini. Satu, jika kebutuhan Anda sesuai dengan maslahat kehidupan Anda, Anda meminta. Maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda, maka segera dikabulkan. Dua, ada yang ketika Anda memohon, Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika Anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun. Antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor. Dibelikan enggak? Uangnya ada, motornya siap dibeli. Anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan enggak? Tapi kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi Anda sampaikan, nah, papa punya uang, papa siapkan ya. Nanti ketika sanggup, baru saya belikan. Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon. Maaf, Anda mohon belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Kapan berdoanya? Sejak di Mekah. Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah. Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami perhatikan engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon, meminta. Lihat, maka mulai hari ini kami kabulkan doamu. Mulai palingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Berapa lama Nabi berdoa? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan kiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah 3 tahun. Nabi Ayyub alaihissalam, antum kenal Nabi Ayyub?
1: Kenal dimana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Siapa sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit. Luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. Satu hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, papa kan Nabi, angkat tangan papa, mohon kepada Allah, mintakan sembuh aja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja, kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya wal-khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik ketemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala? Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah, dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jadi enggak usah kecewa ya, enggak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya supaya kita bisa sabar. Ya, supaya bisa sabar. Dua, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Kita tolong baca kalimat ini dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini titipan pada Anda. Jadi kalau Anda sekarang bisa sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada penunda lain, cuman Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuman Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuma kamu yang mampu, kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuma Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi gak usah terlampau bangga, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuma saya yang mampu, Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya, peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi, masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, kami ciptakan kau laki-laki, ada perempuan jodohmu, dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten, sampai sedunia. Kalau enggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya, yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa enggak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, Masya Allah. Silakan cari, ya. Anda tadi masih kuliah, kan? Silakan cari, barangkali ketemu di kampus, ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak, sedang kuliah masa dinikahi. Pulang dulu dari situ, ya. Pulang dari kampus,
0: baik-baik di rumah, baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi. Cari silakan. Gak ketemu misalnya, mohon maaf ya, satu kecamatan kabupaten. Gak ketemu beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari tahu. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera. Gak ada Sumatera, ada di Papua, luas. Indonesia terbentang 5.200.000 km persegi, luas itu. Kata Ahmad Mansur, Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta km persegi, lautnya 3.200.000 km persegi. Daratan dan lautan, Masya Allah, 5.200.000 km persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Gak ada di Asia Tenggara. Gak ada Asia Tenggara di Asia. Gak ada Asia Amerika. Gak ada Amerika di Eropa. Gak ada Eropa di Afrika. Masa gak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun tidak dari surga.
1: Masya Allah.
0: Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu dunia. Sebelum kiamat kurang 2 hari. Tuh, naik aja ada pilihan. Masa antum tidak ada? Orang sudah sama Rinda, antum sama dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf apa yang cocok untuk tahsin? Mushaf tahsin, selesai. Mushaf dibagi 3 bagian. Satu, mushaf tajwid. Kedua, mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz. Jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tolong fokuskan pada tujuannya dulu. Kalau Anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan, maka cari mushaf tajwid. Awas, hati-hati, cari mushaf tajwid. Apa cirinya? Kalau saya lebih cepat ya, kalau ingin cepat mendapatkan mushaf tajwid, antum cari yang terbitan Menara Kudus itu. Yang lokal. Ya, yang Menara Kudus itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu, ya. Nah, itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid. Tajwid, ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Kalau dulu tahsin itu enggak ada, adanya tajwid. Karena tajwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Lihat di kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman yang pertama paling kanan sebelah atas. At-tajwidu lughatan al-ijtihanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi aqwa mustaqaw min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhimi wa nahwihi ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatu qiyam al-hadrat an-nabawiyyah as-sahihah wa qila ghayatu sanul lisan al-khata' fi kitabillahi ta'ala. Di belajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Qur'an supaya bisa baca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar, kenapa belajar dari yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah. Makanya penting ditahsin lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar, cari mushaf tajwid. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai, maaf ya, pakai warna itu. Ada yang warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Dan diberi, dan di bawahnya tanda wakafnya. Ya, tapi mushaf warna ini saya tidak melarangnya, silahkan saja. Tapi kata para pakar, itu cenderung agak lambat dalam belajar. Karena ketika Anda membaca, Anda berpikir 2 kali lipat. Lihat warna ke bawah, baru simpulkan. Lihat warna, baru baca lagi. Masalahnya ketika tidak ada warnanya, itu jadi masalah. Nah, yang lebih cepat, Anda gunakan mushaf tajwid. Di antaranya ada yang terbitan Menara Kudus. Apa keunggulannya? Kalau mushaf Madinah, mushaf Libanon, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tajwid yang terbatas. Misal 4 atau 5 tanda saja. Al-Baqarah ayat yang ke-4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirah. Akhirah. Tulisannya begini. Al-akhirah. Perhatikan. Kalau di pusat-pusat luar itu ditulisnya seperti ini, wa bil akhirah. Nah, orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya, dia akan melihat kalau harakat fathah seperti ini, bukan fathah tegak, itu bacaannya pendek, enggak ada madnya. Maka dia akan baca keliru. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena itu di sebagian tanda ada yang diberikan tanda begini lagi. Oke. Nah, orang-orang di Arab kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini, langsung seperti ini? Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran. Karena terbiasa mendengarkan, maka tanda-tanda tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja. Nah, mushaf Menara Kudus itu memberikan tanda sampai spesifiknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini. Sehingga dibacanya ketahuan 2 harakat.
1: Kalau ada misalnya huruf ha begini, diberikan tanda waw di sininya supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang dua harakat. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua ada mushaf tafsir. Ya, mushaf tafsir kadang-kadang dipecah. Ada yang potongan-potongan, ada yang misalnya yang terjemahan, ada yang sampingnya ada asbabun nuzul, asbabun nurud dan sebagainya, itu mushaf tafsir. Jadi kalau Anda ingin memahami makna Al-Qur'an, cari mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz. Untuk menghafal. Saya ulang, mushaf tahfidz untuk menghafal Al-Qur'an. Ciri paling gampangnya, cari oleh Anda mushaf-mushaf yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok. Ya, misal Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sampingnya ditulis dzalika alladzina walladzina, itu disebut dengan mushaf tahfiz. Nanti insyaallah kalau yang kami sudah dicetak lagi, nanti insyaallah kalau ada kuotanya kita coba bagikan, mudah-mudahan nanti antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ ya, dan kita tidak jual, itu hanya untuk dibagikan saja untuk mushaf belajar menghafal Al-Qur'an. Saya mau tanya sebentar, mau hafal Al-Qur'an? Saya ulang, mau hafal Quran? Yang mau boleh angkat tangan.
2: Alhamdulillah.
1: Saya kasih contoh cepat ya. Masih ada waktu?
2: Bismillah.
1: Ini saya buat simulasi ya. Nanti kalau ada waktu yang lain, nanti kita bikin daurah untuk hafalan Quran saja. Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang, bukan. Ini metode dari Quran langsung. Bagaimana Quran dihafalkan? Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan. Biasanya nanti semua penghafal Quran itu akan mengalami semua metode ini. Dan begitu dia hafal Quran, biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ya, ada metode menghafal Quran semudah tersenyum, ya. Udah senyum-senyum enggak apa-apa, ya kan? Baik, bukan masalah metodenya, yang salah adalah pengalaman Anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan. Ya. Saya beri contoh misalnya, ada yang disebut dengan at-taisir. At-taisir itu metode menghafal. Saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja ya. Nanti teori-teorinya barangkali lain kesempatan. Lihat sini. Anda membagi kepada 6 hari, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Jumat, khusus Purworejo. Perhatikan, fokus ya, pelan-pelan. Misal Anda hafalkan hari Sabtu, jangan banyak-banyak, dua ayat aja dulu. Mulai dari awal. Ingat, jangan banyak-banyak, jangan tertipu oleh setan. Setan minta yang banyak-banyak, sudah banyak, lupa nanti. Mengulangi tidak mau lagi. Dua saja dulu. Nanti Anda ulangi dalam sholat-sholat sunnah. Syuruq baca, rakaat pertama satu ayat, kedua satu ayat. Sholat duha baca lagi. Rawatib 12 rakaat baca lagi. Puncaknya saat tahajud, Anda baca kembali. Rakaat pertama baca ayat pertama, kedua ayat yang kedua. Hari Ahad misalnya, tambah kemudian satu ayat. Dua tambah satu berapa? Tiga. Baik. Dari tiga ini misal, baca rakaat pertama dua ayat, rakaat kedua satu ayat. Jadi berapa? Tiga ayat. Baik. Selanjutnya, Selasa misal, Anda tambahkan lagi, dua ayat lagi. Berapa? Lima. Rakaat pertama tiga ayat, kedua dua ayat. Rabu misalnya, tambah dua ayat lagi. Berapa? Tujuh. Misal, tujuh. Rakaat pertama empat, kedua tiga. Tapi untuk Kamis, misal, oh ini Selasa, Rabu, Rabu istirahat dulu. Jangan dulu baca. Anda ulangi aja, ulangi, ulangi, ulangi sampai itqan. Itqan itu kalau saya sampaikan, semudah Anda membaca Al-Fatihah. Kalau dibolak-balik bisa hafal. Setelah Malik Umit, iya kan Abu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, sebelum Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah. Nah seperti itu hafalannya. Kamis nanti hafalkan satu ayat lagi, ya. Maaf, misal 4 tambah 3, 7. Ini tidak menghafal dulu. Kamis misalnya, misal tambah 3 ayat supaya genap 10, misal saja. 7 tambah 3 berapa? 10. Rakaat pertama misalnya 5, kedua 5. Atau pertama 6, kedua 4. Jumat khusus untuk mengulang. Mengulang, jangan menghafal. Nanti Anda coba, Anda coba, Anda coba, Anda tingkatkan seperti ini. Misal mengulang, rumusnya begitu menghafal subuh, kemudian praktekan diulang lagi saat sholat tahajud. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, Anda praktekkan, nanti ada makna yang melekat dalam diri Anda. Menghafalnya kata Quran, subuh. Diulang dalam sholat-sholat sunnah. Dipraktekkan dalam malamnya. Begitu malam dipraktekkan, insya Allah ini akan terjaga Qurannya. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi banyak. Nanti kalau sudah jadi penghafal Quran, biasanya setiap hari itu 5 juz. Mulai Sabtu 5 juz, Ahad 10 juz. Setiap selesai sholat, subuh 1 juz, asar duhur 1 juz, asar 1 juz, isya 5 juz. Ini 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz. Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya berikan contoh cepatnya, misal. Mohon izin ya, pasti agak cepat. Sebab saya ini biasa, pertama sendiri, kemudian tekan sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri, ya. Baik, antum tenang aja. Perhatikan sini. Saya berikan simulasinya. Lihat sini. 1 2 3 4 5. Lihat, saya ajarkan cara cepat bagaimana menghafal Al-Qur'an dengan nomornya sekaligus. Perhatikan ya, pelan-pelan, fokus, siap. Baik, bismillah. Saya hitung, insyaallah antum enggak nyampe 5 menit sudah hafal 5 ayat dengan nomornya. Baik, saya mulai dari sekarang. Lihat sini, saya terangkan dulu baru saya mulai cara menghafalnya. Saya tuliskan. Ini alif lam mim. Misal. Dzalikal kitabu la raiba fi. Saya potong dzalika. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya tuliskan alladzina. Ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Saya tuliskan walladzina. Ayat 5-nya ulaika 'ala hudan min rabbihim. Saya tuliskan ulaika. Baik, sekarang perhatikan. Nomor 1 alif lam mim, 2 dzalika, 3 alladzina, 4 walladzina, 5 ulaika. Kelihatan? Baik, sekarang perhatikan cara menghafalnya. Kalau Anda ingin mulai menghafal, misal hafal kuat dari awal sampai dengan ke atasnya, maka mulai lihat dulu yang paling atas. Apa yang paling atas? Alif lam mim. Kalau saya sebutkan nomor berapa ini? Baik, kalau saya sebutkan 1, Anda sebutkan ayatnya. 1 apa? Baik, sekarang perhatikan. Kalau saya sebutkan ini 1 alif lam mim. Kemudian lihat yang selanjutnya paling bawah 5. Apa 5? Baik, 1 apa? 5 apa? Ah, sekarang lihat. Berarti kalau ada di antara ini itu yang pertengahan. Anda hafal awalnya, Anda hafal ujungnya. Berarti pertengahannya itu 2, 3 atau 4. Sekarang perhatikan yang mirip-mirip. 1 apa? 5 apa? Sekarang perhatikan. 3 dengan 4. 3 alladzina. 3 3 4 tinggal pakai wawu walladzina. 4 apa? Baik, 3 apa? Tinggal 2 dzalika. Baik, ulangi. 1 apa? 5 apa? 3 apa? 4 apa? Baik, 2 apa? Baik. Ada pesan? Bismillah.
2: Sinan.
1: Satu.
2: Alif lam mim.
1: Lima.
2: Ulaika.
1: Tiga.
2: Alladzina.
1: Dua.
2: Dzalika.
1: Empat.
2: Walladzina.
1: Gak nyampe semenit. Saya hapus dulu ya. Namanya siapa sih?
2: Syekh Rashid.
1: Syekh Rashid. Hafal Al-Quran?
2: Insyaallah 30 juz.
1: 30 juz. Baik. Sudah. Tidak usah ditanya. Alhamdulillah. Baik, untuk Syah Rasid kami insya Allah berikan hadiah 5 juta untuk Syah Rasid insya Allah. Baik, jazakallahu khair. Nanti kita transferkan ya. Baik, antum yang belum hafal, lihat fokus ini, saya tunjukkan. Saya ulang, lihat sini. 1 apa? 5 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Perhatikan, ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita, maka ketika Anda melihat huruf pun yang muncul itu Al-Quran. Perhatikan, ini apa? Bukan, ini kosong, gak ada apa-apanya. Lihat. Jadi begitu Anda terbayang huruf yang terbayang Quran, jadi begitu disampaikan, ingatnya Quran. Masya Allah, Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Nomor 6. Innal ladhina kafaru. Masya Allah. Ustaz, anaknya berapa? Dan kalau kita mulai raibafi. Isi berapa? Alif lam mim. Terakhir ya. Nanti ada powerpointnya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir ya. Ini hanya sekedar simulasi saja. Saya ingin tunjukkan Anda gak nyampe 5 menit. Itu tadi saya hitung, gak nyampe 5 menit. Anda sudah hafal itu 5 ayat dengan potongan, dengan nomornya. Anda selama ini kemana aja? Kemana aja selama ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau lanjut S2 di Timur Tengah jurusan hadis. bagaimana cara daftar kuliah S2 di sana dan universitas mana yang bagus dalam jurusan

hadis. Silahkan antum coba keluarkan, ada peluang yang sangat banyak sekali. Ya. Hadis itu banyak yang bisa kita dapatkan. Misal di Madinah juga ada jurusan Jamiah Islamiyah untuk hadis. Tapi biasanya kalau untuk S2 itu agak tidak mudah untuk masuknya. Di Mesir juga ada, cukup bagus untuk jurusan hadis. Tapi di Mesir juga kuliah sampai 4 tahun. Ada gitu kan, antum bisa dapatkan itu. Antum juga bisa ambil misal, ya, bisa misalnya di Tunisia, Zaituna, itu cukup bagus. Fikih dengan hadisnya cukup baik. Ya, ada Om Durman juga bisa, antum lanjut ke sana. Ya, nanti kalau misalnya ini yang bertanya, ingin lebih jauh lagi, nanti kami kirimkan linknya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita berikan rekomendasinya. Nanti kita kirimkan kepada Syekh di sana, mudah-mudahan bisa dibantu insya Allah. Ustaz, apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah? Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT Maha Pengampun. Ya, kalau anda bertobat. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18. Dosa yang ringannya di Quran surah ke-2 ayat 286. Dosa agak berat di Quran surah ke-40 ayat ke-3. Agak berat lagi Quran surah ke-71 ayat ke-10. Lebih besar lagi Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan, ada nama kesalahan disebut dengan khata. Ketika anda berbuat salah, masih sedikit ringan, Allah ampuni. Sifat pengampunannya disebut dengan Al-Afu. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ketika anda memohon ampunan, disampaikan dengan kalimat Al-Afu. Wa'fu anna. Al-Afu sifat Allah memaafkan kesalahan anda. Kemudian anda lakukan dosa misalnya lebih daripada yang tadi, maka disebut dengan dzambun. Allah turunkan sifatnya namanya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Anda berbuat dosa lagi lebih banyak, maka disebut dengan dzunubun, dzunub. Allah turunkan lagi sifat namanya ghaffar, ghaffarun. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat ghaffar? Karena umatnya mulai meningkat level dosanya. Maka kata Nabi Nuh, "Hei, kalian berbuat dosa sudah banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun bertobat, Allah pasti akan terima." Lebih banyak dari yang tadi, dzunubun ma'a dzulmi, ada zalimnya. Seperti orang menghambat orang ke masjid. Ya, Quran surah kedua ayat ke-114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dosanya dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid? Mau ke masjid dihambat itu bukan cuma dosa tapi zalim. Maka ketika dia mau tobat, Allah turunkan kalimat yang ke-4, ghafurun, innallaha ghafurur rahim. Yang kelima, maaf. Sudah mencegah orang ke masjid. Sudah menggibahkan orang ke masjid. Sudah juga mabuk, sudah juga tidak sholat, banyak dosanya, kemudian dia mau tobat, maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir, namanya israf. Israf, israf itu berlebihan, dosanya banyak. Maka diturunkanlah sifat Allah yang kelima, yang mengampuni semua dosa yang berlebihan, namanya rahim. Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Bapak punya anak, nakalnya luar biasa. Sudah mencederai rumah tangga, sudah membuat kehormatan anda hilang. Tiba-tiba kemudian diusir dari rumah, datang balik lagi mau minta maaf. Diterima gak? Pertanyaan saya, kalaupun anda menerima, sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu, kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang katakan, jangan kesini lagi, kamu bukan anak saya. Oh, anda salah siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah, ya ibad, katakan hei hambaku, masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa, masih ada peluang untuk kembali. Ayo jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil diampuni, agak besar diampuni, besar sekali diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu Anda belum mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni Anda? Mohon maaf, saya tutup. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Saya beri contoh Firaun. Itu jahatnya kurang apa lagi, komplit bu, pak. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi, dia ngaku Tuhan. Yang kedua, maaf, hobinya bunuh orang. Quran surah 2:49. Yudhabdihuna abna'akum. Dia suka menyembelih orang lain. Maaf, menantang Nabi. Yang paling luar biasa, saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah, dikirimkan dua orang Nabi supaya dia berubah. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43-44. Lihat kalimatnya. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, berikan dia petunjuk, dia mulai menyimpang.
satu orang

mengaku Tuhan. Hobi bunuh orang, menantang Rasul, maksiat banyak, tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kata Allah, Musa dan Harun, dua orang nabi sekaligus untuk satu orang. Kita sampai kiamat nabinya cuma satu, enggak pernah ketemu. Saking sayangnya Allah. Dan hebatnya ayat ke-44. Taqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tolong ingatkan dengan lemah lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini yang bertanya. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, banyak maksiatnya, suka bunuh orang, masih mau diampuni oleh Allah. Apalagi Anda yang tidak seperti Fir'aun. Anda pernah mengaku Tuhan, pernah bunuh orang, pernah nantang Nabi. Kalau Anda tidak berbuat maksiat seperti Fir'aun, maka peluang untuk bertobat selalu terbuka kepada Anda. Pilihannya Anda mau ngambil atau tidak. Kalau Anda tidak mengambilnya, maka Anda ketinggalan. Sudah ada yang lebih duluan dibandingkan Anda, namanya Fir'aun. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam apa yang kami sampaikan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Saya mau simpulkan dulu. Satu, tidaklah masjid ini dinamakan dengan An-Nur kecuali kita diharapkan punya cahaya-cahaya kebaikan yang memimpin kehidupan kita. Maka saya mohon setiap antum datang ke masjid ini atau di masjid manapun, tunaikan sholat dengan baik, cari waktu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, mohon maaf, cari guru yang baik yang mengajarkan kedekatan kita dengan Allah. Selanjutnya, semua itu butuh proses untuk kita berubah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses itu, nikmati, sabar dalam kita belajar. Dengan kesabaran itu insya Allah pahala akan diberi banyak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, kalau ada yang salah mohon maaf dari kesalahan saya pribadi. Nanti kalau ada waktu yang lain, barangkali nanti cari tema yang sesuai. Mudah-mudahan dengan itu semua ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada tiga sunnah Nabi sebelum kita pertama, Nabi cukup menutup dengan hamdalah. Nabi kadang berdoa momentumnya khusus, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Dan yang ketiga, Nabi menutup dengan doa kifaratul majlis, kemudian kita bisa bubar dari majlis. Nah, saya ingin menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan dengan menggabungkan ketiganya itu kita mendapatkan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Wahai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada yang hadir di masjid ini, satu di antara kami datang membawa dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma la hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir di masjid ini membawa kesulitan utang piutang dalam hidupnya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah lunasi ya Allah dan berikan rezeki yang cukup untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit ya Allah atau saudaranya, kerabatnya, tetangganya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya rabbal alamin, asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Duhai Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami sehingga membuat diri kami lebih dekat denganmu ya rabbal alamin. Ij'alna minal muttaqin, ij'alna minas salihin. Jadikan kami termasuk orang-orang takwa yang Engkau pandang sama dalam kehidupan kami. Walhaqna bis salihin wan nabiyyin ma'al ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon anugerahkan kami di surga nanti ya Allah, satu surga dengan bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh. Allahumma ya rabbal alamin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Tuhan Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Ifadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adhkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah, nih tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.

Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astagfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik. Detik semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum la hafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kalah. Wajadu wajiyari ladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun Kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah, ya Allah, sepanjang Kau ampuni dosaku. Dan aku berjanji, kalau selesai sholat masih hidup, aku akan berjanji di

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: kabarkan kau.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak baca

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Waladhalim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.

عصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر

معصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيوك

استحوذ عليهم الشيطان فأنسى

بإخوان.

رضي الله عنه. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

حلو ال الله.

Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salam disayangkan rahimakumullah. Puji dan syukur setiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayah kepada kita semua. Pada subuh yang mulia ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kemudian bersama kita dengarkan kajian taklim. Kembali pada subuh ini kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Muhammad An-Nifisol, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama untuk kita menyimak kajian beliau kepada Kyai Haji Muhammad An-Nifisol. Disilahkan selalu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat wal afiah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nama salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulila lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malika Middin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dzikir sama-sama ngi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini. Hasbiyallahu lima ahammani. حسبي الله لمن بقى عليا، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما Jadi Ibnu Abbas ini sepupu dengan Rasulullah, karena pamannya Abbas ini saudara daripada abahnya Rasulullah, dan dua-duanya termasuk orang yang masuk Islam pertama, Ibnu Abbasnya dan Abbasnya. Makanya di situ radhiyallahu anhuma. Kadang-kadang ada radhiyallahu an. Ya. Kadang ada radhiyallahu anhum. Nasihat daripada Ibnu Abbas yang keenam. Waddun alal murtafi, memilih mengalah, dun itu di bawah, daripada murtafi yang di atas. Kadang-kadang kalau kita berdebat, duduk dengan orang, berbicara dengan orang, berpandiran dengan orang, kalau pas yang diajak omong ini orangnya keras, mempertahankan walaupun salah tetap ngeyel, mending diam, ditaruh di bawah. Jadi kadang debat itu tidak harus apa mempertahankan. Kalau sudah dilihat yang diajak debat umpamanya orang ini tidak mau kalah, ngeyel lah bahasanya. Imam Malik kalau sudah begitu, bukannya beliau kalah debat, tidak, tapi beliau mending diam. Kenapa? Sebab kalau debat, kalau sudah ngeyel, itu yang didahulukan bukan ilmu, bukan akal, yang didahulukan itu nafsu. Nafsu, kalau sudah nafsu tidak mau dia menerima kebenaran, diam. Bahasanya itu diam, mengalah untuk menang. Menang untuk mengalah kah? Biasanya kan yang kalah debat itu kalah kalau, ya, yang diam itu kalah kalau. Tapi sebenarnya, ini tidak bisa diteruskan ini. Karena sudah kalau orang debat, itu yang unggul adalah nafsunya. Kalau sudah nafsu, tidak mau menerima kebenaran. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tawaddu'a, sesungguhnya merendah hati, biduni dengan mengalah, min syarafil majalis, daripada sebagian daripada kemuliaan-kemuliaan di dalam kita berteman atau duduk dengan orang lain. Ya. Kadang-kadang ada kita di dalam satu tempat duduk itu ya gitu, itu kan asalnya kisah-kisah. Nanti pas ada mempertahankan bahasa kita ini, mempertahankan alasan atau alibi. Kalau dilihatin yang satu kencang terus dah, mending diam selesai. Kalau tidak diam tidak selesai itu 3 jam 4 jam tuh. Tidak selesai. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a nafsa fi dunya, siapa orang yang mengangkat dirinya, merasa dirinya yang benar di dunia, qama'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan menghancurkannya di hari kiamat. Wa man tawadu'a lillah, dia merendahkan diri dikarenakan Allah, fi dunya, di waktu di dunia, ya ba'asullahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepadanya malaikat, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya. Fa ansatahu Allah min bainil jam'i. Faqala, maka dipanggillah hamba tadi, ayyuhal abdu salih, wahai hamba nang salih, yaqulullahu ta'ala wa zalla, malaikat tadi berkata, wahai hamba nang salih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilayya ilayya, kesini engkau, kesini engkau. Dipanggil oleh Allah hamba nang soleh, nang merendahkan diri niatannya karena Allah. Ya. Fa innaka mimman la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Sesungguhnya kalian masuk golongan orang la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Engkau masuk golongan orang-orang yang tiada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka, yaitu para wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat bahwasannya wali-walinya Allah, yaitu kekasih-kekasihnya Allah, mereka adalah orang yang tiada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Tapi tawaddu itu memang iya berat, tapi itu termasuk akhlak akhlak mahmudah. Tawaddu itu termasuk akhlak yang sangat terpuji, ya, akhlak yang sangat terpuji. Kemudian nasihat yang ketujuh yang daripada Ibnu Abbas, wal mauta alal hayati, seorang yang berakal hendaklah memilih hidup setelah kematian dibanding kehidupan di dunia ini, karena kita di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Di sini ini bukan rumah kita. Ad-dunya daruman la darolah. Dunia itu rumahnya orang yang tidak punya rumah. Siapa yang punya rumah di dunia ini? Kita ini numpang berteduh. Di dunia ini cuma numpang berteduh. Bahasanya kita hidup ini lagi jalan ada hujan, gerutuk-gerutuk-gerutuk-gerutuk deras. Kemudian ada ini nang biasanya di gapura itu ada di gapura itu kan ada ininya Pak, apa genteng yang dikit ini. Nah, kita bu motor gerutuk-gerutuk-gerutuk mampir situ, matikan motor, berteduh di bawahnya gapura tadi. Selesai hujan reda, jalan lagi. Kita hidup di dunia tak lebih seperti itu. Berapa tahun umur pian? 100 tahun. 100 tahun itu mungkin tidak sampai 1 detik dengan umur dunia ini. Dunia ini sudah miliaran tahun Allah ciptakan. Zaman dinosaurus, pithecanthropus, erectus, mojokertaus. Pian belum ada itu sudah. Ya. Sudah hidup dulu. Sebelum manusia ada namanya Banul Jan, tinggal di dunia. Berapa tahun pian umur dengan dunia ini setumat dibanding nanti kehidupan setelahnya. Kita ini bertahap ae dari umur nang ada berpindah alam itu semakin panjang. Awal pian kejadian nutfah. Inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Awal kejadian pian setetes air mani cul atau cerut gitu aja. Umur pian waktu sejadi air mani cuman 3 jam menurut ilmu kedokteran. Jadi kalau mani berhamburan di lantai ini 3 jam mati dia, benih-benih laki apa sel sperma 3 jam mati. Kalau ndak cepat ketemu sel telur langsung melemah mati dia. Makanya ada orang berhubungan suami istri kadang tiap malam tapi ndak punya anak. Karena mungkin sel telurnya lemah. sel spermanya lemah. Bahasa kedokterannya money encer. Money yang kurang dari standar jumlah sperma. Terobosannya kurang. Kalau sudah ketemu, dia tidak langsung bersemayam di rahim. Dia berkeliling seluruh badan. Makanya dulu ada di sini KB implant. Di sini kasih apa namanya susu. Satu, ada tiga, ada lima. Ini biasanya ibu-ibu, nah kalau di implant ini tenaganya lemah. Dia tidak mampu mengangkat beban selama 2 tahun. Karena dihadang di sini. Begitu air mani nyembur, keliling seluruh badan. Nanti di sini dihadang sehingga tidak bisa ke rahim. Kalau tidak bisa ke rahim, KB-nya di sini, antik ini. Di sini dihadang, dokternya ngerti saluran air maninya nanti lewat sini, dihadangnya. Sehingga dia masuk ke rahim. Makanya ada orang hamil di luar kandungan. Aneh kalau pada lubangnya yaitu aizra perut gitu. Tapi kenapa dia bisa bersemayam di luar kandungan? Nah karena waktu berputar, waktunya dia harus setembe 40 hari, dia tidak sampai ke sana, berhenti di tengah jalan mengandung, jadi kandungannya keluar dia di situ. Wah ini di luar kandungan, bukan di tempat aslinya. Makanya biasanya dioperasi gitu, Pak. Karena bahaya. 3 jam pian air mani. Kalaulah Allah takdirkan, jadi bayi pian di dalam kandungan 9 bulan 10 hari. 280 hari. Tadinya cuma 3 jam. 3 jam 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 7, 280. Hampir 2400 pian. Kali lipat dari umur air mani. Air mani 3 jam dijadikan Allah bayi. Bayi itu umurnya 2400 kali umur air mani. Begitu dijadikan bayi oleh Allah jadi manusia, bayi itu umurnya tidak sampai setahun. Pian nang hidup di dunia, Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Sis 800 tahun lebih. Ya kalau tadinya setahun aja di kandungan, tidak sampai 9 bulan aja, hidup sampai 1000 tahun. Begitu dikubur, Nabi Nuh sudah ribuan tahun dikubur. Lebih panjang daripada umur dia. Umur beliau 1000 tahun, di kuburan sudah ribuan tahun. Berpindah nanti di alam barzah, di mahsyar. Ujar Nabi, innakum tuba'asuna yaumal qiyamah urratan huffatan uryanan. Kalian nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur selama dalam kondisi telanjang bulat. Huffatan uryanan, kada bersandal, kada bertutup kepala, telanjang bulat. Sehingga matahari ditaruh mailani 2 kilo, 3 kilo setengah di kepala kita. Matahari. Nah, pian dijemur dengan matahari yang jaraknya cuma 3 kilo. Nang sekarang ini jaraknya 153 juta kilo panasnya dengan kita ini. Itu pun panasnya kayak gini. Kalau musim kemarau 90 juta kilo jaraknya. Makanya ketika perubahan musim hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan, maka banyak orang nang sakit pilek. Badannya ini mengalami perubahan dari panasnya matahari naik, sehingga kadang musim sekarang orang pilek, musim sekarang batuk. Bukan musim, ini keadaan matahari nang berubah. Dekatkan gini nah. Makanya dalam hadis itu kan salah satu nafarin yuzilhumullah tatadil arsy, ada 3 golongan yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilhumullah tatadil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan tidak ada naungan kecuali. Kenapa? Sebab sekuat-kuat naungan kalau sudah kena jemur matahari meleleh semuanya. Besi gen. Orang kayak gini panasnya aja kayak gitu. Pohon aja kalau kena matahari musim kemarau kebakaran, bagaimana kalau parak bujur, parak betul-betul dekat, tidak ada yang bisa nolong. Makanya yang nolong mampu membentenginya hanya Allah. Kalau sudah Allah yang menaungi, selesai semuanya. Orang matahari ciptaan Allah, kun fayakun, selesai. Nah, di situ ujar Nabi, sehingga saking panasnya beliau orang itu berteriak, ya Rob arihni walau ilannar, ya Allah istirahatkan aku walaupun di neraka, tidak apa-apa deh. Wahuwa biqadri khamsina alfasana, kurang lebih di dalam situ nanti 50,000 tahun di mahsar itu nanti, dijemur gini 50,000 tahun. Ingat, 50,000 tahun sehari hitungan di akhirat sama dengan 1,000 tahun di sini. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, sehari di sono sama dengan 1,000 tahun di sini. Berarti 50,000 tahun kali 1,000 kali 365 hari. Berpindah nanti neraka, pian pasti pang masuk neraka itu. Pasti. Cuman kalau Allah ridho, pian ndak panas. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian semuanya pasti mendatangi neraka jahanam, pasti. Kana zalika ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian itu sudah distempel oleh Allah, dipastikan masuk semuanya ke neraka. Sebab di atas neraka itu namanya sirat. Pian kalau kepingin masuk surga harus ngelewatin sirat, dan sirat itu di atasnya neraka. As-siratu jisrun, satu bentangan jembatan alamat ni jahannam, di tengah-tengah daripada neraka jahannam. Ndak mau ngelewatin, ndak usah masuk surga. Berapa tahun umurnya kita melewati sirat? Su'udun alfasanah, wastiwa'un alfasanah, hubutun alfasanah. Sut, sut, sut, sut. Ada 7 kali jembatan. 1,000 tahun, 1,000 tahun, lurus 1,000 tahun. Di logika bae. Pian kalau ada naik jembatan, jalannya umpamanya nanjak aja 1 jam. Kira-kira mobil pian itu gigi berapa? Hah? Kalau ndak kuat mundur itu bae. Apalagi 1,000 tahun. Ndak kuat turun. Makanya doa kita sebelum pengajian, hasbiyallah inda sirat, ya Allah yang nolong pian hanya Engkau di atas titian sirat. Nabi Ismail ngelihat sirat, beliau berkata kepada abahnya, ayah doakan kami. Maka ujar Nabi Ismail Ibrahim, nafsi, nafsi, nafsi, nak, nafsi, aku aja belum tahu juga nak bisa ndak lewat sirat ini. Kenapa? Sirat itu adaku minas sa'ri, lebih kecil dari rambut. Ahadu minas suyub, lebih tajam dari pedang. Adlamu minal lail, lebih gelap daripada malam gelap gulita. Udah kecil, tajam, gelap lagi. Nggak kelihatan. Makanya supaya terang, banyakin baca salawat. Lil musalli alayya nur, bagi orang yang ahli membaca salawat kepadaku, dia memiliki senter atau cahaya. Faman kana lahu min ahli nur lam yakun min ahli nar, kalau dia memiliki cahaya itu maka dia tidak akan jadi orang ahli neraka. Bahkan neraka ketakutan dengan sinar itu tadi. Dia berkata, ayuhal mu'min, hey orang beriman, juz ala sirat, lekasin lewat di atas dia, cepat, cepat, cepat. Fa inna nuraka yutfi unari, karena cahayamu bisa meredam daripada api yang ada di neraka ini. Panasnya sinar ini bisa meredupkan api yang ada di neraka. Nur salawat ini nah. Karena api itu ndak harus pakai air, Pak, matikan. Di pom itu kalau ada kebakaran disemprot pakai air lah. Pakai apa yuk? Hah? Pakai apa? Saya enggak tahu bahasanya tuh. Nang jelas dicentelkan di sini pom bensin warna merah itu lah. Begitu ada motor kebakar, dus, langsung dia dus. Pakai apa busa ke apa apa apa apa itu nang. Ya, warna apa namanya itu, Pak? Pat-pat-pat. Ya, sudah itu dah. Saya enggak tahu. Pokoknya yang jelas itu. Daripada air, kalau disemprot air dia makan makin luas apinya. Tapi kalau pagi itu mati dia. Neraka mati dengan cahaya salawat. Itu ujar Nabi di dalam kitab Daqiqul Akhbar yang lewat terakhir dari lewat Sirat itu, Pak. Lamanya 20.000 tahun, Pak. Nginjak jatuh lagi. Makanya orang lewat Sirat itu ada 5 macam nanti. Nang pertama kalbarkil khatif. Kayak kilat nang menyambar. Ya kayak kita ini, Pak. Mau ke Samarinda seberang atau Sungai Kledang silakan. Tapi syaratnya satu, lewatin makam. Ayo yang mau ke Samarinda seberang, kira-kira ada enggak jalur tidak lewat apa namanya? Tidak lewat apa? Sungai Mahakam. Adalah kira-kira. Lewat mana, Bian? Lewat Tenggarong pun sudah lewat jembatan, Bian. Mahulu gak lewat jembatan, Bian. Mahkota ke Anggana pakai kelotok. Tek nyebrangnya. Kalau enggak mau bekunyung. Nah, kejar-kejaran sama buaya, Bian. Harus lewat. Makanya kata Nabi, kalau ada yang kayak 5 kayak sut langsung sebelah Samarinda, dia enggak lewat jembatan tapi di atas jembatan. Siapa mereka? Orang-orang nang ahli bersolawat kepada Nabi Muhammad, masyaallah Muhammad. Atani Jibril, berkatalah malaikat Jibril, faqala ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika asra marrat. Tidaklah ada umatmu pagi-pagi gini sudah berselawat 10 kali kepadamu, illa akhudhu biyadi, kecuali nanti di hari kiamat ku pegang tangannya, wa amurruhu ala siratal barqil khatif, aku lewatkan dia di atas titian sirat seperti kilat nang menyambar, sampai sudah surga landing. Turun malaikat Jibril. Di mana nih malaikat Jibril? Depan surga, di atasnya ada kata'ir kayak pesawat. Mending lah. Kemudian nang ketiga, naik kendaraan lebih cepat daripada nang merangkak, ya kan? Nah, lewat jembatan Mahakam nih, Sungai Kledang. Lihat mobilnya. Kalau mobilnya bagus, lekas. Mobil tua agak lambat, ya kan? Azimu dohayakum, besarkan hayawan kurban kalian, fa innaha matayakum ala sirat, karena itu nanti kendaraanmu di atas titian sirat. Kalau naik kendaraan nyaman aja, Pak, nyebrang. Yang lepot itu kalau ngesot. Ngesot jam 12 siang lagi, bah payah pantat ini, ya. Nah, sudah aspalnya panas. Nah, nang terakhir berjalan sambil ada yang jalan, ada nang ngesot. Nah, nang terakhir setiap dia nginjak terpeleset, jeblung neraka itu, jeblung neraka terus. Jadi kita ini tetap masuk neraka. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, cuma nah pian-pian nang beriman-iman, summanunajjil ladzina taqau, kemudian orang-orang yang beriman disuruh salat dia salat, disuruh puasa dia puasa, ya, disuruh nuntut ilmu dia nuntut ilmu, disuruh sedekah dia sedekah, disuruh zakat dia berzakat. Nunajji, terus menerus ku selamatkan. Ini beriman, kada usah panas neraka ikam, dingin aja nggih. Jadi pian walaupun masuk neraka dingin, kada panas.
2: kayak Nabi Ibrahim di api tapi dingin. Kalau di api tetap panas, baik. Malaikat Malik kasihan. Mulai diciptakan jadi malaikat penghuni neraka. Panas terus, kada. Malaikat Malik nyantai. Ibarat ikan di dalam air, santai. Kalau pian di dalam air, kalau pian di dalam air mati. Air di dalam ikan, di dalam air nyaman. Air ditaruh di darat mati. Pian di darat hidup. Justru malaikat Malik kalau ditaruh surga kasihan. Malaikat Malik taruh surga, beda alam, dinginnya, nyamannya. Justru ditaruh di neraka nyaman. Karena memang Allah ciptakan seperti itu. Nah, itu yang terakhir. Jadi memilih mati dibanding hidup. Artinya pikiran orang beriman itu jangkauannya ke sana. Nang pian gawe itu nah, pian kerjakan apapun, niatin untuk kehidupan akhirat. Al-kayyis man dana nafsah. Orang cerdas itu mempersiapkan dirinya lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Apapun dikerjakan, lillah, lillah, lillah, lillah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Bi'ayyusarya amwalahu fi ta'atillah. Dengan menggunakan seluruh hartanya. Seluruh apa yang diberikan oleh Allah hartanya, fi ta'atillah, digunakan untuk bekal dia. Ada rezeki sedikit, salurkan, bismillah, titipkan kepada siapa, fakir miskin, titipkan lagi kepada orang yang menuntut ilmu, dititipkan lagi sama janda-janda, dititipkan lagi sama masjid, dititipkan lagi sama pesantren. Nah, titip, nah, untuk apa? Tolong dibawakan nanti ke kuburku. Sebab bawa sendiri tidak bisa, dititipkan supaya bisa bawa. Kalau ibaratnya orang gambaran pakai kita ini memanen kelapa di tengah hutan, mutik, tik tik tik tik tik tik, dapat 40 apa namanya, 40 apa, kelapa, ngangkat sendiri ndak bisa, makanya bawa teman 10. Nah, ditatak apa kulitnya kelapa itu, set, disobek, sit, sobek lagi satu, sit, diikat jadi satu. Dua kelapa jadi satu ikatan, dua kelapa jadi satu ikatan. Kita mampunya dua tangan, angkatlah dua, angkatlah dua, empat. 40 supaya sampai ke rumah kita, perlu teman 10-9 lagi. Tolonglah bawakan sampai ke rumah. Oke, masing-masing bawa 4, taruh di rumah. Kita di dalam alam kubur tidak bisa bawa

tanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, aina ta'am, mana makanannya, mana milikku Aisyah, ditunjukkan. Maka kata Nabi, ini ya Rasulullah milik engkau, Aisyah, milikku nang yang hakiki adalah yang sudah kubagi-bagikan. Pian untuk kota amal itu masuk, itu dah pian. Kalau sudah masuk, anak pian tidak bisa ngambil, mbak. Abah tadi masukkan celengan subuh masjid berapa? Sini, tidak bisa. Tapi yang di kantong ini pian bulik masih ada. Pas di rumah innalillah dibukanya kantong abah 100 ribuan. Milik pian apa milik anak? Semakin duit banyak, semakin cepat dibagi. Abah beli nih, bah, nukarkan motor pang, bah. Abah kada ada duit. Anu bah, kada ada duit. Setiap dibelikan, bah, minta motor, minta ini. Buat kuliah, bah, dah ada duit, abah. Begitu abahnya meninggal, buka almari, bah. Di baju-bajunya itulah. Ada rekening. Tarik. BRI dibuka 700 juta. Gitu bilang enggak ada duit apa ini. 700 juta nih. Set lagi ada BCA. Ada lagi 1 miliar. Lagi Bang ada semuanya. Gitu bilang enggak ada duit Abah menukar motor. Ya apa Abah ini? Taulah pian, kira-kira nih rekening ini dibuang sampah apa lekas diurus? Hah? Langsung Pak M belum dikubur, pas Pak RT-nya datang juga mau melayat. Pak RT, bikinkanlah surat kematian Abah. Kenapa gara-gara? Nah, enggak apa-apa. Tolong dibikinkan berapa biayanya Pak RT. Nanti saya ke kelurahan katanya Pak RT. Total berapa? 300 ribu. Nih Pak RT 500. Besok bapaknya dikubur dia ke BCA sama BRI Pak. Beda kalau pas dibukanya B ada pengempat rekeningnya Pak. Alhamdulillah ada rekening Abah. Dibukanya sisa 50 ribu. 50 memang bujur Abah kada ada isi duit katanya. Empat-empatnya dibuka sisa 50. Tahu lah pian. Padahal betaktai dengan Pak RT sama Pak Camat, dada kesah dia. Langsung rekeningnya dibuang bak sampah. Memang kada ada duitnya memang Abah. Bujur Abah memang jujur. Lah yang tadi itu beda lagi wae. Maluka maqaddamta. Hartamu nang hakiki nang kau sedekahkan. Wa mal warisika ma akharta. Adapun ahli warismu adalah nang kau tinggalkan. Cuman Nabi bersabda, wa inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian sungguh mencintai harta ahli warisnya dibanding hartanya dia sendiri. Artinya kita ini kadang berharta cuman malah sedekah. Jadi dia mati tidak bawa apa-apa. Dia mencintai harta ahli warisnya, artinya menyisakan ahli waris harta nang banyak. Cuma dia mati kada bawa apa-apa, hartanya dia, hisapnya kena dia. Tapi yang menikmati anak-anaknya. Dan itu pun kadang-kadang dalam Islam, kalau kita menghambur-hamburkan harta, tetap tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita. Harus ada ahli warisnya. Ya, tetap ada bagian ahli waris. Kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan lebih bagus daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi papah, susah. Mending cukup. Tapi kita tidak ketinggalan harta untuk ahli waris ada. Nah, di situ ada 4 hektar naklah tanah. Anak 4 sehektar nak ini abah ada setengah hektar aja sama mama lah. Aku berniat punya amal nak Kau silakan berbagi sehektar, enggak apa-apa nak

0: ini setengah hektar ulun titipakan untuk masjid. Lah, ingatin nak lah, jangan diganggu gugat nak. Untuk masjid nak lah, biar abah dikubur sama mama, ada rekening masuk dari amal soleh. Inggih abah, padahal suratnya belum dibalik, tapi sudah berucap. Begitu mati, meninggal orang tua, langsung datangin ke Pak RT. Pak RT, ini abah berwasiat. Man mata ala wasiyah mata syahidan. Nang ada orang tua meninggal, dia titipkan wasiat, matinya mati syahid. Kada boleh diganggu gugat. Belum dibalik nama, anak yang membalik nama. Jangan dibalik. Sudah jadi masjid, belum dibalik nama, ditahu dah masih nama abah ini, masjid ini dijualnya apa? Kan banyak kalau kasus masjid santren. Ada satu orang di Madura itu masjidnya ditutup, pesantrennya ditutup, ay. Ditutup jalannya. Yang siapa? Anaknya yang menutup. Padahal orang tua ini kepingin amalnya mengalir. Makanya diantaranya ciri anak soleh itu tiga tadi, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri anak yang menjadi qurratu a'yun. Pertama, hum, mereka anak-anakmu, istri-istrimu, alladzina tartafi'una bihim darajatika, gara-gara anakmu dan istrimu kamu naik pangkatnya di hadapan Allah. Di hadapan manusia naik pangkat, di hadapan Allah apalagi. Satu, watamutu watanmu bihim hasanatuka. Nang kedua, kebaikanmu terus bertambah. Orang tua sudah bekalang tanah, tapi maaf, Quran masih dibaca, sedekah masih berjalan. Kenapa? Yang bersedekah anaknya. Niat untuk abah mama, plung, masuk rekening sedekah. Baca Quran satu juz, abah mama masuk kubur abah mama. Bapak mama enggak bisa baca Quran, anak yang baca Quran. Naik terus pahalanya, rekening tetap cair terus. Tulisan amal soleh masuk. Waladin salihin yada'ulah. Nang ketiga, nah ini, watamutu, kau boleh mati, walatamutu hasanatuka, kebaikanmu tidak mati. Kebaikan itu sudah ditanam oleh orang tuanya waktu hidup, bikin masjid tadi itu dah. Ya kalau sudah hidup, ngalir pahala waktu hidup sudah, surut ngalir pahala wakaf tadi, dibangunkan masjid tanahnya, ngalir terus. Begitu mati, karena suratnya belum dibalik, dicabutnya apa, mati dia, masjidnya jadi ruko. Pas tadinya masjid dibeli oleh hotel, pas hotelnya ada nano-nanonya, cocok sudah orang tuanya. Kasiannya, mati amalnya. Nah, anak soleh menghidupkan amal yang sudah berjalan, dia terus merawat nasihat pesan daripada orang tua. Makanya di Samarinda ini, Pak, ada masjid-masjid namanya orang tua, Pak. Masjid Samsul Huda. Belum tanya kenapa namanya masjid kok Samsul Huda? Yang ngasih tanah, Pak, Samsul Huda. Muhammad Nur Sita. Nih, punyanya Haji Zainuddin, nama abah mama. Muhammad abahnya, Sita mamanya. Nyamannya Pak orang tua, sholat Jum'ah, berapa orang yang sholat? Allahu Akbar. Masuk ke rekening orang tua. Makanya pian bikin masjid nama pian. Napa kaya? Masjid apa namanya, Pak? Jadi supaya amal berjalan lah. Jadi memilih kehidupan setelah mati dibanding kehidupan dunia, orang yang cerdas. Jadi apapun amal diniatin untuk kehidupan akhirat, ya. Saya kira cukup ini dulu yang disampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fiddini wa dunia wal akhirah, semuanya diberikan husnal khatimah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na ma'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Allah maghfir lana zunubana waliwalidina waliauladina masyini ya Rabbal Alamin. Allah makhtim lana khusna al-khatimah indi ajalina gawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hubungan kita dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan ibadah salat subuh dirangkai kemudian dengan tausiah ba'da subuh setiap hari Jumat bersama dengan guru kita yaitu Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim, kini kita kembali ke studio untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.

kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang wajib bayar dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama.

pasar, kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah,

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'tsiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

يا الله يا

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح أهل كل وصحاب والقرب والتابعين وتابعي التابعين وتابعي بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجددين والمخلدين في الدين والعلماء العاملين والبقاء والمحددين والقراء والمبشرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا ونبي سبب ودور القرآن العظيم من أجلهم من دعائهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح من راجع ومقرب من أموات المسلمين كافة عامة وخصوصا زائر ومن لا زائر لهم ثم إلى أرواح ساداتنا للمعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا المذكور وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد آمين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وبنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبلنا يا الله واعتقهم من النار وشرعا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبجة والنور علينا وعلى أرواحهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألحقنا وإياهم بشفاعة رسول الله اللهم ألحقنا وإياهم بشفاعة رسول الله اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السخي شجرة في الجنة أغصانها متدليات إلى الدنيا فمن أخذ غصنا منها قاده إلى الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dipilih oleh Allah ta'ala diistimewakan oleh Allah ta'ala dapat berkumpul, berhadir, bermajlis, beriktikaf di dalam ini masjid mari sama-sama memperbaharui i'tikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala
sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan anugerah pertolongan Allah, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, di tengah-tengah kita beristirahat dengan keluarga, di saat-saat orang sibuk mengurusi dunia, kita dapat beriktikaf menuntut ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah. Lebih bersyukur Allah lawan Allah Ta'ala, di tempat yang jauh dari masjid ini dapat datang alhamdulillah. Apalagi mulai pabaungan. Ada liur baungan gak ada? Pabaungan. Pabaungan tapin. Biasanya pabaungan itu terkenal dengan payak atau sagu. Nah, pabaungan. Kada liur baungan gak ada. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita yang seperti ini diterima Allah, dijadikan nilai ibadah. Amin. Apalagi yang kita puji Rasulullah, manusia suci. Yang kita puji itu Rasulullah, manusia suci, manusia yang paling hebat. Inilah keyakinan kita, Rasulullah itu afdalul makhluqina wa afdalul khalaiq. Paharatnya baik di dunia atau di akhirat. Mudahan kita terus menerus membaca salawat. Mudah-mudahan salawat kita merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Karena apabila melebihi cinta kita yang lain dari Rasulullah, kada sempurna iman kita. Terkecuali puncak kecintaan itu Rasulullah. Nomor dua yang lain bersumber kepada hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Itu dalilnya. Pandir pintarnya mana, tapi dalilnya mana? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Datang ke sini pun atas dasar mencintai perintah Rasulullah. Ulu sudah katakan di lain-lain, alangkah tegaknya baisi anak menyakulahkan kada ke agama. Kasihan umat Rasulullah, bodoh ilmu agama. Kembali kepada pokok pembicaraan, semua manusia asal saja beriman, menginginkan selamat masuk kubur. Nasr bin Muhammad As-Samarkandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin menawarkan, kalau hendak selamat, empat kerjakan, empat tinggalkan. Man arada ayyanjua min azabil qabri fa'alayhi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Siapa-siapa yang menginginkan selamat masuk kubur, empat dijaga, dipelihara, dikerjakan, empat ditinggalkan. Kita sudah memasuki yang kedua dan sudah hampir selesai yang kedua. Yang pertama, muhafazah ala salawat, jaga sembahyang. Yang kedua, kathratus sadaqati, banyak-banyak basadakah. Tidak ada alasan bagi orang beriman kada basadakah. Sabarataan kawa, sabarataan dapat melaksanakan sadakah. Kada basadakah harta, basadakah amal. Terakhir semalam Rasulullah mengatakan,
tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun, bertemunya engkau dengan teman engkau dengan muka tersenyum nilainya sedekah. Lalu menyasar pembicaraan kita, sedekah iya, tapi orang beriman harus teliti pula kemana menyerahkan sedekah itu. Lalu kita membahas perkataan Imam Sayuti di dalam kitab Nasaihul Ibad, sedekah terbagi lima. Sedekah terbagi lima. Ada satu bayar 10, ada satu bayar 90, pahalanya ada satu 700, ada satu 100.000, ada satu 900.000. Ulun kada tahu lawan sampian dulak kamandangar kada tahu alah mun dulak tu pare ya. Tapi kan kita kada bekitab, kita kada bebuku lalu diulang-ulangi. Mudahan mamalakan sambil memohon taufik hidayah. Ya Allah ya Rabbi, bergetar hati kita seperti mana hamba ditolong engkau, seperti mana hamba diberi petunjuk menuntut. Ya Allah, beri petunjuk hamba untuk mengamalkan. Karena apalah artinya ilmu kalau kada diamal? Banyak beisi baju tapi kada dipakai. Imam Ghazali sudah kita baca dalam kitab Al-Mursyidul Amin memisalkan dua. Wala takunu kadzubak wala takunu kal ibrah. Ikam jangan jadi seperti mana jarum. Orang dipakaiani dirinya sendiri bertelanjang. Wala takunu kadzubalatil misbah. Ikam jangan jadi seperti sumbu lampu. Orang semua terang dia ngus dirinya. Mudahan kita kawa ma'amalakan. Di masjid Al-Ikhwan hari Selasa sudah dibicarakan masalah bab kasih sayang. Kasih sayang, kita tumbuhkan sifat kasih sayang sehingga jangan bepaut hidup, jangan bepaut lawan siapapun, sampai kepada orang nama musuh kita pun jangan bepaut. Ambil semboyan, biar haja orang memauti aku asal aku jangan bepaut lawan orang. Kawakan enggak itu? Biar aja orang memauti aku asal aku kada memauti orang. Biar aja orang kada marawa di aku asal aku jangan kada baurawaan. Biar aja orang menyakiti hatiku asal aku kada boleh menyakiti orang. Biar aja orang menculasi menjalimi aku asal aku jangan jalim menyakiti orang. Begitu seterusnya. Mudahan kawa ma'amalakan. Makanya sudah ulun kisahkan, menurut guru kita di Sakumpul Arwah, nang paling ngalih tu gisin bakriya diamalkan hadis tu ahsin man asaa ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat. Biar aja laki menculasi seorang, asal seorang jangan culas lawan laki. Inya berselingkuh lawan bibinian lain, biar itu risiko inya, inya menyakiti hati kita. Biar aja ada aja mahkamah pengadilan Allah. Ada mahkamah pengadilan yang tidak bisa ditapal dan disogok. Mahkamah Allah Ta'ala. Dengan adanya hari akhirat, disitulah Allah dikatakan adil. Kalau tidak ada hari akhir, kalau ada hari pembalasan, itu kada adil. Siapa nang jagau, siapa nang hebat, itu yang nyaman di dunia. Tapi ingat, ada hari pembalasan. Hablum minannas lebih berat
hablum minallah. Hablum minannas lebih berat hubungan kita dengan hablum minallah. Hubungan manusia lebih berat daripada hubungan kita lawan Allah. Lawan Allah cukup istighfar, lawan manusia kada cukup, mun kada bakujuk datang minta ampun. Aku semalam tak uyai ikam, aku semalam talar tanah ikam, aku semalam menyakiti hati ikam. Berat. Duribat alaihimud zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Berat. Sifat kasih sayang, laki sayang lawan bini, bini sayang lawan laki, kebaikannya nang diingatakan. Anak sayang lawan mama abah, mama abah sayang lawan anak. Kawan sayang lawan seorang, seorang sayang lawan kawan. Karena hari ulang tahun Jakarta, pape sayang sama mame, mame sayang sama pape, maka lahirlah kita. Pape sayang sama kita, sepape sayang sama mame, mame sayang sama pape, lahirlah kita. Abang none. Waja'alakum bayi waja'alakum mawaddatau warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumi yatafakkaru. Ulangi lagi. Kemana kita serahkan satu bayar sepuluh, Allah Ta'ala menggandakan pahala sepuluh? Kepada orang nang sehat badan, kadada hubungan lawan keluarga lawan kita. Giping kita serahkan. Awaknya lama aja, bacari kawah aja, minta sepuluh. Sudah ulun padakan, jangan dipatuhani dindun, jangan dipatuhani dindun. Kita harus dindun, pahamkah? Kita jangan patuhani hidup ni dindun, tapi kita harus dindun. Jangan itu, jangan harus dindun. Ulun kada melihat apa itu je. Jangan dipatuhani dintu, tapi harus dintu. Nah, kenapa macam-macam? Bujur juga. Jangan dipatuhani hidup ni dintu, nah, tapi harus dintu, nah. Mun mahantai tarus, linyak di biniannya. Macam-macam jadi ini pian beranai aja nya ada aja nak tuju nang itu. Aku dah tuju nang itu je, kada aku juga orang tua sudah. Maaflah, maaf lah, maaf bagai aja dia, bagai aja. Artinya hadis itu, artinya hadis al-yadul ulya khairun min yadis suh, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang memin. Jangan dipatuhani mengemis. Biar bungkas diri tuhut. Ya kok? Biar aja bungkas, biar bungkas diri tuhut, mun bungkas di mentung ngada. Jangan sampai tahu orang bepandir pada seorang susah. Ingatkah guru sakumpul bagi saya? Nasi bungkus dibagi berapa? Nah, bagi empat. Kada tahu orang di sebelah rumah.
ada nang ini sakampungan tahu dinampakakan kasusahan tu pulang. Satu berganda 70 mun di pasantren ini pasti ulun tak kuni belinya kada dapat pulas telinganya karena mau ulangi lawas encak bener deh. Yo kita pulas kah sarekina lakina rai buliknya yang bam mun di pasantren tak harus itu. Kepada siapa kita serahkan? Kepada orang akma wal mubtala, orang buta, orang nangkana bala, musibah, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, angin beliung, macam-macam. Itu nangkana bala. Lebih membesar lagi pahalanya 900. Kemana kita serahkan? Kepada kerabat yang berhajat. Ada hubungan darah daging kita, ada hubungan keluarga kita, baik keluarga bini kita, baik keluarga kita. Ada yang mengemis minta bantu, hutangi paulun, hutangi paulun, minta paulun, hutangi paulun, dibantu. Ada hubungan dengan keluarga. Itu satu bernilai berganda 900. Kirim harta ke Jogja, ya kok banjir bagus, tapi banyaknya saudara-saudaranya nang mengemis nang susah, kenapa kada dibantu? Ini lebih utama, bukan ulun kada memberi akan membantu ke Jogja, ya kok 2 miliar dikirim Pemda bagus. Tapi di antara saudara-saudara kita nang di provinsi kita banyak meringkuk menangis kebanjiran juga disatui kebanjiran. Terlebih utama lagi. Bukan kada bagus itu bagus, lebih bagus lagi daerah Saurang. Solidaritas kita dengan keluarga kita. Jadi orang beriman ini bilanya sugih sakaluargaan tak umpat sugih juga. Perlu diketahui bahwa harta yang kita miliki bukan hanya untuk kita, tapi keluarga kita berhak menikmati kekayaan kita. Dengarkan orang sugih, dengarkan tertawa terus. Kenapa? Apabila orang beriman itu kaya, orang lain pun keluarganya berhak menikmati kekayaan itu. Bukan dia sendiri, tapi dang sanak, anak kemanakan, sapupu, mamarina berhak menikmati juga. Artinya mendapat santunan bantuan kita. Orang lain itu nomor 2, fa'aula laka fa'aula. Membesar lagi pahala. Satu berganda 100.000. Satu berganda 100.000. Kemana kita gunakan? Alal abawain, atas menyantuni ibu bapak, mama abah dibari, walaupun sugih siden bari. Kada jar sin kada minta bantu, kada sin sugih pada saurang, jangan. Setiap pengorbanan yang diserahkan kepada ayah ibu nilainya kada tahu sih, sakit kah sugih kah, tetap berganda pahalanya berganda 100.000. Ringkas kata, tampulu masih hidup, amun sudah meninggal kirimi liwat tahlilan. Asa sangkal juga bahaul, asa sangkal juga wakapakan, sidin diwakapakan, kasihan sidin.
Kenapa kami terima wakaf si Anu bin si Anu, ya. Wakaf arwah si Anu bin si Anu, mewakafkan arwah si Anu bin si Anu. Kasihan si ini diwakafkan buatnya. Dua berturut-turut sudah hubungan kita lawan Mama Abah, dua minggu berturut-turut kita bicarakan. Pemberian Mama Abah, santunan dan bantuan Mama Abah kepada anak, walaupun banyak anak menerima, anak menerimanya rasa sedikit, tapi sebaliknya bantuan anak kepada Mama Abah walaupun sedikit, Mama Abah menerimanya rasa banyak. Sudah luar biasa. Yang terakhir, terakhir, satu berganda 900 ribu. Tadi 100 ribu, banyak nih 900 ribu. Kemana kita serahkan? Alal alimi wa talabil ilmi, atas orang alim dan para penuntut-penuntut ilmu. Kita serahkan duit itu kepada orang alim, kita bari. Bahjar guru Bakris, aku minta bari. Allah, ini kan orang alim, siapakah orang alim? Karena orang alim tuh bila dibari kadanya dituyuk sidin, bang, dibari akan kalahin pulang, dan sidin tahu kemana menyerahkan, kepada siapa yang berhak menerimanya, dan kepada para penuntut ilmu. Itu paling besar pahalanya. Jadi ada anak kemanakan, ada sapopo, nangka ada ungkos biaya sakulah ungkosin. Orang beriman tidak ada terlantar masalah dunia pendidikan, tidak ada menjadi kendala biaya, karena biaya ditanggung oleh keluarganya nang sugi, kalau tahu fadilat dan pahalanya. Karena ada hadis, ada hadis Rasulullah bercerita lewat hadis, ada empat golongan, empat rombongan hendak masuk surga pada dahuluan. Pertama, orang alim nang ma'amalakan ilmu. Dua, orang sugih nang murahan. Tiga, orang haji nang mabrur. Empat, orang nang mati di medan peperangan, begagasakan bakal ajalan hendak masuk, hendak beradahuluan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril agar memutus di antara empat rombongan manusia ini siapa yang berhak berdahulu masuk. Mula-mula ditanya Allah subhanahu wa ta'ala orang nang mati syahid. Hai orang mati syahid, apa alasan ikam hendak masuk surga badahulu? Berat, jiwa dikorbankan. Kada gampangan orang mati syahid sidinai. Maka di zaman Rasulullah berapa banyak perempuan-perempuan yang ikut berperang fisabilillah. Kita wahai ini kada ada lagi berperang, syukur alhamdulillah. Kita ini menikmati perjuangan Rasulullah. Dalam tarikh Rasulullah itu 27 ghazwah, 27 peperangan yang langsung memimpin jenderal perang. Jadi Nabi itu dasar wani, dasar gagah,
ada lo yuk tuan guru wa ini uyo lo yuk kalau Rasulullah kakak bayangkan 53 tahun hijrah dari kota Mekah menuju Madinah naik Jabal Sur itu umur Nabi 53 tahun. Naik Jabal Sur itu umur Nabi 53. Kan waktu hijrah itu umur Nabi 53 tahun. Waktu itu Jabal Sur belum diinjak, tidak pernah diinjak orang kaki 50 tahun. Ampun wah ini mulai zaman Nabi sampai wah ini kan sudah jajak kurang. Zaman itu Jabal Sur tidak pernah dinaiki orang 50 tahun. Malam itu Rasulullah naik. Mana malam 53 umur hendak dibunuh orang buru-buru. Bayangkan. Berarti gagah badan Nabi itu. Kita ini berumur 53 tahun kada kawa lagi naik jubahkan aja. Berarti sekali lagi Rasulullah tu gagah ada di sidin, wani ada di sidin, baikan ada di sidin, segala-galanya lengkap. Makanya Al-Qur'anul Karim menegaskan

0: andai kata Quran itu diturunkan ke gunung, gunung hancur. Kenapa turunnya ke Rasulullah? Berarti Rasulullah lebih kuat pada gunung.
1: Jadi

0: paraya barang dia nikmati. Jadi 53 naik Jabal Sur, apalagi musim panas. Kita kaingatan di mun kaya mun di Makkah tu kaingatan di zaman pariannya tu musim panas beperang. Allah. Mun waye ini kan lumrah sudah asi dingin. Bayangkan di zaman Rasulullah panasnya padang pasir tu. Amun dikisahkan kembali pula Rasulullah tu dasar tegar kenapa mulai dihalus sakit. Umur 8 tahun sudah mengarungi padang pasir tandus. 8 tahun sudah membilupah mengembala kambing karena mama abah sudah lawas mati. Hidup susah membilupah. Jadi tuan guru mun asalnya mamanya susah kalau kuat. Amun tuan guru mulai di mama abah suge ia naik motor masuk ke kamar pakai asi penggaringan. Karena tidak ada latihan itu. Kita kembali kepada kisah. Mula-mula yang ditanya oleh Jibril, orang nang tewas di medan peperangan, apa alasan kalian anak masuk surga? Bedahulu kan kami Jibril tewas di medan peperangan, Rasul menjanjikan. Ujar Jibril, ikam berperang nintona, nang menggugah perasaan ikam berperang, nang menggugah ikam perasaan berperang nintona, nang jadi mau ikam berperang itu siapa garang? Atuan guru mengisahkan bahwa nang peperang itu baik ini Rasulullah. Nang mengisahkan itu tuan guru. Jadi yang menghimbau kami berperang itu ialah tuan guru. Jangan berdahulu pada tuan guru. Jangan berdahulu pada tuan guru. Karena ikam paguruan ikam tuan guru. Jangan berdahulu pada tuan guru. Badap dong. Mundur orang mati syahid. Ditanya pula orang nang bahaji, kenapa alasanmu hendak masuk surga badahulu? Dijawab kami mengorbankan harta bahaji karena janji Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Hadang dulu Jibril, nang ikam jadi haji mabrur itu membaca manasiknya lawan siapa? Akrimil adaba, ba'adab dong ba'adab. Jangan badahulu pada paguruan. Mundur pula. Dua sudah. Pertama orang mati syahid, kedua orang bahaji. Dipanggil nang ketiga orang nang murahan, orang mengorbankan harta. Maju ke muka, ujar Jibril, alasan ikam anak masuk surga pendahuluan kenapa? Kami kan mengorbankan harta. As-sakhiyu karibun minallah, karibun minan nas, karibun minal jannah. Itu kami alasan Rasulullah sudah menjanjikan bahwa orang nang murahan itu masuk surga. Adang dulu ya Jibril, hadang berdahulu. Siapa garang nang ikam murahan itu nang membacakan jadi ikam mau mengorbankan harta itu siapa? Nang jadi ikam ikhlas berkorban itu siapa? Guru Nah, ada pai pada paguruan. Jangan ikam bedahulu pada paguruan. Mundur pula. Weh, tatawa orang alim. Kuring-kuring. Karena seorang pacangannya masuk surga bedahulu. Maju ke depan, ditanya Jibril. Wahai orang alim, alasan ikam hendak masuk surga badahulu kenapa? Oh, kami mengamalkan ilmu nang ada, kami banyak baisi ilmu diamalkan pula. Hadang ulo jari Jibril. Nang ikam jadi alim tu siapa garang mau ngusi? Siapa garang ikam mau ngusi ikam jadi ikam kau menuntut tu siapa? Lantaran orang murahan, mama abah nemongkosi kami. Jaga adab. Akhirnya Jibril pengumuman pada waktu itu yang berhak masuk ke surga badahulu, yaitu orang yang mengorbankan harta nang sugih murahan. Tadudi orang alim, tadudi orang mati syahid, tadudi orang nang haji mabrur. Murah nilai diri kita. Apakah termasuk orang yang murah atau pamalar? Gunakan harta ila talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Tentu di sini ilmu agak, sekali lagi nah, orang beriman hendak menuntut ilmu kada kendala, biaya itu kada kendala. Mama abahnya susah, keluarganya, keluarganya susah, orang ber. Kalau sudah mengetahui fadilat ini, bahwa mengorbankan harta para penuntut ilmu pengetahuan adalah pahala yang paling besar. Jadi iso ujar cucu kayak nih, menang lo ke guru bakri bacaan tadi. Ulus sudah sampai akan. Andai kata di kampung itu nah ada nang pintar, cerdas otaknya, tapi kendalanya biaya. Tutuha kampung harus berpikir, tangkap pak anak tuh, mbak itu pajal kebajok, mbak maksudnya ambilinya atar ke pesantren, supaya di lingkungan itu jangan kosong orang alim. Dibiayainya ikam tuai sekolah aja, kami sekampungan membiayai. Syaratnya dua aja, kada banyak, kada. Pertama, ikam kada bulik-bulik amun kada alim. Nang kedua, bila ikam anak babini pilih di kampung saya, kada bulik ikam memilih ke kampung lain, akhirnya kada kosong orang alim. Inya kenapa kak babini ke kampung lain? Kenapa kampung situ kosong orang alim? Kadada berjasa di kampung. Mama abahnya nang susah mengungkosinya, paknya babini ke lain. Siapa? Menyariki. Kadada orang di kampung nama mikirakan. Harusnya ada nangga ini. Habis sudah pembicaraan kita. Itu yang kedua. Pertama, muhabbatah ala sawat salawatil khamsi. Yang kedua, kasratus sadaqah. Yang ketiga, enggan situ aja dulu. Ya kalau menahu. Mudah-mudahan kita kawama amalakan, mudah-mudahan kita berkat berkumpul, ilmu yang dibicarakan, salawat yang kita baca, silaturahmi kita jalankan, iktikaf di masjid menjadi kiparat dari dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan hidup beriman, mati pun beriman. Mudah-mudahan segala hajat dan permintaan kita dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalawat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadil amin wa ali washabbi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghrina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bi taqwa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu.
1: Dan orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dia masuk ke tangannya diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu. Aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau datang dia tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.